0: inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
1: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
2: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu bisa pahamin. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Saya pikir kita tidak berbicara komentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
1: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zaharuddin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
4: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke, ya, untuk kita betul-betul saling menghargai. Setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
5: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
6: Hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi inisiatif dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini kami saweran, ya itu saweran, karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita keluar duit aja kita nggak siap gitu ya.
5: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
7: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memaknai Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
5: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj, Jainal Effendi, mengatakan kesehatan. Jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Syariful Alam.
9: 18 bulan, daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhaj Zainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina dan tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi, jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham, jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini ya tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan, ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar, dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat melaporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyusunan dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muhlis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muhlis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya, dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muhlis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat, serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muhlis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB24. Untuk embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya, itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB, ya, jadwal JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
14: Ya, menurut Mokhlis Sasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diberi dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
15: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
16: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
17: Menunggu 14 tahun.
18: 14 tahun.
19: Berangkat sendiri atau sama keluarga?
17: Saya berenam.
15: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
17: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih sehat semua kan, ke saudara-saudara seperti itu kira-kira ya. Pastinya senang sih mas.
19: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
17: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan mas, tertata rapi semuanya seperti itu.
15: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Tuter.
20: Laporan khusus.
21: Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
22: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
21: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
22: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer freezing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
0: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
22: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
18: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dana Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana kami ingin tekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
22: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
20: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil, apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri gitu mas, menurut saya mas.
23: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
1: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya, ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Dari dunia olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

Masih di Prosata RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam pagi ini ya. Dan tadi kita sudah update informasi nasional dari program A3 RRI Jakarta. Kini saya ingin sampaikan laporan pandangan mata yang saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika ataupun Diskominfo Kota Batam yang tersebar di seluruh titik wilayah Kota Batam ya. Kalau saya perhatikan di jalur utama Batam, lebih tepatnya di daerah Tamandang Anom, kemudian di Dataran Angku Hamidah, terpantau ramai lancar pendengar. Kemudian kalau di daerah Batam Center, lebih tepatnya di Gedung Wali Kota, Gedung Kejaksaan, Gedung Bank Indonesia, Gedung DPR dan sekitarnya, terpantau jalanan di sana cukup lengang. Kemudian kita beralih ke Bundaran Madani, terpantau di sana ramai lancar. Kemudian di daerah Sambau, lalu di Nagoya Plaza, dan juga di Pelabuhan Punggur ataupun Pelabuhan Sekupang, terpantau di sana lengang ya. Kemudian di tempat yang biasanya padat arus lalu lintasnya, di Sotling, Tanjakan Sotling, dan juga di daerah Poraseladi, di daerah Mata Kucing juga ya, pendengar, terpantau di pagi hari ini padat, namun tidak sampai menimbulkan kemacetan. Jadi masih bisa dipastikan lancar ya, meskipun memang padat arus lalu lintasnya di pagi hari ini. Dan untuk di daerah Temanggung, terpantau di pagi hari ini juga ramai lancar. Berikut tadi pendengar laporan pandangan mata saya ambil langsung dari CCTV milik Dinas Komunikasi dan Informatika. Bagi pendengar yang mungkin sedang berada di jalan, drive safely pendengar, hati-hati di jalan, karena kalau di kantor kami di ABL Taman Nomor 2 Batam Center terpantau sudah mulai mendung ya. Mungkin sebentar lagi akan turun hujan, jadi tidak ada salahnya bagi pendengar yang mungkin mengendarai motor bisa dipersiapkan dulu jas hujannya di jok motornya. Nanti akan kami hadirkan informasi menarik lainnya pendengar, masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 21 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Batam melakukan pemeriksaan kesehatan untuk sekitar 17.000 hewan kurban di sejumlah lokasi penampungan yang tersebar di 5 kawasan. Dokter Hewan DKPP Batam Samuel Tampupolon mengatakan pemeriksaan dilakukan di 5 kawasan utama penampungan ternak, mulai dari Seetemiang hingga wilayah Nongsa. Ia mengatakan perkiraan jumlah hewan ternak tahun 2026 ada di sekitar 17.000 hewan. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan awal di kawasan Temiang menunjukkan kondisi ternak secara umum dalam keadaan baik dan layak dijadikan hewan kurban. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, kasus dugaan penganiayaan yang melibatkan driver ojek online dan debt collector atau DC di Kecamatan Batu Aji masih terus bergulir di Mapolsek Batu Aji. Polisi saat ini masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mendalami keterangan dari para korban yang terlibat dalam keributan tersebut. Kapolsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Subagio mengatakan hingga kini belum ada penetapan tersangka dalam kasus tersebut karena proses penyelidikan masih berlangsung. Pihak kepolisian sebelumnya sempat melakukan mediasi untuk meredam situasi, namun ketegangan kembali memuncak setelah kedua kelompok saling terpancing emosi hingga terjadi keributan. Informasi yang terakhir, pendengar, Kepala BP Batam Amsakar Ahmad meninjau pekerjaan pemasangan penguatan jaringan pipa distribusi air minum masyarakat Batam pada hari Selasa di tanggal 19 Mei lalu. Pengecekan dilakukan di dua segmen krusial, yakni segmen sentral Sukajadi, Awal Bros, dan segmen simpang jam tangki ozon Bukit Senyum. Dalam kesempatan tersebut, Amsakar Ahmad menyampaikan pengecekan ini dilakukan guna memastikan kondisi serta progres pemasangan pipa air minum dan infrastruktur distribusi air berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk ke dalam program Dialog Batam Menyapa. Nanti akan ada presenter kami Sarah Melina yang akan menemani ruang dengar Anda hingga 1 jam ke depan. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Sarah Melina Hussein bisa menemani pagi Anda dalam acara Mata Menyapa di edisi 21 Mei 2026. Pendengar, pagi ini kami kedatangan orang-orang hebat bersama dengan kapasitas yang luar biasa untuk membangun Batam. Pendengar, beberapa hari belakangan kita sering sekali disajikan dengan berita terkait dengan Badan Pengurusan Batam melakukan pemulihan lingkungan di area bekas lahan tambang pasir ilegal, khususnya di kawasan keselamatan operasi penerbangan Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Dan pemulihan ini dilakukan sebagai langkah untuk menjaga eksistensi bandara di luar dari kawasan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas tidak produktif, pendengar. Dan penutupan bekas sejumlah lubang bekas galian yang kondisinya sangat memprihatinkan, kemudian perkiraan total luas kabarnya ada sekitar 100 ribu meter persegi. Terlebih lagi pendengar, kawasan bandara ini kan merupakan objek vital nasional. Nah, untuk itu ada 3 orang narasumber yang berkompeten di bidangnya pagi hari ini, pendengar, yang hadir mengisi Batam Menyapa kita. Yang pertama adalah anggota Deputi Bidang Pelayanan Umum. Ya, maksud kami Deputi Bidang Pelayanan Umum Ibu Arya Stuti Sirait. Kemudian Direktur Pengembangan Infrastruktur Bapak Ulung Dahana, lalu Direktur Badan Pengelola Kawasan Bandara Udara Kurnia Budi dan Kasubdit Pengamanan Aset dan Objek Vital I Gede Putu. Kami akan kembali pendengar setelah Anda mendengarkan sebuah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Program Wasatu Batam. Senang sekali pagi ini RRI ramai dengan para pejabat dari PP Kawasan Batam yang baru saja dengar kabar dilantik ya.
1: Iya.
0: Kita betul. Akan sapa dulu tapi ke Bu Tuti. Bu Tuti, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Sarah, selamat pagi pemirsa semuanya, pendengar setia RRI.
0: Iya. Ibu enggak bosan-bosan kira-kira.
1: Enggak bosan-bosan. Sama Sarah enggak bosan-bosan.
0: Bosan. Bu ngomong-ngomong ibu bawa Bapak kepala-kepala bidang nih buat
1: direktur.
0: Apa kepala direktur?
1: Iya. Ya?
0: Izin. Pak direkturnya yang kemarin baru saya dilantik oleh apa namanya nih, oleh pemerintah, kemudian ada 27 ya Bu ya?
1: Iya betul, 27 yang dilantik.
0: Sebenarnya berapa Bu yang harus?
1: Sebenarnya pejabatnya kosong itu di eselon 2 nya itu ada 28 orang. Pak. Namun baru 27 yang dilantik.
0: Oke, ya. Siap Bu. Karena mengundang BP dalam hal KKOP nih Bu.
1: Oh iya.
0: Terlebih temanya pagi ini adalah kerja bakti. Mengintip kerja bakti PP Batam dalam mengamankan kawasan bandara.
1: Yeah.
0: Sudah seminggu ya Bu ya, kita melakukan penutupan.
1: Iya, kurang lebih ya. Kalau sudah seminggu ya.
2: Lebih.
1: Ya.
0: Lebih. Oh, lebih ya Pak ya. Cuman di media massa kami memberitakannya seminggu yang lalu, ternyata masih continue sampai hari ini ya Bu ya. Bu, KKOP ini kan tidak banyak yang tahu kawasannya sebatas mana, karena yang mereka pikir ya bandara dengan dengan runway-nya, padahal kita punya apron ya Bu ya, padahal dipagarin juga ya Bu ya. Tapi ternyata masih banyak aktivitas ilegal yang di sana diam-diam di bawah tanah.
1: Betul. Jadi gini, Mbak Sarah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu yang ada di ruangan ini saat ini. Di sebelah kiri saya ada Pak Ulung Dahana, beliau adalah Direktur Pembangunan Infrastruktur. Ya. Kemudian di sebelahnya lagi yang hitam manis, ya, beliau adalah Kurnia Budi.
3: Pagi,
1: Mbak. Beliau adalah Direktur Badan Pengelola Kawasan Bandar Udara. Ini nanti yang akan juga banyak berstatement ini ya. Kemudian selanjutnya saya juga membawa dari Direktorat Pengamanan BP Batam. Namun karena direkturnya sedang di Jakarta, maka saat ini yang hadir bersama dengan kita itu yang ganteng sebelah kirinya Pak Budi, itu adalah Kasubdit Pengamanan Aset dan Objek Vital, Bapak I Gede Putu Dedi ya. Kemudian di sebelahnya lagi yang agak senior itu adalah Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan, Bapak Tony Febri. Ya, jadi Bu, ini adalah keempat pejabat yang saya bawa dalam kesempatan ini. Dan mengenai KKOP, saya serahkan kepada Pak Budi untuk bercerita mengenai wilayahnya beliau ini. Karena memang ini adalah ranah daripada Kedeputian 5 ya. Ya.
0: Siap, Bu.
1: Silakan Pak Budi.
3: Ya. Makasih Bu Tuti, Bu Deputi. KKOP itu adalah kawasan keselamatan operasional penerbangan, operasi penerbangan. Jadi itu ada kawasan darat, laut maupun udara yang dibatasin untuk poinnya untuk keselamatan penerbangan.
0: Oke.
3: Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 juga disebutkan ada yang disebut KKOP itu. Nah itu ada aturan-aturannya, mungkin dari ketinggian atau ketinggian bangunan atau yang sebagainya. Nah KKOP sendiri itu diawasi oleh Otban, Pak.
0: Otban itu apa, Pak?
3: Otoritas Bandara yang dari Kementerian Perhubungan Udara.
0: Okay.
3: Kita di bawah Otban 2 di apa kanwil Otban 2 di Medan.
0: Okay.
3: Nah itu yang sebenarnya kalau mau bangun bangunan berapa ya, ketinggiannya berapa, diameter KKOP nggak, apa keselamatan penerbangan, kalau umpamanya itu dimasuk dalam itu harus minta izin dulu ke Outban berapa ketinggiannya, yang diperbolehkan di kawasan yang di ini. Jadi bukan sekedar di dalam kawasan bandara yang mungkin yang bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di bandara aja, enggak, di sekitar itu ada diameternya sekitar 5 kilo itu udah harus ada ininya, ada aturan yang jelas untuk membangun atau melakukan kegiatan. sampai menerbangkan drone aja itu harus minta izin.
0: Oh, oke.
3: Okay. Ya, itu Pak.
0: Kan tambangnya masuk nggak pakai izin Pak? Kayak diam-diam gitu kan Bapak dan Ibu ya?
1: Ya itulah pekerjaan diam-diam tidak terketahui.
0: Tapi itu berdasarkan hasil pengamatan BP sudah sejak lama. Jadi berapa lama mereka
1: kalau melihat ilegal? Kalau melihat kerusakan yang kita alami, memang itu diperkirakan sudah lebih dari 10 tahun.
0: Oke.
1: Ya, sudah terjadi sejak lama. Tapi memang kawasan itu kan karena posisi lokasinya itu tuh termasuk di dalam sekali, sehingga memang luput lah ya dari pengawasan dan monitoring kita.
0: Iya. Ya. Berarti memang mereka memanfaatkan celah itu ya, Bu?
1: Iya, betul. Mereka juga mungkin masuk melalui pintu-pintu yang mungkin bisa dijelaskan dari pengaman dari Pak Tony atau Pak Putu, silakan. Pintu mana yang mereka masuk? Jadi tahu.
2: Baik, terima kasih Ibu Deputi atas kesempatan di.
0: Ya, izin Pak mungkin bisa tukar mikrofon kayaknya Pak.
2: Mikrofon gitu.
0: Iya.
1: Oh. Gak hidup ya?
0: Iya. Nah, sudah naik.
4: Terima kasih. Bu Deputi atas kesempatan yang diberikan pada kami, kami akan mencoba untuk menyampaikan pada kesempatan ini bahwa kalau kita melihat dari ruang, area, ini secara aturan ada pembedaan antara yang mana dimaksud dengan ruang operasional bandara dan ruang kawasan keselamatan bandara. Ini dalam keputusan menteri juga diatur sedemikian rupa, ada bagian-bagiannya, sehingga yang masuk dalam kawasan aktivitas ini seperti yang disampaikan oleh Bu Deputi tadi, itu ruang lingkupnya cukup luas. Dan kalau kita bicara dengan dasar aturan Kementerian Perhubungan, ini radiusnya hampir 15 kilo Mbak, dari kawasan inti bandara itu sendiri. Sehingga dalam kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa di samping kami juga berbenah secara internal untuk meningkatkan pengawasan kami, kami juga akan mencoba pendekatan yang dengan mendasari pada risk assessment dulu. Sampai sejauh mana nih? Kemudian kita ketahui juga karakteristiknya di sini, Bandara Hang Nadim ini juga bersebelahan dengan pemukiman warga masyarakat.
0: Iya.
4: Yang ini tidak bisa kita kontrol penuh, sehingga memungkinkan untuk akses masuknya adalah melalui akses-akses masuk yang ada di pemukiman masyarakat. Demikian Mbak yang dapat kami tambahkan.
0: Itu kalau berdasarkan apa investigasi dari BP Bu, itu kerjaan personal atau ada apa namanya oknumnya?
1: Ya, saat ini memang investigasi masih terus berlangsung Mbak. Jadi kita belum bisa menjawab itu, ya, karena kalau investigasi internal itu sedang dilakukan oleh BP, sedangkan investigasi mengenai oknum itu ada di Kapolda, di Polda. Jadi saat ini juga masih berlangsung, jadi kami tidak bisa memberikan pernyataan.
0: Iya, karena terakhir kami kan konferensi pers 2 tahun lalu Pak, bareng Polda, itu masih di dalam mislidiki, karena nggak kepikiran kalau bandara juga bakalan kena sampai ke situ. Kalau arah ke sana kan memang, oh sudahlah kita hands up. Saya pernah nyasar Pak, dicurigai sebagai aparat. Karena kan kalau pakai baju RRI yang formal mirip sama BP. Iya. Nah gitu.
1: Nanti diperkirakan mirip sama Dirna.
0: Gitu kan. Jadi akhirnya ya udah gitu, percaya-percaya kalau bandara itu kagak masuk gitu kan. Pas setelah tahu wah sampai ke bandara begitu kan. Nah ini kan pekerjaan-pekerjaan sebenarnya di luar prediksi ya Bu ya. Karena kan kita mengurus investasi, taunya ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Ketika artinya ketika kita ini dalam masuk dalam tak terencana ya Bu. Nah anggarannya Bu nutupin ini gimana Bu?
1: Kalau mengenai anggaran kita juga tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk saat ini ya. Namun kita harus mencegah atau mengadakan aksi preventif. Untuk itu kita juga akan menggandeng beberapa perusahaan besar yang tentunya berada di sekitaran kawasan bandara tersebut untuk dapat membantu kami dalam bentuk material material tanah ya, untuk bisa menutup ataupun menimbun lagi kawasan yang sudah rusak tersebut. Nah nanti dari Pak Direktur nih juga mungkin bisa menjelaskan mengenai
0: teknis penimbunan.
1: Teknis penimbunan ya.
0: Iya, karena itu kan udah hijau airnya, Pak. Ya. Dalam kayaknya, Pak. Terus seberapa kita besar lubangnya? Iya, Pak.
5: Baik, terima kasih Bu Deputi. Ya. Jadi dapat kami sampaikan memang pada saat ini kita dibantu oleh 3 perusahaan. Oke. Di mana lokasi itu berdekatan dengan area tambang.
0: Oke.
5: Itu PT Horizon, PT SBS. SBS itu Sarana Bakti Sejati dan Tunas, apa? Citra Tunas.
0: Baik betul, Pak ya.
5: Kebetulan.
0: Karena satu kawasan.
5: Iya, satu kawasan itu berdekatan gitu ya.
0: Oke. Okay.
5: Dan kenapa kita minta kami menerima dibantu? Kebetulan di daerah situ mereka ada alat berat.
0: Oh, oke. Okay.
5: Alat berat. Jadi kalau kita lihat di sana itu setelah kita petakan, pertama kali kita petakan itu kurang lebih ada sekitar 5 lokasi ya. 5 lokasi plus 16. Yang satu agak kecil. Jadi yang perbedaan satu itu sebetulnya bukan tambang, tapi dan itu yang paling dekat dengan pagar runway. Itu lebih karena terjadi erosi.
0: Oh.
5: Hanya kebetulan itu adalah area berpasir,
0: ya,
5: sehingga hilirnya dimanfaatkan masyarakat ngambilin. Tapi itu skala kecil.
0: Oh,
1: skala okay. kecil. Ya.
5: Sisanya itu memang dilakukan penambangan. Okay. Nah, itulah yang kemudian setelah kami cek luas dan dalamnya itu beragam. Yang terdalam sampai hampir 20 meter.
0: Yang hijau-hijau itu, Pak ya?
5: Iya.
1: Ya, ya airnya kelihatan hijau itu ya.
5: Nah itu ada di ada 4 tempat yang berbeda-beda. Saat ini kurang lebih mendekati 30%, 34% lah.
0: Proses
5: revitalisasinya.
0: Iya.
5: Dengan menggunakan material di sekitar karena memang untuk masuk ke situ juga tidak mudah. Terus kedua, kalau kita juga mau cepat dengan ratakan perbukitan di sana, kalau belum terencana dengan baik bisa menimbulkan masalah baru karena kita juga harus menebang pohon.
0: Oh, okay.
5: Sayang kan begitu, yeah. Sehingga kita juga membuat rencana aliran sementara ketika itu ditimbun karena galian pasir itu bukan hanya lubang tapi ada air.
0: Oke. Okay. Iya iya.
5: Jadi ketika air itu ditimbun dia harus keluar dari area itu.
0: Iya yeah, iya. Yeah.
5: Kira-kira gitu.
1: Ya, Pak Direktur ini dulu Kabak Pertamanan, makanya beliau concern sekali soal hal penghijauan dan sebagainya.
0: Iya, ternyata jadi 2 kali pekerjaan ya, Pak.
1: Iya.
0: Karena kalau tidak dipikirkan dengan baik, pohon-pohonnya jadi korban.
5: Oh iya, jadi itu jadi pertimbangan. Terus kedua, setelah memang rencana awal setelah ditimbun, tapi ditimbun tidak sampai flat, tetap mengikuti kontur yang baik, itu sampai dengan akan kita hijaukan kembali.
0: Oh, oke. Okay. Itu proses dari diperkirakan berapa lama penimbunan akan terjadi?
1: Berapa lama prosesnya penimbunan?
0: Ya ini aja alhamdulillah 35% ya, Pak ya.
5: Iya, iya.
1: Bergantung cuaca juga, Mbak.
0: Oh, iya lagi.
5: Cuaca, sumber hujan, material ya. Memang itu ratusan ribu kubik, Bu.
0: Iya ya. Berarti kan bukan hanya pasir tok ya, Pak ya. Batu enggak dimasukin biar dia agak lebih
5: ikat. Hanya pasir tapi jadi mungkin sedikit saya jelaskan sistem mereka itu penambangan itu kan dengan penyemprotan dengan tekanan tinggi area tanah sehingga menjadi gembur area tanah yang mengandung pasir. Nah, bubur pasir itulah yang kemudian disedot dan disaring, dipisahkan antara material yang bukan pasir yaitu batu, humus dan sebagainya dengan pasir. Jadi area situ tuh yang diambil hanya pasirnya, tapi yang tersisa adalah bubur tanahnya itu. Dan ini kan tidak langsung bisa kami timbun begitu saja, karena itu menjadi landasan tanah yang nantinya ketika pengembangan runway berikutnya itu jadi pondasi struktur. Jadi lebih mahal gitu.
0: Iya, merinding juga Sarah ya, Pak ya. Jadi 2 kali berlipat-lipat, 3 kali lipat kita akhirnya. Apa?
5: Ya, itu. Jadi harus dikeluarkan juga itu. Selain timbun kita harus buatkan aliran keluar.
0: Oke.
1: Okay. Karena itu sangat disayangkan.
0: Iya, tapi udah 10 tahun, Bu.
1: Iya, makanya.
0: Kayak apa ya, Bu?
1: Puluhan tahun.
0: Kita kurang apa sih, Bu, maksudnya? Kita kurang personil kah di sana, Bu? Atau kurang CCTV kita dipotong atau gimana caranya itu, Bu?
1: Iya, personil kan otomatis kalau pengawasan, kalau direktorat pengamanan tuh hanya terbatas. Kita hanya punya sekitar 500 orang ya, armada kita. Sedangkan kawasan yang harus diawasi itu 715 km persegi.
0: Oh,
1: okay. Which is sangat-sangat besar gitu loh. Jadi kita juga masih kekurangan personil memang untuk kalau mengawasi setiap titik wilayah yang ada di, apalagi kalau masuk di dalam hutan, itu juga susah kita untuk mengawasinya kan, karena luas wilayahnya sangat-sangat besar. Itulah kendalanya Mbak, makanya kita memang untuk pengawasan ini, makanya kita sedang dalam tahap untuk mengkaji lagi kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya pengawasan dan monitoring juga dapat berjalan dengan baik. Karena itu di BP Batam juga sekarang sudah ada namanya Direktorat Pengendalian ya, pengendalian kawasan ya, pengendalian kawasan, itu juga bertujuan untuk itu juga salah satunya.
0: Termasuk direktur baru ini bakalan melakukan revisi dan evaluasi ya Bu?
1: Iya tentunya itu.
0: Dengan sistem yang ada. Ya. Tapi BP udah bikin laporan belum Bu ke Polda?
1: Udah.
0: Sudah ya Bu ya? Sudah. Kapan masuknya Pak?
3: Kejadian udah ada 3 minggu lah Bu, 3 minggu atau 4 minggu kemarin, 3 mingguan lah.
0: Ke Polda, di Krim Sus. Oh, okay. Karena kami mangkal di sana Bu. Barangkali kan bisa bantuin BP buat follow up kan Bu ya. Okay. Kemudian juga Bu, kenapa kita harus segera untuk menutupnya? Karena itu kan jauh dari landasan runway apron kita yang baru, Terminal 2 yang baru juga jauh kan Bu ya. Kenapa harus segera?
1: Silakan.
5: Baik, jadi begini Bu, yang pertama memang belum direncanakan untuk pengembangan runway kedua.
0: Okay.
5: Nah, area yang menjadi area tambang pasir ini kan sebetulnya saat ini secara fisik itu di luar pagar KKO apa ya, bandara ya,
3: perimeter
5: bandara. Namun itu menjadi pendukung area

0: tadi sedimen atau material lunaknya, terus kita tutup agar tidak kayak kanker itu melebar gitu, biar nggak melebar kira-kira gitu.
1: Oke, okay.
2: Untuk mencegah
1: lebih fatal lagi,
2: ya, erosi dan sebagainya ya. Dan juga memang untuk keselamatan juga sih. Gimana Pak Budi?
1: Iya, silakan Pak Budi.
3: Makasih Bu. Mungkin saya tambahkan sedikit dari rekan saya Pak Wulung, bahwa di dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor 47 tahun 2022 itu ada rencana induk bandara.
1: Oke.
3: Okay. Rencana induk bandara, di dalam rencana induk bandara inilah di area itu yang dilakukan kegiatan penggalian pasir itu terminal 3 dan second runway. Mm-hmm. Nah, kalau itu kan perlu tanahnya tuh ya kalau runway kan ya Pak Wulung yang lebih paham teknisnya kan. Mm-hmm. Tapi itu kan harus keras, Bu. Mm-hmm. Pesawat yang berapa ratus ton, berapa ribu berat ton ya, beratnya langsung mendarat, tapi kalau umpamanya kekuatan tanahnya itu nggak bagus kan rusak juga nanti runway-nya. Makanya dari sekarang lah kami dan dengan Direktorat Perencanaan Infrastruktur membuat lagi melakukan perhitungan untuk DED-nya, pagar perimeter luar. Nah, di dalam itulah kami membatasi kegiatan manusia di dalam. Ada pagar perimeter luar, ada pagar perimeter dalam jadinya. Nah, sekarang yang ada tuh sekarang baru pagar perimeter dalam. Itu untuk melindungi runway dan terminal yang existing yang sekarang yang ada. Nah, pagar perimeter luar inilah yang akan mensortir kegiatan manusia yang ada di dalam kawasan itu nanti gitu.
1: Oh, okay.
3: Nah, di dalam pagarnya itu ada juga jalan inspeksi untuk dan CCTV segala macam, dan ada kanalnya juga, jadi
1: biar lebih safe,
3: dan nanti untuk kompromisi pas waktunya kita butuh terminal 3 dan second runway itu udah siap.
1: Iya. Mungkin karena terlalu terbuka kali kawasan itu ya, Bapak dan Ibu ya.
2: Terbuka.
1: Kayaknya dari luar kan kelihatan.
2: Kalau kita muter dari luar. Saya masuknya aja.
3: Masuknya ke jalan tanah.
1: Iya. Oh, gitu loh. Apa karena kami
3: ke dalam banget tuh.
2: Iya.
1: Oh, baiklah. Tapi kalau misalnya apa namanya Pak, ini kan pekerjaan BP sendiri yang ditumpukan untuk menutup ini, Bu. Kementerian Perhubungan gimana? Koordinasi
2: dengan Kementerian Perhubungan.
3: Koordinasi sekarang ini masih sifatnya yang kayak KKOP itu, Pak, Bu. Tapi yang ini kan Kementerian Perhubungan juga belum apa, mungkin ya dari berita-berita yang ada udah tahu, tapi belum ada koordinasi yang mulai kasih, Bu.
1: Oh, oke. Okay. Ditakutkan kan Bapak dan Ibu nih kayak pekerjaan sendirian ditumpukan ke BP, mentang-mentang BP operator kan.
2: Ya, gitu. Tapi kita akan selalu berkoordinasi dengan kementerian terkait perihal ini, dan tentunya jadi usaha kita bersamalah sebagai satu bangsa Indonesia ya.
1: Okay.
2: Walaupun ini terjadinya di Batam.
1: Iya, karena kan BP kan kemarin terakhir concernnya di Rempang kan, Bu.
2: Yeah.
1: Galang, Rempang dikembangin, kok ada pengerjaan baru begitu kan bahasanya.
2: Mbak Sarah tahu aja deh.
1: Iya dong. Kita yang bagus untuk investasi bertani di Batam harus didukung.
2: Iya. Mbak Sarah ini saya kenalkan juga, ini saya juga kedatangan Direktur Diseminasi Informasi dan Antar Lembaga atau dulu tuh dikenal dengan Karo Humas.
1: Oh, okay.
2: Ini sekarang Ibu Stefani Barlian.
1: Di bawah Ibu juga?
2: Di bawah
1: Ibu. Oh ya, kembali seperti Bu Titi 10 tahun ke 15 tahun lalu ya, Bu ya. Teringat masa-masa itu ya, Bu.
2: Masa-masa muda.
1: Kemudian lagi Bapak dan Ibu, apa namanya nih, misalnya kita sudah menutup dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan, padatnya itu diperkirakan kapan?
2: Kepadatan.
0: Kalau kita bisa mengeluarkan material yang kurang bagus tadi ya, termasuk humus, Bu. Jadi sebelum kita timbun tuh humusnya juga kita buang.
1: Oh.
0: Iya. Kalau pemadatan secara alamnya itu 2 tahunan.
1: Oke.
0: Okay. Kira-kira gitu.
1: Enggak panjang ya, Pak ya? Maksudnya enggak, karena kan perumahan aja yang ditimbun dengan tanah bakau. Geser dia sampai 30 cm turun ke bawah.
0: Bakaunya yang tidak dibuang.
2: Bakaunya
0: itu pembusukan di bawah.

0: Ya ini makanya saya
1: itu juga. Oh.
0: Rumusnya kami buat.
1: Oke, okay, siap sih. Oh iya iya iya ya. Baik. Sedetail itu ya, Pak, yeah, ya.
0: Yeah.
1: Karena enggak mau ada pekerjaan baru lagi.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, beda emang sama orang-orang profesional. Tapi sepakat ini kegiatan bandara ada yang terkendala tidak, Bapak dan Ibu?
2: Enggak ada. Masih berjalan seperti
3: masih
2: biasa ya.
3: Masih berjalan seperti biasa karena itu kan masih di luar. Di luar dari pagar perimeter dalam itu, Bu.
1: Ya,
3: nah, okay. Kalau udah kegiatannya di dalam pagar perimeter dalam itu yang itu yang akan merusak banget itu.
1: Okay. Terus kemudian juga tadi karena tidak bisa di-spill anggaran karena kita juga minta bantuan ke beberapa perusahaan setempat. Dalam artian ini, Bu, apa namanya nih, dalam proses penimbunan ini itu juga pihak-pihak mana yang dilibatkan?
2: Kalau mengenai pelibatan pihak-pihak, tentunya kan kami karena ini tidak masuk dalam anggaran kita. Okay. Kami harus berpikir keras gitu bagaimana caranya menimbun ini. Karena itu kami nanti akan melibatkan beberapa perusahaan yang melakukan cut and fill.
1: Okay.
2: Jadi perusahaan-perusahaan ini kami akan minta bantuannya untuk dapat mengalokasikan lahan yang sudah dipotong oleh mereka ke daerah wilayah yang akan ditimbun. Kira-kira seperti itu, Mbak Sarah.
1: Dan juga soal, oh ya Bu, pengawasan internal itu akan berlangsung berapa lama?
2: Pengawasan internal terus kita akan lakukan terus. Saat ini juga kita sudah membentuk satgas bersama dengan seluruh unsur TNI, Polri, yang terus Satpol PP, kemudian tentunya yang dikomandanin oleh Direktorat Pengamanan BP Batam untuk dapat melakukan patroli bersama terhadap kawasan-kawasan tersebut.
1: Oh, oke. Okay. Karena kalau dipikir-pikir kan, Bu, karena sudah dilaporkan ke Polda, jati emas aja dapat pelakunya, apalagi ini nggak dapat kan, Bu? Ibu berat ketawanya.
2: Karena kita belum tahu, karena lagi investigasi masih berlangsung.
1: Oke. Okay. Ya. Tapi kejadian seperti ini bukan yang pertama atau yang pertama, Bu? Selama bandara kita eksis?
2: Ini mungkin kejadian pertama yang kita ketahui.
3: Yang kita lanjutkan ke apa, kita laporkan ke Polda.
1: Oke. Karena langsung laporan resmi ya, Bu.
3: Iya.
1: Oke, baik. Kemudian juga terkait dengan masyarakat sekitar, ada dalam kawasan ini, Pak? Kalau memang ada, kapan mereka akan dipindahkan? Kalau tidak ada, ya
2: nggak ada ya, nggak ada masyarakat yang di dalam wilayah tambang tersebut. Tidak ada masyarakat memang, hanya ada di luar daripada wilayah tambang. Mungkin berapa meter, Pak Kutu, Pak Tony?
4: Dari kurang lebih hampir 500 sampai 1 kilo.
1: Itu diperbolehkan dari kawasan, Pak, pemukiman masyarakatnya?
4: Karena memang dari tata ruang yang sudah disusun itu tidak masuk dalam areal kawasan kata kopi itu sendiri.
1: Okay.
2: Jadi masih aman memang.
1: Masih aman. Ya. Hanya saya tadi memang kita fokusnya ke tambang ilegal tadi ya.
2: Iya, betul. Supaya enggak meluas.
1: Okay. Kemudian juga apakah ini juga menjadi apa laporan ke presiden, Kak Bu?
2: Pastinya secara tidak langsung hal ini sudah tersampaikan presiden tentunya, karena presiden kan sangat menaruh perhatian sekali terhadap Batam, ya kan. Kita dalam satu tahun saja ada 4 peraturan pemerintah yang dikeluarkan khusus untuk BP Batam gitu loh. Nah ini juga sekaligus juga menjawab beberapa pertanyaan dari masyarakat di luar daripada KKOP ini, di luar daripada tambang pasir. Nanti tanggal 26 Mei 2026, LMS atau Land Management System sudah akan dibuka secara resmi. Jadi sistem online kita untuk pengalokasian lahan sudah dapat dibuka dan diakses oleh publik secara resmi, dan kemudian nanti dapat menjadi sistem yang diandalkan untuk pengalokasian lahan di BP Batam.
1: Itu juga apa namanya nih, Bu, ini resminya ini di tahun 2026 saja atau?
2: 26. Kan kita kemarin kan kita tutupkan moratorium dari September 2024.
1: Iya.
2: Kami membutuhkan sekian tahun, sekitar 1 tahun setengah untuk bisa membangun sistem yang benar gitu ya, supaya kita bisa benar-benar secara transparan, terbuka, dan benar-benar menyajikan informasi yang dibutuhkan publik terhadap kebutuhan lahan daripada industri maupun perdagangan maupun apapun kebutuhan daripada masyarakat itu.
1: LMS Batam masih ada lahan, Bu?
2: Ada.
1: Oh, masih ya, Bu ya?
2: Masih ada.
1: Di kawasan kecamatan mana, Bu?
2: Ada nanti akan dibuka. Oh. Itu akan dibuka. Ada di beberapa, nanti kelihatan kok, Mbak Sarah. Jadi ada peta wilayahnya. Terus nanti ketahuan yang masih available di sini. Itu nanti akan kelihatan. Tapi tentunya kawasan-kawasan yang strategis akan dilakukan semacam beauty contest atau bidding.
1: Oh, okay.
2: Ya, untuk siapa yang berhak mendapatkan. Iya. Jadi kita memang membuka sistem ini untuk memberikan penyajian secara terbuka dan kemudian juga secara transparan.
1: Yeah. Oh iya, Bu, apa namanya nih, LMS ini kan berarti akan ada WTO khusus yang juga nanti muncul di halaman ini, Bu?
2: WT?
1: Iya.
2: Ya, pasti ada.
1: Lalu
2: itu ada tarifnya, Mbak?
1: Nah, itu dia.
2: Resmi perkah
1: di sana perkah. Ada, Bu ya, ditampilin
2: sampai sekarang semuanya masih berlaku perkah yang sama kan, kalau tarif lahan apa ada pembaruan, ada kenaikan? Ada kenaikan, ada kenaikan sedikit, tapi nanti kita akan beritahu informasi.
1: Kan kawasan-kawasan bisnis tentu tidak sama atau dengan 5 atau 10
2: beda,
1: tahun ya, Bu ya.
2: Komersial, industri beda.
1: Petanya pakai peta utama geotermal atau gimana, Bu?
2: Yeah.
1: Atau peta BP sendiri?
2: Kita membangun sistem yang
1: kombin.
2: Seperti itu kira-kira. Kita juga belum ini belum bisa
1: lebih dalam karena belum berita atik ya, Bu ya,
2: karena
1: belum.
2: Hari ini juga baru mau akan naik rilisnya. Ini RRI duluan yang dapat beritanya nih.
1: siap Bu. Berarti ya, karena itu kan bersifat private ya, Bu ya, akan launching bersama ya, Bu ya.
2: Enggak private juga kan, terbuka, semuanya orang bisa.
1: Enggak, maksud saya sebelum dapat orang akses atau launching pertama, berarti kan dikip dulu sampai dia di launching gitu kan, Bu ya. Kan butuh waktu 1,5 tahun lebih untuk membuat aplikasi ini.
2: Ya. Hari ini kita informasikan kepada publik, tapi tanggal 26 nanti kita akan
1: 5 hari lagi.
2: Ya, akan resmi.
1: Oke, baik, Bu. Pendengar, sekarang waktu menunjukkan pukul 8 lewat 41 menit.
2: Udah lewat ya?
1: Iya. Masih bisa buat 15 menit lagi. Kami akan kembali sejenak setelah Anda mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM RRI Programa 1 Batam. Kami masih bersama dengan Badan Pengusahaan Batam. Ada Bu Deputi, ada Pak Direktur, ada Pak Kasubdit. Empat orang narasumber kami, Bu Arya Stuti Sirait, Deputi Bidang Pelayanan Umum, masih di studio. Kemudian Bapak Ulung Dahana, Direktur Pembangunan Infrastruktur. Lalu juga ada Bapak Kurnia Budi, yang merupakan Direktur Badan Pengelola Kawasan Bandar Udara. Dan juga ada Bapak Igede Putu, Kasubdit Pengamanan Aset dan Objek Vital. Dan Bapak Tony, Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan.
1: Ada Ibu Stefani.
0: Dan ya. Ibu Stefani juga di studio yang sudah mendampingi kita. Tapi berbicara soal pengamanan lingkungan dan hutan, hutan-hutan kita setakat ini di kawasan bandara, itu kan mereka yang mampu menahan debit air ya Bapak ya. Akankah nanti di hijau ada penambahan penghijauan? Kemudian juga apa yang perlu dilakukan untuk membuat daya ikatnya kembali kuat
1: ya.
0: Pasca nanti penimbunan 100%.
1: Itu kayaknya Pak Ulung nih ya.
0: Pak Ulung lah gitu.
1: Ya. Karena selaku dulu kan sebagai pertamanan. Ya, silakan Pak Ulung.
2: Baik, terima kasih Bu Deputi. Jadi memang kita membuat ada beberapa rencana untuk penghijauan di bandara. Yang paling dekat dengan runway tentunya bukan tanaman tinggi. Yang agak jauh mungkin lebih ke tanaman pohon. Tapi sama Pak Budi memang kami dibatasin. Tanaman itu tidak untuk yang bisa mendatangkan burung dan hewan segala macam karena akan mengganggu penerbangan. Dan yang kedua tentunya itu kan karena fungsi saat ini untuk menghijau itu perkuatan tanah, artinya pada awalnya kami harus menyiapkan dulu aliran air akibat gerusan tadi, kemudian membentuk terasering untuk bisa ditanam dan mempersiapkan jumlah tanaman karena ada cukup luas yang terbuka selain yang diambil ininya tanahnya untuk tambang yang dalam. Di atas 40 hektar lah yang harus kita tanam.
0: Kita. Rencananya pasca ini dulu diselesaikan.
2: Yang dekat pagar perimeter dalam sudah mulai kita tanamin yang kecil, yang kacang-kacangan.
1: Yang skala kecil kacang-kacangan.
2: Jadi itu kan ada yang paling dekat antara 150 sampai 600 meter dari bandara itu mungkin agak berbeda.
3: Perimeter dalam.
2: Dari pagar perimeter dalam.
0: Iya.
2: Dan kami juga harus mempersiapkan jenis tanaman yang cukup tangguh untuk di dalam situ ya.
0: Iya, siap. Iya. Karena gini loh Pak, ini baru kelintas di Sara. Galian C ini kan nggak boleh dilarang di Batam kalau nggak salah ya. Karena dia harus di provinsi regulasinya. Dalam arti gini, kasihan juga BP kawasan gitu. Kasih penghimbauan, kasih pagar kalau nanti repetisi kan kerjaan lagi. Iya gitu maksudnya kan Pak.
1: Iya.
0: Apalagi dengan rencana penghijauan, ya capek-capek hijauin, dibuka apa, dibobol lagi nih ya gitu kan Pak ya.
2: Mungkin tempatnya bukan galian C kali ya. Ya perano, tata ruang pertambangan.
0: Tata ruang pertambangan namanya. Oke. Siap Pak, siap. Jadi bagaimana pesan kepada masyarakat? Ini kita ngomongnya masyarakat secara keseluruhan dengan berbagai lapisan agar tidak repetisi lagi Bapak dan Ibu.
1: Ya. Pak Budi,
0: boleh disampaikan.
1: Ya, silakan.
3: Masyarakat.
1: Dari kawasan KKOP nih soalnya.
3: Ya, terima kasih Bu. Kalau kami kan tusi saya ini kan di pengawasan di daerah kawasan keselamatan operasional di dalam rencana induk bandara yang 1.762 hektar itu. Nah, concern saya di situ dan untuk masyarakat yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat banyak yang lain, masyarakat banyak yang lain, mungkin kita minta dihentikanlah kegiatan tersebut karena ini berpengaruh dengan keselamatan penerbangan yang akan beraktivitas di situ gitu. Nah, kalau umpama ya ini terus jalan, mengakibatkan sampai atau sampai kecelakaan, kecelakaan itu kan yang rugi kita juga gitu.
0: Ada taruhan atau, nyawa di sana.
3: Ya, ada taruhan nyawa di sana. Dan satu lagi, kita kalau umpamanya pilot merasa itu tidak aman, bandaranya tidak aman, dia bisa melakukan klarifikasi dan akhirnya bisa ditutup bandaranya.
0: Oh, seriskan itu.
3: Seriskan itu kalau umpamanya sampai terjadi kayak seperti itu, yang rugi kan masyarakat Batam juga semuanya.
0: Berapa? Ini masalah bisnis ya Pak ya? Yeah. Berapa rupiah yang kemudian juga terbuang karena ditutup?
3: Kalau udah ditutup total ya, kita harus melakukan verifikasi lagi, melakukan sertifikasi lagi, segala macam gitu.
0: Oh,
3: dari awal, dari titik nol lagi. Kita bukan Pertamina Bu, mulai dari titik nol gitu kan. Jadi kalau kayak gini, bisa kalau ditutup, ya harus mulai dari nol lagi gitu.
0: Iya.
1: Jadi kami menghimbau pada masyarakat dan juga tentunya kalangan pengusaha untuk tidak lagi melakukan perusakan terhadap lingkungan hanya karena untuk kepentingan oknum tertentu, gitu ya. Jadi kami sangat menyesalkan tindakan-tindakan yang telah dilakukan karena ini sangat-sangat merugikan negara, ya. Bayangkan dari sekian kerusakan yang ada, kami harus menimbun lagi, itu membutuhkan anggaran juga cukup besar kalau kita hitung-hitungan dengan anggaran. Kemudian harus melakukan reboisasi terhadap kawasan tersebut. Tentunya ini juga membutuhkan anggaran yang besar. Jadi jangan, kan selama ini banyak sekali yang mengatakan, oh karena tambang itu ditutup, pasir ditutup, harga pasir jadi naik dan sebagainya. Jadi kami di sini mempertanyakan justru apakah tambang itu sudah ada izinnya atau tidak.
0: Okay.
1: Kan selama ini yang kami tutup adalah tambang yang ilegal. Jadi yang tidak ada izinnya. Okay. Gitu loh. Nah, apakah semua pasir di Batam ini tanpa izin? Itu kan jadi pertanyaan juga kan Kak Sarah. Makanya kita meminta masyarakat untuk dengan bijak menyikapi akan hal ini. Dan kemudian juga saya menghimbau sekali lagi untuk masyarakat, kita bekerja sama untuk memperhatikan lingkungan kita. Itu aja.
0: Oke. Untuk yang di Polda Bu, nanti akan ada apa namanya ini, panggilan selanjutnya enggak?
1: Ada. Nanti akan ada ya.
3: Ada.
1: Itu gimana?
4: Baik, Mas, mohon izin menambahkan, kalau terkait dengan mekanisme atau proses penyidikan, tentu pertimbangan penyidik apabila dia masih membutuhkan untuk diambil keterangan atau hal-hal lain yang bersangkutan dengan kes tersebut, maka dia akan lakukan upaya-upaya lain, apakah itu pemanggilan atau mungkin pengecekan ulang dan lain sebagainya, bahkan mungkin juga sampai dengan titik penanganan secara laboratorium mungkin. Nah itu yang mungkin tahapan-tahapan mekanisme yang akan dilakukan oleh penyidik, demikian Mbak.
0: Oke, sehingga kita dapat siapa apa dapat kita apa ya Pak ya, sampling dari sampling itu bisa Pak perusahaannya kan kalau nggak salah Bu. Dan Pak, dalam artian kan kalau misalnya kerusakan itu kan bisa diukur ketemu nih perusahaan mana yang melakukan pengurusakan setelah selesai. Kalau kayak limbah, iya. Kan kalau limbah B3 kan kelihatan, oh ini limbahnya PT ini nih, kelihatannya gitu. Apakah itu juga bakalan sama dengan kasus ini kira-kira?
1: Kami nggak tahu gimana penyidikannya, tapi kalau untuk tanah kayaknya agak sulit ya.
0: Iya.
1: Kalau limbah mah gampang kayaknya, kan, tahu dari sumbernya, dari perusahaan ini.
0: Iya.
1: Kayaknya berbeda dengan tanah.
0: Tanah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Atau
0: baik.
1: Pasir.
0: Baiklah kalau begitu. Kemudian juga Ibu. Tadi kan himbauannya kepada masyarakat secara general tidak untuk merusak. Kemudian juga kepada masyarakat yang melaporkan jika terlihat aktivitas yang mencurigakan. Apakah mereka juga ngerasa takut melapor karena nggak ngerasa safe Bu? Bagaimana perlindungannya dari BP?
1: Kalau merasa takut melapor, saya kira masyarakat kita sudah cukup cerdas, Mbak Sarah. Tanpa disuruh pun mereka sudah banyak yang telepon maupun melalui WA, karena kan WA saya sudah tersebar juga ke semuanya. kemudian juga dari teman-teman media juga membantu kami apabila nantinya ada laporan-laporan. Kemudian ada website kami juga di bpbatam.go.id, itu bisa membuat laporan juga di situ apabila ada hal-hal yang mungkin dicurigai ya oleh masyarakat, bisa disampaikan kepada kami.
0: Oke.
1: Dan banyak aksesnya.
0: Dan secara terbuka akan dikumpulkan dengan bukti-buktinya ya Bu.
1: Iya, betul.
0: Biar nggak omong kosong juga ya kan.
1: Biar nggak omong kosong, benar.
0: Baiklah kalau begitu. Dengan begini kita juga lega Bu ngedengerinnya, bahwa apa namanya nih, upaya-upaya ini bukan jadi PR BP sendirian, tapi juga bentuk kesadaran dari masyarakat juga harus ngedukung. Kami juga media massa ikut ngebantu untuk pemulihan gitu, untuk kemaslahatan bersama. Bukan kepentingan pribadi ataupun personal ya Bu ya. Dan antara lembaga tapi memang untuk keberlangsungan investasi dan keamanan lingkungan.
1: Karena memang lingkungan ini kita sangat concern tentang lingkungan ini, karena kita sudah mengalami beberapa kejadian yang tidak mengenakan, termasuk penebangan pohon jati, pohon jati emas, kemudian juga perusakan tanaman bougainville yang sudah kami tanam. Itu kan memang sudah kami laporkan dan memang sudah ditemukan katanya orang stres yang melakukan penebangan atau pengerusakan tersebut. Tapi di sini kami mohon sekali lagi kerjasama dari masyarakat apabila melihat ada pengerusakan ataupun ada tindakan yang akan merugikan lingkungan, mohon segera diinformasikan baik ke langsung ke BP maupun ke media-media yang ada, maupun ke website kami gitu, agar kami bisa tindak lanjuti segera.
0: Iya, dan juga kan tidak mungkin tambang liar ini dengan orang stres juga ya Bu. Baiklah, mendengar sudah sampai di sini kebersamaan kita di Batam Menyapa pada pagi hari ini mengintip. Artinya kita kalau mengintip berarti belum bisa dibuka secara gamblang. Kerja bakti BP Batam ini untuk pemulihan kawasan bandara. Dan terima kasih banyak Bu Tuti yang sudah di studio, terima kasih banyak Pak Ulung, terima kasih banyak ke Pak Kurnia Budi, kemudian terima kasih banyak Pak Igede Putu, lalu juga Pak Tony dan juga Ibu Stefani. Terima kasih banyak, nanti lagi ya Bu ya, dari Batam lagi ya. Dengan topik yang berbeda. Ya. Yang penting demi Batam tetap marwahnya bagus.
1: Amin.
0: Iya. Karena tadi bandara jika tidak selesai dari sekarang ditutup, stres juga kita. Mau pulang kampung lewat mana? Akan 3 kali kos karena kan after dibeli pakai dolar. Sampai di sini pendengar kebersamaan kita di pagi hari ini, dan saya presenter Sarah Melina Husin pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Terima kasih Anda baru saja mengikuti Dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih. Zaman sekarang itu, kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong. Waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: dikali mesin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam. Tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto. Ih, belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh. Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
1: Era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
6: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Batam siang ini.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abli Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini. Tak terasa kita sudah berada di hari Kamis 21 Mei 2026 di program kita Indonesia, Batam Indonesia di Perbatasan. Dan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, mendengar di Pro 1 RRI Batam, selaku pemerhati pariwisata Batam ada Bapak Rahman Usman, dan juga pengamat seni budaya dan pariwisata Kota Batam ada Dr. Andus Buralimar MSI. Dan seperti biasa, Anda bisa bergabung nanti berpartisipasi melalui telepon kami di 0778463351 ataupun melalui di 0811778101, dan juga Anda bisa menyaksikan langsung di live YouTube kita RRI Batam. Nah, pendengar, berbicara tentang Kota Batam yang sebagai wajah terdepan sekaligus etalase strategis Indonesia di wilayah perbatasan internasional, terletak langsung di jalur pelayaran global Selat Malaka. Pulau ini hanya berjarak sekitar 20 km atau 45 menit perjalanan laut dari Singapura dan juga negara tetangga kita Malaysia. Nah, posisi geografis yang sangat mepet dengan negara maju membentuk identitas ganda bagi Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang modern sekaligus benteng kedaulatan negara. Nah, untuk lebih jelasnya kita sapa dulu narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya pagi hari ini, yang sudah hadir di Pro 1 Batam. Yang pertama ini sudah tidak asing lagi di Batam, ada Pak Buralimar. Sehat ya Pak ya?
2: Sehat, alhamdulillah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, pemerhati pariwisata Kota Batam Bapak Rahman Usman. Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah.
1: Boleh dekat sedikit mic Pak? Oke, ini kita berbicara tentang Batam Indonesia yang di perbatasan. Ini seperti apa Pak kalau kita melihat Batam sendiri, ke Pak Buralimar dulu nih.
2: Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk pemirsa RRI Pro 1 Batam ya. Batam ini unik memang ya, spesifik dibandingkan daerah lain. Yang pertama, kedekatan atau border perbatasannya dengan Singapura dan Malaysia. Mungkin tidak ada daerah seperti Batam ya. Batam atau Kepri lah ya. Suatu peluang yang bagus, kesempatan yang bagus mungkin dalam mengembangkan semua sektor termasuk sektor pariwisata gitu. Batam itu memang dari dulu sudah didesain menjadi kota industri, perdagang, pariwisata dan alih kapal gitu. Sekarang berubah mungkin visi misinya, tapi dari awal memang tidak jauh dari empat sektor itu. Itu mungkin yang ketiga, Batam memiliki masyarakat yang beragam sekali. Mungkin dari 38 provinsi ada masyarakatnya di Batam itu. Ya, potensi inilah yang mungkin buat Batam lebih cepat, lebih maju ke depan gitu ya, dibandingkan daerah lain. Dinamis sekali gitu. Peluang-peluang kerja juga mungkin lebih banyak di Batam. Jadi Batam ini punya kelebihan dibandingkan daerah lain. Jadi tidak salah kalau sampai saat ini dengan berapa 25 tahun terakhir ini, jumlah penduduk yang 6.000 menjadi 1,3 juta ya. Mungkin akan bertambah di, kalau statistiknya ini bertambah ya, atau statistiknya di luar presis statistiknya 1,3, kemungkinan besar 1,5 gitu.
1: Baik, itulah wajah Batam di perbatasan, karena Batam ini spesial Pak ya, berdekatan dengan negara tetangga yang super sibuk seperti Singapura dan juga Malaysia. Oke, kalau Bapak sendiri melihat seperti apa nih Pak Usman untuk Batam?
3: Baik, terima kasih para pendengar RRI. Dari 38 provinsi dan 587 kabupaten kota, tidak ada kota yang seperti Kepri dan Batam ini. Di depan international arrival, itu Changi Airport. Satu tahun 68.500.000 arrival. Kemudian di depan call kapal pesiar, itu di Harbor Prawn. Satu tahun 114 call kapal pesiar datang dari berbagai negara. Nah, ini posisi yang sangat strategis. Tidak dipunyai oleh provinsi lain dan kota-kota lain di Indonesia. Oleh karena itu, sangat berperan untuk mengembangkan Batam lebih maju ke depannya. Karena kita di depan internasional, arrival dan depannya lagi.
1: Oke, nah Pak Bur, kalau kita melihat keuntungan Batam ini luar biasa dibandingkan provinsi lainnya. Sudah maksimalkah sepertinya Batam ini untuk membuka peluang-peluang investasi, terutama pariwisata yang kemudian juga dulu di pertama B.J. Habibie ini kota industri. Apakah sesuai dengan harapan mungkin sebelumnya?
2: Ya, kalau kita lihat perkembangan pariwisata itu jauh berkembang dibandingkan awalnya. Kalau di awalnya mungkin pariwisata itu kenal dengan orang datang, kuliner, tari menari, nyanyi gitu kan. Tapi sekarang pariwisata itu sudah jauh, mungkin ada 11-12 sektor yang berkaitan dengan bidang pariwisata, termasuk industri. Industri juga bisa menjadi destinasi pariwisata, bisa dikunjungi. Beberapa PT bisa jadi destinasi, bagaimana mengolah ikan, bagaimana mengolah piling, mengolah kapal gitu, pembuatan kapal itu bisa jadi destinasi pariwisata, bisa berkunjung ke sana. Banyak ya hal, apalagi kuliner ya, kalau udah tari menari atau nyanyi udah, apalagi budaya Melayunya juga kental di Batam. Jadi memang pariwisata itu jauh berkembang dari sebelumnya. Jadi paradigma kita aja yang belum sampai ke sana mungkin beberapa ini hal. Jadi harusnya masih bisa dimaksimalkan, menurut saya bisa dioptimalkan dan fokus. Kalau memang itu kontak industri, pariwisata, perdagangan, alih kapal, pariwisata, ya di situ aja. Jangan nanti mau sebentar mau jadi kota budaya, sebentar mau jadi kota pariwisata, sebentar mau jadi kota etalase gitu. Jadi kemudian kalaupun ada konsep, langsung disosiasikan bersama kepada masyarakat menuju kota pariwisata itu gimana tuh caranya, apa kebijakannya, apa relaksasinya gitu.
1: Baik, nah kalau kita berkaca flashback dari tahun ke tahun nih Pak Usman, Batam tentunya juga kita lihat semakin pusat berkembang, mungkin berbeda dengan yang lain-lainnya, dengan wali kotanya 5 tahun 10 tahun ini terus menerobos Batam, semakin tentunya menjadi perhitungan juga untuk provinsi-provinsi lain. Nah kalau searah daripada mungkin di awal dibangun dulu Batam ini, apakah sama konsepnya atau mungkin berubah lagi melihat seperti apa ini yang maju di Batam, itulah yang dikembangkan, atau memang berbeda konsep lagi setahun ke tahunnya?
3: Oke. Tahun 70 Batam itu mulai dikembangkan sebagai basis logistik.
1: Tahun 1970 Pak ya.
3: 70.
1: Oke.
3: Kemudian baru Kepres nomor 4173 pembangunan Batam dimulai dengan dilaksanakan oleh otorita Batam. Apa ya? Kemudian lalu dengan Undang-Undang nomor 36 2000 Batam dikembangkan sebagai kota industri, perdagangan, alih kapal. Nah, turisme itu adalah dampak daripada itu.
1: Oke, turisme itu dampak daripada yang turism, sebelumnya.
3: Ya.
1: Oke.
3: Nah, jadi pada waktu itu saya kan tahun 91 masuk Batam. Penduduk Batam di bawah 300 ribu. Wisatawan juga baru mulai begitu. Nah, jadi kami bikinlah namanya Batam Tourism Board.
1: Oke.
3: Nah, Batam inilah nanti akan Tribunnya akan mengembangkan, mempromosikan Batam ini di samping sebagai kota industri, perdagangan, ada kapal, Batam juga sebagai kota wisata.
1: Oke.
3: Okay. Leaflet dalam bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea. Pada waktu itu destinasi belum banyak, hanya ada Golob, kemudian Siput, Price Siput. Nah ini yang orang-orang asing Korea itu suka. Lihat Sipul itu, maka berdatanganlah mereka mulai ke Batam.
1: Oke, dari itu asal mulanya Pak ya, dari kota industri berdampak ke pariwisata. Karena itu tadi kalau Batam dikelola, Singapura kecil mungkin lebih besar Batam dikelola bisa menjadi gitu. Apalagi kalau Batam benar-benar memang komitmen seperti itu Pak ya.
3: Ya.
1: Oke, kemudian Pak Bur, sebagai pintu gerbang mungkin hubungan internasional, tadi Batam ini sangat luar biasa letaknya strategis di jalur yang sibuk, Singapura terutama. Nah, kita lihat juga selain Jakarta, Bali dan Batam nomor 3. Ini kalau melihat seperti apa pariwisata di Batam ini Pak, setiap tahunnya mengandalkan bukan Batam saja tapi Kepri dan Bintan.
2: Ya, kalau kita tidak bergerak ya, tidak melakukan sesuatu relaksasi peraturan penyederhanaan peraturan untuk khusus pariwisata seperti yang dilaksanakan oleh imigrasi saat ini kan ada visa 1 minggu 250 itu, mungkin ada relaksasi lain yang untuk para pelajar yang di sana, para pekerja yang berada di Singapura itu bebas visa, tidak hanya warga negara Singapura tapi juga warga negara asing yang berada di Singapura, karena potensinya sangat banyak. India aja lebih kurang 500 ribu orang itu pekerjaannya ada di Singapura seperti itu. Jadi beri mereka keleluasaan masuk tanpa visa. Jadi masalahnya sekarang kalau kita berpatok kepada kunjungan wisata, wisatawan mancanegara, ya bebas visa itu.
1: Visa on arrival Pak ya.
2: Visa on arrival itu. Visa on arrival atau bebas visa gitu. Bebas visa kunjungan BPK. Nah, itu satu. Kemudian dalam kalau kita mengejar target 2,5 tahun ini ya harus ada realisasi. Ya kita pemerintah daerah harus ke Kementerian Imigrasi gitu. Minta realisasi tertentu untuk Batam. Enggak apa-apa orang kata, tidak marah. Nanti jangan bilang nanti kalau ada perlakuan khusus untuk Batam, orang marah, tidak. Dari dulu Batam sudah perlakuan khusus gitu. Jadi lobby-lobbynya ya, tapi jangan safe bermain di dalam gitu, tapi di luar. Mumpung sekarang memang perhatian pemerintah pusat kepada Batam sangat tinggi, saya rasa ada 1.500 perizinan bahkan ya diserahkan kepada BP, ditambah lagi ke relaksasi lain yang membuat wisatawan itu datang ke Batam. Jadi kalau memang kita sampai saat ini kita tidak buat itu, ternyata Batam apa dikunjungi juga, itu auto apa namanya autopilot, tak bekerja pun kita masa tahunnya datang karena dekat dengan Singapura kan. Mereka tidak ada makanan di sana,
1: datang
2: ke Batam makan nanti pulang sore gitu, tidak ada hiburan yang ditutup di sana, katanya ada 1000 outlet makanan tutup di sana ya Pak Arman ya. Kita datang otomatis ya. Jadi kalau pemerintah tak buat apa, mereka datang juga. Itu yang image-nya harus dibuang. Tapi kalau dipercepat dengan relaksasi, dengan aturan tertentu, dengan fokus kebijakan tertentu, saya rasa mungkin 2,5 atau 2, Batam itu 2 juta ya. Kalau Kepri itu 2,5. Saya rasa mungkin ya 3 juta sebagai apa, seperti pencapaian 2019, 2,9 bisa tercapai.
1: Okay.
2: Asal semua bergerak. Ini kuncinya kolaborasi. Pemerintah pusat mendorong seperti dulu ada kebijakan namanya hot deal, jadi tiket itu yang disubsidi menjadi 400 PP. Kalau sekarang kan 700 sampai 800, disubsidi 50% jadi 400. Pasti bolak-balik orang akan datang ke Batam. Tapi sebaliknya kita juga akan datang ke Singapura gitu.
1: Itu nah, yang menarik bisa dikatakan Pak Bur tadi ini Pak Usman, terkait tentang walaupun tidak ada event, tidak ada mungkin ke tempat-tempat lain, para wisata dan sebagainya, tapi karena dekat mau makan datang ke Batam aja. Nah, artinya yang spesial di Batam ini sebenarnya apa? Kalau tetangga kan mungkin dekat, kalau orang Batam ke Singapura, Singapura kebaliknya. Ini memang yang dua berhubungan dekat Pak ya. Jadi istilahnya satu hari bisa pulang pergi gitu. Apa sih sebenarnya yang spesial untuk mereka di Batam ini? Selain mungkin kalau pemerintah tidak mendongkrak para wisata lain sebagainya Pak ya. Jadi kalau mungkin makan aja memang ongkosnya murah, ya udah makan pagi, sarapan pagi, istilahnya sore pulang gitu. Seperti apa Pak?
3: Jadi di Indonesia hanya tiga main gate di pariwisata. Pertama Bali, kedua Jakarta, ketiga Kepri, bilang hanya Batam.
1: Batam.
3: Nah ini yang harus kita prioritaskan. Jangan hanya kena kedekatan orang data, nggak perlu membuat macam-macam di Batam ini. Nah ini yang image ini yang harus kita hilangkan.
1: Iya, saya setuju itu Pak.
3: Nah sekarang kita bagaimana Batam menjadi kota betul-betul destinasi sebagai MICE, sebagai sport gitu. Nah selama ini dia datang tuh sport, golok, kemudian sea sport, dan baru food and beverage.
1: Itu sisanya sudah udah olahraga baru makan Pak ya.
3: Gitu. Nah kita ingin lagi MICE harus ditingkatkan. Nah gini, MICE ini akan menambah nanti pendapatan PAD provinsi dan kota Batam. Kenapa? Kalau MICE itu paling sedikit ya 4 hari 4 malam 5 hari.
1: Oke.
3: Nah ini yang harus kita galakkan. Kemudian juga destinasi, konektivitas. Contoh sekarang nih, orang mau pergi ke Taman Laut Anambas. Sementara dari Batam ke Letung, dari Letung ke Anambas itu naik apa lagi? Itu berapa jam? Nah ini yang tidak bisa. Mestinya di Kepri ini sea flight, pesawat yang bisa landing di air, di laut, begitu. Ya ini yang tidak difokuskan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Padahal Kepri, Batam sudah menjadi main gate nomor 3, kadang-kadang nomor 2. Nah, kenapa aja itu kena kedekatan? Kemudian kena kedekatan juga dengan international arrival, international airport tersibuk di dunia, yaitu Changi. Ini harus ditempatkan. Sampai hari ini tidak ada berita tentang Batam di Changi itu. Ya itu tadi, coba. Jadi orang duduk-duduk sambil nunggu pesawat, ya lihat-lihatnya di Singapura aja, macam-macam. Nggak ada cerita tentang Kepri. Nah ini harus di, ke depan harus digalakan. Kemudian tentang MICE. Kawasan Harbor Bay itu sudah sangat mendukung MICE. Ada main hotelnya itu ada Grand Swissbel, ada Swissbel, ada Marriott. Ini hotel utamanya. Kemudian ada hotel pendukungnya. Ada Yellow Hotel, ada Zest Hotel, ada Harbor Hotel. Di situ lengkap semua fasilitas, ada restoran, pub and restaurant, kan? Nah, ini harus dijadikan lokasi MICE. Kalau ini MICE, wow, Batam akan lebih maju dan lebih murah daripada Singapura. Problemnya SDM di bidang MICE. Kemudian hotel MICE, apa hotel sudah punya translate bahasa?
1: Iya.
3: apakah instruktur apa AO MICE sudah punya sertifikasi ICCA, International Commercial Pilot Association. Kalau tidak punya sertifikasi itu, kita tidak bisa bidding internasional.
1: Oke.
3: Okay. Tidak bisa. Lokal no problem. Hmm. Tapi kalau bidding internasional itu harus punya itu. Nah, ini SDM ini Kementerian Pariwisata atau Dinas Pariwisata Provinsi ya harus anu dong. Cari begitu. Kita harus tahu bahasa Inggris minimal gitu.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, mendapat sertifikasi ini ada di Jepang, ada di Belanda. Nah, kalau kita sudah punya itu, gampang urusan. Kita pasti menang. Kenapa? Lebih murah
1: yeah.
3: dibandingkan dengan Singapura. Dulu saya ngadakan pertemuan internasional negara kepulauan. Kami kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri.
1: Yeah.
3: Kita lakukan di Batam. Tertarik sekali dia. Nah, ini. Kemudian konektivitas tadi itu. Dari Pulau Jambatan 6 mau ke Taman Laut di Tanah Abang, Pulau Abang.
1: Pulau Abang.
3: Cuman naik Pancu. Wisman menjadi tidak safe, tidak safety.
1: Oke. Okay.
3: Kemudian data tentang Pulau Abang, data tentang Taman Lautnya, sanitas airnya, keasinannya berapa, kecepatannya berapa, kejeniannya berapa, apa aja spesies karang yang ada di Pulau Abang, apa aja spesies ikan yang ada di Pulau Abang, apakah ada ubur-ubur beracun, apakah ada pari beracun, semua harus dimasukkan. Kalau ada beracun, orang siap dengan pakaiannya ya. Nah, kemudian instruktur selam ada tidak, alat selam ada tidak, standar tidak, instruktur punya sertifikasi tidak. Nah, inilah tugas Dinas Pariwisata Kota Batam dan Provinsi. Disiapkan. Kalau sekarang sudah datang, tapi datang yang tidak profesional, tidak apa, tidak organisasi. Tapi okay. kalau ada itu, saya bisa bicara dengan International Diver Association.
1: Baik, ini luar biasa. Artinya
3: dia akan datang
1: dari Batam, Kepri ini harus kolaborasi dengan pemerintah pusat dan harus bersungguh-sungguh, Pak. Ya, sebenarnya kalau digali Batam ini luar biasa ya. Tapi artinya mungkin masih setengah-setengah atau juga butuh tadi yang Bapak sampaikan itu memang sudah tersedia MICE dan sebagainya. Tapi kalau SDM tidak mumpuni, tidak ada juga, ini menjadi pertimbangan untuk orang luar ke Batam sendiri. Nah, sebenarnya harusnya fokus kemana dulu nih untuk daerah sendiri, terutama Batam sendiri. Mungkin ke pusat ada lagi hal-hal mungkin yang belum terbahaskan karena mengurus banyak Indonesia. Termasuk Batam, apakah Batam mungkin harus berpijak antara Kepri dan Batam saja atau Kepri 7 kabupaten kota saja atau memang harus mengarah ke pusat lagi?
3: Kalau untuk MICE, fokus Batam saja.
1: Iya.
3: Tapi kalau untuk destinasi bisa saja nanti Bintan, Anambas, Natuna gitu. Bisa.
1: Iya.
3: Nah, sekarang kita contoh, Natuna ada geopark di Natuna.
1: Iya.
3: Saya pertanyakan, adakah HPI yang tahu tentang geopark itu, histori geopark?
1: Betul. Nah,
3: tugas siapa ini? Tugas kita bersama. Ya kan? Kemudian how to get geopark? Tidak mungkin naik kapal.
1: Iya kan? Iya, betul.
3: Begitu. Ini yang belum dilakukan oleh pemerintah daerah. Kalau ini dilakukan, wow. Saya yakin Jakarta Bali kalah.
1: Iya.
3: Kenapa? Kita di kedekatan dengan International Airport.
1: Oke.
3: Hanya 40 menit ya, nyampe. Nah ini, bayangkan kalau sampai 5 juta wisman masuk, berapa T PAD akan diterima oleh Kepri. Batam aja sekarang hanya 1.300.000 ya?
1: 1.3 ya.
3: Hampir 800 miliar PAD sektor pariwisata per tahun.
1: Oke, nah kemudian Pak Usman, Pak Bur, kalau kita melihat apa disampaikan Pak Usman tadi memang menarik dan mungkin juga orang dari pusat sudah tahu, untuk Batam sendiri tahu, tapi belum terrealisasi. Ini apa yang menjadi kendalanya sampai dengan sekarang, Pak? Tapi kalau berpikir-pikir jarak yang sangat luar biasa, Singapura, Batam, tapi dengan yang harus fleksibel, gampang itu, tapi belum dilaksanakan gitu, masih setengah-setengah untuk mengembangkan Batam dan Kepri sendiri. Apa sih yang menjadi permasalahan sebenarnya?
2: Ya mungkin selama ini pemerintah pusat fokusnya pada Batam adalah industri dan perdagangan. Ya, kita maklum itu karena dari awal didesain seperti itu. Tapi dalam perkembangannya, pariwisata itu mengikuti seperti sampaikan Pak Rahman Usman itu, dampaknya, efeknya itu pariwisata. Karena potensi pariwisata itu sangat tinggi, ya maka masuklah sektor pariwisata dari prioritas. Hanya saja mungkin seperti yang saya sampaikan di awal, ya mungkin fokusnya, kemudian peraturan atau relaksasinya atau kebijakannya yang berpihak betul kepada pariwisata, ya. Karena potensi Batam ya mungkin di segi dibandingkan Singapura Malaysia itu mungkin ada beberapa persamaan. Orang Singapura tuh maunya apa? Orang Malaysia tuh maunya apa? Jadi kita maunya Obisman, bukan maunya kita. Kalau bikin event, bukan bikin event yang maunya kita. Kita udah biasa melihat event kita sendiri. Bagaimana event-event internasional itu diciptakan supaya orang Singapura, Malaysia itu mau datang gitu. Jadi, tapi kalau bikin mall atau apa, ya lebih besar mall mereka seperti,
1: betul.
2: Seperti Malaysia juga. Kalau mohon maaf, bukan kita mengecilkan budaya Melayu. Ada beberapa budaya Melayu mirip dengan Malaysia. Jadi tidak jadi perhatian. Kalau saya lihat sepintas ya beberapa tahun, orang Malaysia itu sukanya kuliner. Kuliner. Kalau makan di mana-mana, makanya orang Malaysia itu besar-besar badannya itu kalau sampai di Indonesia sampai di Batam bawa oleh-oleh. Coba perhatikan kalau di pelabuhan kita bisa lihat bawa tentengan itu makanan semua isinya. Kalau orang Singapura mungkin kebanyakan adalah entertain, spa gitu,
1: spa
2: gitu, dan makannya juga ya. Tapi itu yang kelebihan Batam. Itu yang dijual lebih banyak, mungkin event-event yang dibuat lebih banyak. Jadi tadi apa yang dimaui Wismannya orang Singapura, Malaysia, bukan apa maunya kita. Kita kan sering bikin event kita, event untuk diri sendiri. Tidak pernah berbuat event itu berapa target pengunjungnya. Misalnya event A, itu kita target 100 orang, 200 orang, 300 orang. Jadi kalau 2019 itu 2,9, karena semua bergerak. Mohon maaf itu, Kementerian Pariwisata dengan hot deal, dengan berbagai dukungan eventnya, apapun kegiatan Kepri dibuat gitu. Kemudian kita juga dari pemerintah sedikit perhatian ya, kalau kan di tengah-tengah anggaran yang minim itu, tapi masih bisa berbuat. Juga sektor pariwisatanya juga bekerja gitu. Jadi masyarakatnya juga mendukung. Jadi tiga sektor itu, pemerintah, swasta, masyarakatnya, itu bersama-sama berkolaborasi. Kalau enggak akan selesai. Kalau pemerintah aja enggak akan selesai. Itu. Bahwa swasta juga, kalau mereka perlu, kalau datang wisatawan ke Batam, ya kita berada Batam lah, Kepri lagi.

0: trendingnya apa gitu. Seperti Indonesia itu zaman Pak Arif itu sudah benar itu. Wonderful Indonesia itu ada di mana-mana. Itu brandingnya udah. Kemudian advertising bus ya. Yang kedua advertisingnya kita iklankan di mana-mana itu sudah oke. Baru dijual. Yang menjualnya itu yang saya, yang keliru kadang. Yang belum siap dijual juga, belum ada toiletnya dijual juga. Jadi orang enggak itu berarti belum ada toilet di satu destinasi.
1: Sudah dijual. Sudah
0: dijual. Datang, kita bawa ke Barelang, toilet di tengah jalannya enggak ada. Jadi kalau ada turis mau berhenti di mana, terpaksa berhenti di masjid lah. Karena ada toilet yang bagus itu ya. Itu mungkin yang kita punya 454 pulau di Batam tuh yang luar biasa yang bisa kita kembangkan. Beberapa pulau terluar, ada 4 pulau terluar. Salah satunya Pulau Putri sekarang banyak kayak orang ke sana untuk bikin apa, hiburan, untuk rekreasi. Mungkin di sana nanti akan dibuat ya event-event internasional, jazz internasional. Kita sudah melaksanakan International Jazz Day, datang dari Belanda, datang dari Thailand. Ya, kita sudah terbuka kayak gitu jazznya, tidak lagi dalam ruangan, tidak lagi outdoor, tapi sudah di outdoor gitu. Jadi memang harus ada gebrakan. Jadi harus gila sedikit lah ngurus pariwisata, gila dalam tanda petik. Memang cerewet, tapi hasilnya bagus gitu. Jadi kalau kolaborasi, sinergi itu yang harus pinta pusat, pinta daerah, masyarakat, pengusaha dan lain-lain itu harus sinergi. Mau Batam ini milik kita. Kalau Batam itu milik kita pakai tagline ya. Yuk kita sama-sama. Jangan hanya Batam milik kita, besok hilang lagi gitu. Batam milik kita, Batam kota kita. Tapi apa dibuat tentang Batam tuh ya begitu, kembali lagi ke awalnya. Begitu Batam kita konsepnya mana? Batam milik kita, saya mau lihat konsepnya. Apa aturannya? Apa gerakannya? Apa SOP-nya? Tahap bertahap perencanaannya untuk mendatang wisata. Kalau memang Kepri rencananya 2027 visit Kepri, dari sekarang konsepnya apa gitu. Ya, kita lihat biar masyarakat bisa dukung. Kebetulan saya di asosiasi juga pariwisata. Kita bisa beritahu anggota kita, yuk kita dukung. Bagaimana pemerintah punya target 2,5 juta itu. Batam 2 juta ya Pak ya. Batam 2 juta, pemerintah provinsi 2,5. Kalau tidak ada gebrakan, tidak ada aturan khusus, tidak ada keunikan apa namanya spesialis peraturan, ya kita tetap segitu. Tetap pariwisata tetap jalan, tapi bukan campur tangan pemerintah. Mereka datang aja tuh. Tak perlu kita ini
1: buat acara, mereka tetap datang Pak ya. Karena tadi dekat jaraknya.
0: Betul. Nah, mereka datang makan, minum, entertain, spa dan lain-lain. Tak bikin event. Itu tadi balik event. Eventnya mereka udah banyak event tuh. Apa namanya? Pemusik-pemusik, musisi internasional ada di Singapura tuh tiap tahun. Ya, tapi gimana caranya itu kita jual yang seperti itu. Tapi kalau kita buat yang tipe-tipe sekedar untuk hiburan rakyat, ya yang dapat hiburan rakyat. Saya rasa event tidak begitu terlalu pengaruh terhadap kegiatan wisman, kecuali event yang besar seperti kita pernah International Jazz Day, apalagi pada si Asian Jazz Festival itu mereka datang gitu. Ya seperti itu. Ini insya Allah nanti mungkin kita kembalikan Kunduri sini Melayu. Ini untuk Pak Pemkah, Pemda Kota Batam ya. Bulan Juli akan datang. Dulu 2000 sampai 2010 itu begitu banyaknya, begitu diminati oleh wisatawan mancanegara. Tapi kalau konsepnya tidak dirubah itu ke itu juga, tidak ada pengembangan, tidak ada inovasi ya. Ya udah biasa aja, tahun ini biasa aja gitu.
1: Baik, jadi artinya kalau membuat event berskala internasional pun harus konsepnya benar-benar matang ya. Matang, karena dijual bukan untuk Batam tapi untuk orang luar, kita harapkan.
0: Itu MICE ya, seperti sampai ke Pak Ramadhan. MICE kan meeting, incentive, conference and event. Itu jadi harus di-create. Ya kalau memang kita mau kota mes, Batam sudah jadi kota mes. 10 kota mes di Batam di Indonesia itu termasuk Batam. Tapi kemana pemerintah pusat membuat Batam demikian kota mes? Kebijakannya apa gitu? Kita tidak punya ballroom yang lebih dari 1000. Sekarang baru dibuat di Swissbel 3000. Itu pun menurut saya belum begitu. Punya banyak tiang-tiangnya. Tiang. Ya. Ya, tiang. Seperti

0: itu. Jadi ya, memang buat ballroom, buat convention yang bisa mendatangkan 3.000, 5.000, kita bikin apa saja bisa
1: menampung semuanya.
0: Oh, ya, mau musisi dari luar juga bisa. Kemarin kan udah sempat main di Radisson apa napa? Ya. Michael and the Rock. Nah, seperti itu. Seperti itu 500 orang wisatawan dari Singapura, Malaysia datang itu. Seperti itu. Jadi memang harus gila sedikit lah, ya ya liar sedikit, ya tiga banyak berpikir di kantor, di lapangan lah, karena di lapangan itulah sumber dari segala informasi. Kalau banyak di kantor, tak adalah mungkin yang diutak-atik itu APBD itu aja, mungkin laporan, administrasi, surat menyurat, surat masuk, surat keluar, ya itu karena saya pernah di kantor juga kan, ya, kita lebih banyak 50% lapang orang pariwisata itu. Harus 50% lapangan. Okay. Orang pariwisata itu bukan pekerja pabrik yang harus 8 jam teken-teken absen di kantor gitu. Yeah. Harus di lapangan. Iya, yeah. Memang harus lapangan. Kalau enggak di lapangan enggak ketemu dia itu.
1: Oke, okay. Baik Pak Bur, kita tahan dulu, kita terima ini penelpon di 463351. Silakan kembali untuk Anda pendengar Batam Indonesia Berbatasan, ini sangat spesial sekali untuk dialog kita Indonesia pada hari ini. Dan untuk Anda silakan melalui WA di 0811778151 dan juga melalui YouTube langsung di RRI Batam ataupun melalui line telepon di 463351. Di YouTube kita ada Pak Ronald, menurut Bapak apa perubahan paling terlihat pada sektor pariwisata Batam dari 3 tahun terakhir? Kemudian terus perbandingan di era kepemimpinan Buraliman sebagai adispar katanya Kepri dan Rahman Usman sebagai mantan ketua PTBP, ini luar biasa tahu semua. Ini seperti apa nih Pak Presiden kembali? Ada Pak Ronald.
2: Pak Rahman sudah bagus. Ya. Jadi kita bisa menjadikan Kepri Batam ini sebagai kota MICE internasional. Sekarang baru saya cek itu baru Grand Swiss Bell yang siap. Tapi setelah dicek ke dalamnya kurang lengkap, terlalu banyak tiang. Nah kita ingin seperti apa yang di Jakarta apa nih? Yang
3: Jakarta yang besok JCC Pak,
1: JCC Istora Senayan juga banyak di Jakarta.
2: Seperti itu kita ya. Nah kalau itu sudah ada, saya yakin kami sudah mulai dulu melakukan namanya Asian Jazz Festival, kemudian Batam Brand Boost, itu pertemuan eksekutif asuransi Asia Pasifik, itu 5 kali kita lakukan di Harmony One. Ya, kemudian International Fishing di Nongsa. Nah, kita lakukan itu semuanya. Ternyata mereka interest. Nah, tapi kan beli pemerintah daerah tidak menangkap ini dengan serius begitu. Nah, kalau ditanggapi dipanggil dong para pelaku-pelaku ini. Kita ingin jadikan Batam sebagai Kepri sebagai MICE internasional. Apa yang kami lakukan? Step-step apa yang dilakukan? Begitu. Contoh sekarang ini untuk Expo UMKM nggak cocok di Jakarta. Tapi kalau di Batam
1: pas Pak ya.
2: Pas sekali. Bulannya Juni. Kenapa Juni? Atau Desember. Orang Juni kan libur.
1: Iya.
2: Akan datang. Nah kalau di Jakarta baru turun dari Cengkareng aja udah macet. Iya kan?
1: Iya betul.
2: Malas orang. Ya datang orang tapi datang lokal. Kita ingin UMKM kita go internasional. Nah ini saya sudah ketemu dengan Menteri UMKM dulu. Si zamannya Pak Gus Dur. Tolong disiapkan lokasinya. Bayangkan sekarang ada 38 provinsi, 500. Kalau itu dia membuka apa nama tuh booth-nya di sini, ada nggak? Nah ini yang ini tugas pemerintah daerah. Ya. Kalau ini yang ada, wow, putus Bali Jakarta, yakin saya, putus. Nah ini yang harus kita lakukan. Jadikanlah provinsi Kepri yang di Batam ini sebagai betul-betul kota turisme. Kenapa terjadi itu? Karena kedekatan. Kedekatan dengan mana? Kedekatan dengan international airport terseribu di dunia. Kedekatan dengan pelabuhannya kapal pesiar. Bayangkan satu kapal pesiar itu ada yang 200.000. Nah sekarang sampai hari ini kapal pesiar tidak bisa masuk. Nah ini harus dianukan. Kumpul semua orang-orang tokoh agama. Ya kan? Tokoh masyarakat. Kalau ini masuk, ini dampak bagi kita. Oh, misalnya judi bisa ditutup. Atau lain Indonesia, begitu kamu masuk Indonesia, tutup judinya. Setelah kamu berangkat, silakan. Mau dia kok. Nah ini yang tidak deh. Dan kita tanggapi dengan cepat begitu. Batam sangat strategis lah.
1: Iya.
2: Yakin saya keyakinnya. Cuma itu tadi itu ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota, ya tidak sama pola pikirnya. Sampai hari ini tuh konektivitas antar pulau kan, antar kabupaten aja
1: belum
2: susah.
1: Terrealisasi ya Pak ya.
2: Iya kan?
1: Iya betul.
2: Tidak jauh-jauh kita destinasi pulau apa nanti Taman Laut Pulau Abang aja tuh. Toiletnya nggak punya. Saya ada ke sana kok. Keren itu Pulau Abang itu.
1: Iya.
2: Pantainya bagus. Begitu mau ke kamar kecil,
1: toiletnya belum.
2: Nggak ada.
1: Oke, ini jadi catatan juga Pak ya.
2: Jadi gimana? Nah gitu. Nah ini anggota-anggota dewan kita juga harus perhatian juga dong terhadap pariwisata. Luar biasa nih, kalau sampai 2 juta aja Batam ini 1T tembus. Lewat 1T PAD-nya.
1: Baik, artinya ini butuh kolaborasi yang ya. Mendapatkan juga bukan masyarakat juga sama semuanya Pak ya, kalau berkolaborasi betul.
2: Motor berapa ini luar biasa. Ya, kalau ke Pri 5 juta 10T tembus.
1: Iya.
2: Nah, coba. Nah ini harus kita pikirkan ke depan. Kita kan Kepri itu paling potensi untuk menjadi destinasi besar. Nah ini gubernurnya, wali kotanya, bupatinya duduklah bersama. Kemudian anggota-anggota dewan kita di perwakilan Kepri, di sana jangan duduk diam aja dong. Datangin menteri pariwisata itu. Begitu caranya. Datangin menteri UMKM. Di sana dong promosinya, expo. Tiap tahun ada expo UMK expo. Indonesian UKM Expo.
1: Yeah.
2: Dia begitu caranya. Yakin deh, datang di Singapura tuh berbagai negara yang tinggal di situ.
1: Mahal juga Pak ya, tetap datang orang. Apalagi kalau di Batam lebih murah.
2: Lebih murah.
1: Bisa saja terjadi. Oke. Okay. Kemudian kalau Pak Bur di pertanyaan tadi Pak Rona juga udah dijawab sebagian sama Pak Usman ya. Terkait tentang 3 tahun katanya perbandingan ini seperti apa untuk Batam sendiri Kepri lah.
0: Oke, okay. lupa ini menyapa Bung Akhyar. Sedang asiknya Bung Akhyar bicara ya. Oke, Pak Ronald, ya. Kalau kita mengukur pariwisata itu paling tidak dari kalau saya konsep Pak Arief Dahya dulu Menteri Pariwisata yang lama 3A, amenitas, aksesibilitas, atraksi gitu. Okay. Ya. Kalau amenitas Batam sudah jauh lebih cukup itu, semuanya ada hotel, jalan besar, restoran bagus-bagus itu ya. Apalagi akses-akses dari dulu sudah ada Singapura, Malaysia, apalagi tambah nanti penerbangan Kuala Lumpur sudah 2 kali ini internasional. Ditambah penerbangan dari dalam negeri sendiri dari berbagai kota, itu sudah cukup. Cuma ada atraksinya, atraksi ini kan ada atraksi budaya, atraksi buatan, atraksi alam. Kalau alamnya juga itu sudah mulai berkembang, tapi orang tidak belum bisa promosi. Atraksi budayanya juga beberapa suku, semua suku ada di Batam, itu potensi sangat baik sekali, sangat luar biasa gitu. Atraksi kuliner sebetulnya itu bagian dari budaya. Kuliner itu masuk atraksi budaya. Jadi 3 hal itu sudah bagus ya. Cuma atraksinya saja. 3 hal itu atraksi aja kurang kita promosikan, kurang kita kembangkan, kita buat lebih baik lagi. Tapi kalau jalan itu orang udah banyak muji ya, jalan, jembatan, akses, perhubungan, transportasinya bagus ya. Itu kalau diukur dari 3A itu mengukurnya demikian gitu. Udah ada kemajuan 3 tahun di Batam. Kemudian kita sudah kebersamaan itu, kolaborasi, inovasi, sinergi, kolaborasi, KIS lah itu. Kolaborasi, inovasi, sinkronisasi, kolaborasi dan lain-lain itu ya. 2019 tuh kenapa bisa 2,9? Ya karena kolaborasi itu pemerintah pusat oke terhadap Kepri dan Batam, apapun eventnya di backup habis-habisan. Kemudian kebijakan yang paling utama itu tadi hot deals itu. Tiket Singapura Malaysia itu di subsidi 50% dari 400. Jadi berlomba-lomba orang datang. Kemudian event-event tahunan yang sifatnya internasional dijalankan. Event itu harus tahunan, annual, nah, ya Pak ya, ramanya annual. Kalau hari ini bikin event, besok tidak, hari ini bikin event, besok tidak, sama aja gitu, mungkin tidak konsisten. Kemudian kalau kita bicara keberhasilan lain, kalau dari ukuran pemerintah, dia cuma ada beberapa hal aja kriterianya. Wisman bertambah, hunian hotel okupansinya tinggi, kemudian bagaimana wismannya belanja, spend of money-nya gitu. Nah, bagaimana mereka belanja, itu seperti sampaikan Pak Rahman, kalau satu orang 1 juta, kalau Kementerian Wisata dulu 2 juta satu orang, yeah, satu hari.
1: Yeah.
0: Kalau diukur aja udah berapa itu. Kalau 2 juta wisman datang, kali 2 juta udah berapa itu.
1: Itu sama Pak ya?
0: Nah, ya, itu seperti sampaikan Pak Rahman tadi.
1: Okay.
0: Nah, kemudian pariwisata itu mempunyai daya tahan lah sebetulnya, daya tahan yang tinggi. Waktu COVID, pariwisata cukup bagus, kita tetap jalankan tugas walaupun wisman nggak datang, tapi dalam negeri seni budayanya kan bagian dari pariwisata.
1: Okay.
0: Tetap berkembang dengan bagus ya. Harus turun, kita turun ke kafe-kafe agar tetap kafe-kafenya hidup. So, memang sulit sekali 2 tahun itu, saya merasakan. Tapi kita memberi motivasi turun ke kafe-kafe, kita bikin hiburan, kafe-kafenya hidup dan UMKM terutamanya hidup gitu. Jadi kalau harus bersama lah, ada kepedulian terhadap Batam. Kita tinggal di Batam, walaupun saya tidak lahir di Batam ataupun, tapi anak-anak saya lahir di Batam ya Pak Rahman ya.
1: Baik.
0: Kepedulian terhadap Batam itu harus tinggi itu, jangan sekedarnya saja mungkin. Apa yang ada di Batam kita backup lah gitu. Kemudian ada yang kurang pas ya, kayak Pak Rahman ini orangnya kritis ya. Oh, dia harus dikritis ya, tapi jangan marah kalau dikritis. Kalau dikritik yang marah itu jadi kenobat aja, insyaallah. Jadi kenobat malaria itu kan pahit, tetapi menyehatkan gitu.
1: Baik. Itu, ya. Oke, kita bacakan kembali Pak yang sudah masuk melalui WA juga di 0811-778-1051. Ada Pak Herman di Batam Center yang saya ingin tanggapi Pak terkait tentang tantangan nyata nih di wilayah perbatasan, terutama Batam dan Kepri yang memikul beban sosial dan keamanan. Banyak kita ketahui katanya kita menjual pariwisata, namun keamanan, apalagi juga untuk investasi, terkait hukum, banyak mereka yang hengkang pindah ke Vietnam dan Malaysia untuk PT dan perusahaan. Tapi untuk pariwisata, keamanan dan sebagainya ini masih kurang menjamin. Ini seperti apa harusnya kolaborasi yang bagus untuk pemerintah agar meyakinkan orang luar datang ke Batam sendiri, katanya Pak Herman Batam Center. Nah, menarik pertanyaan ini Pak.
2: Ya, kalau di Bali itu ada apa ya, pasukan masyarakatnya.
1: Masyarakatnya peduli, care Pak ya.
2: Ya, itu dia selalu berjalan di kawasan-kawasan itu. Jadi saya nggak lihat polisi di situ.
1: Tapi masyarakatnya peduli.
2: Masyarakatnya,
1: sampah pun dibersihkan gitu Pak ya.
2: Pasukan-pasukannya saya lupa namanya.
1: Oke, oke.
2: Nah, itu. Nah, kita mana? Nah, itu dia yang kalau kita anukan. Kita perhatikan
0: begitu. Pecalang ya Pak, pecalang ya.
2: Iya.
0: Pecalang. Penjaga
2: desa. Ini pecalang ya.
0: Pecalang, pecalang.
2: Pecalang.
1: Oke. Okay. Di Bali
2: apa
1: ya?
2: Namanya? Mestinya lam bentuk itu. Iya kan? Jangan hanya tergantung kepada pihak polisi saja.
1: Oke. Okay.
2: Ini namanya pengaman wisatawan. Ini harus kita lakukan. Nah, itu. Kalau ini kita lakukan, insya Allah orang datang Batam pun merasa safe. Jamin. Makanya dulu kami bentuk BTPB itu dari asuransi. Kebetulan saya di asuransi.
1: Yeah.
2: $2, $1 untuk BTPB, $1 untuk asuransi. Oh. Orang Malaysia, Singapura, dan pengunjung luar datang ke Batam selama seminggu dijamin. Demikian juga orang Indonesia datang ke Singapura, Malaysia juga dijamin kalau terjadi kecelakaan, kecopetan segala macam. Itu kita lakukan. Dari situlah BTPB mendapat duit untuk mengadakan kegiatan-kegiatan itu. Nah, karena sudah peraturan pemerintah daerah, nggak bisa lagi. Semua penerimaan harus melalui daerah. Tapi bisa saja kalau memangnya para pelaku daerah membuat komitmen. Ya, komitmen bahwa misalnya di luar pajak daerah ya, kita akan membantu membentuk organisasi promosi untuk menghidupkan dari masalah-masalah promosi di berbagai negara gitu. Saya ini yakin saya kalau ini dilakukan. Ya. Nah, kemudian kita ini harus berani. Saya dulu menemui manajemen China Southern, EPA Air dari Korea. Kemudian satu lagi saya lupa, itu dari Taiwan untuk direct flight ke Batam. Tahun 2002 itu kita jumpa itu selaku BTPB. Tapi pada waktu itu ternyata PIR, flight mission daerah-daerah itu masih dikuasai oleh Singapura. Oleh karena itu kami BTPB memberi surat kepada Menteri Perhubungan, Sekretariat Udara, tolong PIR Kepri ini diambil kembali dari Singapura. Baru diserahkan baru tahun 2022 kalau tidak salah. Nah, mulailah masuk pesawat dari Korea ke Batam. Jadi enggak usah takut bahwa Singapura tidak mau mungkin ada darat. Tidak, enggak ada urusan sama Singapura. Yang penting bandara siap tidak. Ya. Kemudian ground handling. Ini siap tidak. Jangan ground handling nunggu barang keluar 1 jam. Betul lah di Indonesia nih. Yeah. Di Singapura barang nunggu kita. Nah, ini ground handling. Standar tidak. Airportnya, security-nya bagaimana? CIQP bagaimana? Nah, kalau ini sudah kita siapin, berikut dengan minyak segala apa namanya, aftur. Saya yakin dari Bombay bisa masuk, dari Korea sudah masuk, dari Taiwan bisa masuk, China Southern akan masuk nih. Kalau 5 pesawat sudah masuk, wow. Nah, ini harus dipikirin. Persiapan-kesiapannya, termasuk dari security tadi.
1: Iya.
2: Ke depan luar biasa. Kemudian konektivitas ke pulau-pulau, orang-orang di Eropa, orang itu sudah bosan. Dia kan tinggal di apartemen semua mereka itu. Iya. Dia ingin lihat kehidupan masyarakat.
1: Biasa di perkotaan, Pak ya. Iya. Jadi pengen menjelajahi ke pulau-pulau perbatasan.
2: Sekarang dia mau datang ke belakang Padang. Ada nggak toilet di belakang Padang? Nah, ketawa kan seperti itu.
1: Iya.
2: Iya kan? Nah, bagaimana?
1: Sebenarnya kalau dilihat halnya simpel kecil, tapi itu berdampak luar biasa, Pak ya.
2: Betul. Dia mau datang ke Pulau Akar. Ha. Gimana? Dia ingin lihat kehidupan masyarakat. Ya kan? Sampai hari ini penampil tempat budaya di kota-kota belum punya culture performance. Belum punya di Batam ini. Padahal gedung Beringin sudah diserahkan dari otorita kepada BP, kepada Pemko. Gimana? Dia ingin lihat tari-tari. Mungkin minggu ini tari Melayu, minggu depan minggu tari-tari Batak, minggu depan tari Bali gitu kan, tari Sumatera Barat. Nah, ini ada anunya, daya tariknya juga. Tapi sampai hari ini culture performance belum siap kan, Pak Bur ya? Belum disiapkan. Padahal gedung Beringin itu dari dulu saya ngomong gedung Beringin itu culture performance. Okay. Nah, inilah kesiapan itu harus disiapkan. Jangan kita omdo aja gitu. Malu.
1: Baik, artinya ini menjadi perhatian PR juga untuk pemerintah dan kita sebagai masyarakat juga terus peduli, Pak ya. Iya. Seperti disampaikan di Bali tadi, kenapa masyarakat Bali dia lebih peduli? Karena itu berdampak dirasakan sendiri. Iya. Jadi kalau ada sampah dia membersihkan, pantai kotor dia mereka bersihkan. Jadi seperti disampaikan Pak Bur tadi, Batam milik kita, ayo bersama-sama, Pak ya.
2: Nah, itu dia.
1: Baik, ini tambah terasa, Pak, sudah hampir 60 menit kita tidak terasa. Okay. Oke, yang menarik sekali di topik kita sekali ini membuka mata perhatian kita untuk kita peduli menjaga Batam, keamanan dan sebagainya. Kalau tidak ada kolaborasi ini kan tidak bisa bangun dengan baik Batam dan juga butuh SDM, Pak ya. Kita Indonesia, Batam di perbatasan sebagai closing statement kita, Pak Bur, silakan.
0: Oke, terima kasih. Tadi menyambung apa yang disampaikan Pak Herman ya. Ya memang pariwisata itu dua hal yang harus diperhatikan, keamanan, kenyamanan.
1: Okay.
0: Ya beberapa aparat ya CFP itu berada di depan frontlinernya di mereka itu. Kalau di situ sudah nyaman, insyaallah ke dalam nyaman gitu. Itu satu. Yang kemudian potensi kita yang lain, BP Batam itu punya wilayah ya, punya di Batam ini hampir semua lahannya mereka punya. Jadi destinasi saya rasa itu harus ditangani oleh BP Batam karena mereka punya semua. Baru promosinya Pemko, mendatangannya tugas Pemko. Kalau destinasi sudah bagus Pemko, jadi kolaborasi antara Pemko dan BP itu harus jalankan seperti itu senada. Kemudian untuk mendapatkan membuat agar orang datang itu ya apa yang dikemangui oleh wisatawan seperti grup band Wali, Rosa datang ke Batam, mereka datang kok, orang Malaysia paling senang itu bisa 1000 orang datang tuh. Kemudian keunggulan lain seperti ada pesawat Jeju ya.
2: Yeah,
0: Jeju Air Dario itu luar biasa sekali itu, walaupun belum begitu banyak orang Korea datang tapi udah gebrakannya bagus. Satu lagi, kita bicara bebas visa, kebijakan khusus Batam. Sekarang baru 17 negara yang bebas visa kunjungan. Dia ada VOA, dia bebas visa kunjungan. Kalau bebas visa kunjungan, setahu saya itu yang paling potensial itu Asia Tenggara memang. Ya, yang paling potensial itu Malaysia dan Singapura. Tapi Asia secara umum itu dari dulu itu Cina, Korea, Jepang, dan India. Itu empat besar, enam besar ditambah Singapura dan Malaysia. Harusnya itu yang untuk Batam. Pasti orang Cina datang ke Batam karena bebas visa, orang Korea, orang Jepang. Itu bisa dilaksanakan, memang berhasil. Oh, tingkat capaian kita 2 juta itu gampang gitu. Itu harus dibuat aturan khusus untuk Batam. Jadi jangan, tak usah takut-takut. Mungkin saran kami ya, pemerintah daerah mungkin langsung ke Kementerian Imigrasi, datang kok biasanya. Walaupun sekarang kementerian itu memang berlomba mencari pendapatan negara, bukan pajak ya, tapi khusus untuk Batam saya rasa ada keringanan-keringanan relaksasi seperti itu. Mungkin itu pengakhir. Satu lagi, kalau gedung ringin tadi insyaallah kita sudah pernah rapat akan jadikan gedung budaya, tapi perlu waktu 3 tahun untuk merehabnya. Tapi enggak apa-apa, sudah ada upaya, sudah kayaknya sudah diserahkan ke Pemko Batam, sudah ada desainnya. Ya, tahun ini ya mudah-mudahan nanti berkembang menjadi gedung budaya. Semua pertunjukan budaya, kesenian ada di gedung Beringin, dan mereka seperti di Bali, ada tempat tertentu dikunjungi jam tertentu, jam 4 jepongan di Bali itu.
1: Kecak
0: itu jam 5 di mana jam ya, seperti itu. Jadi sudah jembatan satu Barelang juga seperti itu. Jadi memang mari kita sama-sama, kuncinya satu aja. Kalau bersama mencintai Batam, Batam milik kita, ayo kita kolaborasi. Ya, yuk kita sinergi. Jangan dibiarkan Batam seperti ini terus-menerus saja. Ya, ya memang yang lidik sektornya tetap memerintah lah. Swasta itu pasti ikut. Kalau aturan dari pemerintahnya longgar, swasta itu senang. Masyarakat juga bisa menikmati. Kan dia tiga sektor itu aja, tiga pilar itu aja. Itu aja Bung Ayar.
1: Baik, terima kasih. Pak Usman, sebagai closing statement-nya untuk Indonesia di perbatasan lah Batam khususnya.
2: Ya. Jadikanlah Kepri Batam ini sebagai destinasi nasional ya. Oleh karena itu pusat harus mendukung, jangan hanya kita provinsi saja, pusatnya juga dukung, tentu dukung dengan anggarannya, apa yang perlu dipersiapkan di Batam ini. Karena kalau Usman datang Batam ramai, kan dampaknya nasional, ya kan, seperti itu ya. Tentang masalah visa, dulu waktu zaman Gus Dur, saya dan Pak Pipin, bosnya Batam Pas, ngadap Gus Dur, Pak, itu Usman dari Cina itu mau masuk ke Batam, tapi pisahnya masih anu. Oleh karena kami minta pisah, beri pisah arrival. Dikasih Gus Dur, dikasih langsung dianukannya. Nah, jadi daerah juga perlu komunikasi ke pusat, jangan hanya membuat lokal saja, tapi kita bicara juga dengan pusat. Kalau perlu dengan presiden. Begitu caranya. Itu bukti kita lakukan, dikasih Gus Dur. Nah, jadi yakin saya, maka jadi kolaborasi antara pusat, provinsi, kabupaten, kota, jadi Batam ini. Dan masyarakat juga, begitu. Kita strategis kok. Di depan International Arrival, di depan pelabuhan kapal pesiar. Kalau kapal pesiar bisa masuk di Batam ini, wow. Nah, sekarang di mana pelabuhannya? Batu Ampar tidak mungkin, hanya bisa di Kabil, Nongsa. Nah, sekarang dari Nongsa ke sini, gimana? Nah, itu harus dipikirkan semuanya. Kalau ini jalan, waduh, saya yakin 5 juta tembus, putus di Bali itu. Kembali kita persatukan visi kita untuk Batam sebagai git nasional.
1: Baik, luar biasa, kita aplaus untuk narasumber kita. Terima kasih Pak Rahman Usman, sehat selalu Pak, selaku pemerhati pariwisata di Kota Batam. Pak Bur juga terima kasih, sehat selalu Pak. Mudah-mudahan dengan kolaborasi dan lain sebagainya yang tentunya menjadikan potensi yang sangat luar biasa, Batam ini akan bersolek menjaga martabat dan bukan sekedar halaman belakang saja, tapi menjadi representasi modernisasi Indonesia di mata dunia internasional. Mudah-mudahan Batam semakin maju dan berkembang. Terima kasih Arbita pamit, selamat siang dan sampai jumpa lagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Aston Villa juara Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg. Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tarah.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan Piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki, dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama. Dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophy.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982 klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun kami tidak akan berhenti di sini. Sementara Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses sejak mereka datang. Tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim, dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara Indonesia.

Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.

0: yang membawa nama Asia, yaitu
1: Uzbekistan.
0: Ya.
1: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
0: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025. Hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
1: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
0: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
1: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
0: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka dapat membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
1: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai-Gilgeous Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Ini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tie break bermain di klub The Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tie break setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di final. Jonathan keadaan dengan baik, ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Harisma Rizky.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Tinggal selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para boboto jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket juga rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Ya, dan minta para pembuat yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Semua jaga tenang sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib Peham Putra Nugraha menghimbau bobot agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya hanya semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Besar mencatat sejarah hat-trick juara liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GBLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya satu poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika hingga berakhir di Gedung Merdeka.

0: bergerak dari Jatiluwi untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwi. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute jalan subak yang ada di Jatiluwi.
0: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwi sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwi dan jalur subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Palas.

Terdengar dengan disampaikannya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Lukman Tara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Muara, itulah. So, ngaji tanda. So, sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik, sudah mendengar kembali lagi di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abu Yatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali masih ditemani Bang Bin, kita bersama di program Rentak Melayu Berbalas Pantun. Nah, seperti biasa di talian kita 463351, jom sila pergi berenang di tengah hari sambil memancing ikan tenggiri. Sangat senang Ayar Bintara bisa menemani, dapat bergabung untuk pendengar semua di Radio RRI. Beli kue manggis di Kota Karimun, tanam pisang di tengah laman. Mari kita lestarikan budaya berpantun agar tak hilang di telan zaman. 463351, Rentak Melayu terputus. Baru nak kena panggil ya. Dah terputus, jom sila lagi. Ada siapa gerangan? Masa kita cukup lama eh. Sampai nanti tepat ke formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Halo Rentak Melayu.
1: Rentak Melayu. Jom hebukan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tuhan sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Bin.
0: Sehat.
1: Apa kabar, Bin?
0: Luar biasa. Semoga Pak Tuhan sehat-sehat terus ya, Pak Tuhan. Ya.
1: Amin.
0: Doa,
1: Bin.
0: Apa pantun kita hari ini, Pak Tuhan?
1: Ini ada empat pantun, Bin.
0: Yalah, tu sila.
1: Pantun pertama. Teduh tenang di pagi hari, lepas digulung letak di pintu. Sungguh senang di hati kami, dapat bergabung di Rentak Melayu.
0: Bepu gemuruh. Yang kedua.
1: Buah langsat kuning mencelah,
0: sedap.
1: Senduduk tidak berbunga lagi. Sudah dapat jading bertuah, tanduk tidak berguna lagi.
0: Yalah tu.
1: Yang ketiga ya.
0: Sila.
1: Batang palas dibawa belayar, batang keladi letak di tepi. Utang mas dapat dibayar, utang budi dibawa mati.
0: Yalah
1: yang keempat ya. Dahulu pakai baju sendiri, pergi sendiri di subuh hari. Dulu bagaikan kuku dengan isi, tapi sekarang mengapa menjauhkan diri.
0: Yalah tu nama orang ya.
1: Lagunya dari Ahmad Jais, Aku Ingin Bersua. Aku Ingin Sendiri. Ahmad Jais ya. Buat tentara, sekeluarga, semoga sehat walafiat, sepanjang umur muda rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa ya. Okey lagi. Hello.
2: Assalamualaikum, Bin.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang kita yang buat Nurni yang bawa acara hari ini. Hari ini pantun ada lagu, Bin. Terserah. Tak dapat lagu, tak apa, Bin. Asal dapat berpantun.
0: Okey.
2: Untuk Bin Dara, keluarga, mudah-mudahan sehat. Selalu panjang umur, murah rezeki, amal ibadah. Terima Allah. Ini pantun ada dua, Bin, ya. Ini pantunnya, Bin.
0: Okey.
2: Nuri terbang mencapai rukun, berlari rustam melayang tikun. Dari Sabang sampai Merauke, RRI Batam kesayanganku.
0: Tepu gemur lagi, luar biasa.
2: Ini satu lagi, Bin, ya.
0: Satu lagi, sila.
2: Ini satu lagi. Lela dan Pira ke Sumbawa Utara.
0: Jauh.
2: Barang yang palsu di oleh Zaitun. Bila Bintara membawa acara, orang yang bisu boleh berpantun.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Dapat semua, artinya dapat semua, Bin, ya.
0: Iya, betul.
2: Terima kasih, Bin.
0: Terima kasih, Wak Nurmi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Wak Nurmi, semangat. Terima kasih semuanya. Jom lagi, sila. Ada siapa gerangan 463351, Rentak Melayu.
3: Rentak Melayu, jom hebohkan.
0: Ambil, ini dia. Semangat ceria sekali. Bunyi apa tadi ke belakang tuh?
3: Itulah, nak masak lah.
0: Oh, nak masak.
3: Minta lagu dulu lah, Bin.
0: Apa tu?
3: Biasalah, Benita Nati.
0: Okey.
3: Pemuda India, Bintara.
0: Apa pantun kita?
3: Hendak ke Solo kesiangan, hatinya bimbang tidak menentu. Buka radio dengan rancangan. Apa tu? Lagu kesayangan Rentak Melayu.
0: Ewa, yang kedua.
3: Bola sepak dari Singapura.
0: Jauh.
3: Memang betul. Sudah mokok langsung tidur.
0: Ambo, itulah yang senang langsung tidur.
3: Kacau. Bila sedang mokok di dapur, kubuka radio, semoga terhibur.
0: Amin. Ewa, terhibur semua ya.
3: Semuanya.
0: Terima kasih.
3: Oke, itu aja ya, Bi.
0: Yeah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Monik Tanjung Umar. 463351 kembali. Ada siapa gerangan? Halo, Entak Melayu.
4: Entak Melayu Jom.
0: Sibukkan. Jom, hebohkan. Apa kabar Kakak Siti Jamila?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat. Guntung cuaca hujan ke? Berjerebu ke? Ya, panas ke?
4: Tidak hujan.
0: Tidak hujan, tidak panas. Yang sedang-sedang saja ya.
4: Yang sedang-sedang.
0: Ratu, apa pantun kita hari ini Kak Siti Jamila?
4: Pantun lama je.
0: Tak nak pantun baru, mesti kena buat pantun baru.
4: Tak ada ilham.
0: Oh, tak ada ilham. Amboi, ilham kat sebelah rumah, kat mana perginya Bang Ilham yang sebelah rumah?
4: Tak ada. Dia pergi kerja semua.
0: Oh, dah kerja. Okeylah kalau begitu. Apa pantun dia?
4: Pantunnya gini. Sungguh indah sepohon bambu. Tinggi rebungnya hendak ku ambil. Sungguh indah rentak Melayu. Apalagi dapat bergabung dengan Ari.
0: Ini bukan Ari lah. Ari Kak Uman lah. Bintara lah.
4: Oh, bentara.
0: Ayah, banyak susah, meh. Ayah. Bang Ari duduk rumah dengar radio, loh. Ayah, bintara cini, colang-colang aja.
4: Kayaknya suara Ari, loh.
0: Oh, Bang Ari, iyalah tuh.
4: Iyalah tuh.
0: Lagi, silakan.
4: Oke lah. Tinggi-tinggi si matahari.
0: Lebih tinggi siapa?
4: Anak gerbau mati tertambah.
0: Ambo, siannya.
4: Sudah lama aku mencari. Baru sekarang aku mendapat.
0: Oh, alhamdulillah, senang hati dah dapat juga jodoh lah tu tiba-tiba ya.
4: Alah, dua jodoh aku ya, Bobby. Sekarang dapat orang guntung.
0: Bukan
4: baru.
0: Tak apalah yang namanya jodoh, ikut saja ke mana pergi ya.
4: Itu.
0: Ada ke lagi?
4: Satu lagi, Ben.
0: Sila.
4: Dua tiga kucing berlari.
0: Meow. Mana nak sama dengan si kucing belang? Mana dua tiga Kak Siti Jamila mencari.
4: Dua tiga boleh ku cari. Mana kan sama abang ku cari.
0: Amboi, senangnya abang dipuja-puja terus. Nanti dikasih duit lah tu.
4: Kalau sempat putarkan lagu
0: abang sayang.
4: Kalau sempat putarkan lagu Kunamarimu.
0: Oh lah tu. Terima kasih banyak.
4: Oke, makasih Ben. Selamat tugas. Semoga selalu sehat. Murah rezekinya, panjang umurnya. Sehat dunia akhirat.
0: Terima kasih.
4: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Jamilah dari Guntung. Panam 3351 lagi. Rentak Melayu. Hello.
3: Halo, Tok Melayu. Jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan siapa tu? Waalaikumsalam.
3: Orang penyalai.
0: Orang penyalai. Masak dah siap?
3: Masak sudah, Ben. Ikan kuih, Ben.
0: Oh, kuih raya Kak Siti Jamila. Ambo, jadi raya ya?
3: Jadi, untuk makan awal je, Ben.
0: Untuk makan rumah dulu yang penting ya?
3: Yelah, takkan ada minta dengan orang kan?
0: Alah tu, raya kita kena buat-buat kuih setahun sekali. Bila lagi nak buat kuih raya kan?
3: Yelah.
0: Apa pantun kita hari ni? Alhamdulillah, Ben, luar biasa sehat. Berkat doa semuanya.
3: Amin.
0: Ya. Sila
3: ada
0: berbantun.
3: Satu pantun ni, Ben.
0: Satu je cukup, tak sampai ke Batam. Satu pantun.
3: Satu aja
0: lah. Sila Kak Siti. Alah tu.
3: Sungguh indah. Sungguh salah-salah. Sungguh besar buah kuini.
0: Betul ke?
3: Terhitung besar buah durian.
0: Memang betul.
3: Kesian aku lagi menunggu. Rupanya pajar suruh awan.
0: Macam tu ya.
3: Lagu-lagu Ben kena Ben.
0: Ya, terima kasih Kak.
3: Sama buat Ben, tak lalu Ben. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyalai ya. Ada siapa lagi? Jom sila. 463351 tahu, ramaikan acara kita dengan berbalas pantun. Kena buat pantun baru kalau boleh ya, jangan pantun-pantun lama. Senang sikit boleh koleksi pantun-pantun. Tulis jangan lupa tahu, nanti dah buat kena tulis. Kalau nak buat tulis-tulis boleh penuh dah buku eh. Nanti boleh bagi dengan saudara, anak kita, siapa-siapa lah kena baca nanti eh. Siapa lagi? Hello.
5: Hello, Hello.
6: Hello, Kotak Melayu.
5: Kotak Melayu, Jom.
6: Jom, hubungan dengan siapa tu?
5: Pak Zaidi Teluk Buntara.
6: Pak Zaidi Teluk Buntara. Ramai kat rumah Pak Zaidi, ada siapa aja tamu tu?
5: Banyak anak ada cucu.
6: Oh, ramai kat rumah ya. Makan tengah hari ke kumpul-kumpul rumah semua?
5: Tapi belum ada makan lagi tu.
6: Okey lah kalau begitu. Sila pantun Pak Zaidi.
5: Ya, ada dua pantun.
6: Latu.
5: Pantun pertama. Pulau lawan jauh di sana. Orang renat memancing lulu. Bila teringat kawan yang lama, hati sedih lalu pun.
6: Amboi, kawan setia lah tu.
5: Ini satu lagi.
6: Sila.
5: Pulau lawan pulau terbaik. Letaknya pula jauh ke hulu. Boleh berlawan-lawan perbuatan yang baik. Itulah yang paling perlu. Itu aja lah, Ben.
6: Itu saja Pak Saidi. Terima kasih banyak Pak Saidi.
5: Ya, sama-sama. Semoga Ben sehat selalu.
6: Amin. Doa yang sama juga ya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Teluk Buntal ya. Mudah-mudahan ada masa boleh nanti pergi ke Teluk Buntal lagi. Nah, masa-masa dulu ya. Selama ya tak ada ke sana ya. Panam 3351 kena tunggu undangan lah tu ya. Halo, Kotak Melayu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa ni?
7: Bang Saiman.
6: Bang Saiman.
8: Bang Saiman.
6: Suara dia pakai guna apa ni? Mantul dekat radio.
7: Ya, mantul.
6: Dia balik dekat saya dengar. Tak apalah. Okey, sila pantun Bang Saiman.
7: Bang, okey.
6: Sila.
7: Ada pantun satu ni, Bang.
6: Nah, silakan.
7: Terabanya tengah berhimpun. Tandarkan gergalah pada pohon. Segeralah kita meminta ampun kepada Allah tempat bermohon.
6: Betul lah tu.
7: Itu saja Bang Bintara.
6: Terima kasih.
7: Selalu, ya.
6: Amin ya Allah. Terima kasih Pak Saiman. Doa yang sama juga dari Bin ya.
7: Sama-sama. Wassalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lagi sila, Padam 3351, Rentak Melayu, jom hebohkan.
9: Jom hebohkan, apa khabar, Bin?
6: Luar biasa dari Singapura, Kapten sihat.
9: Singapura, wah, awak ni macam ada berkat lah bila Kap telefon awak. Saya tengah menghadap masjid ni, jangan madrasah.
6: Ada masjid Bugis ya,
9: masjid? Jadi maknanya, di sini ada yang dipanggil Masjid Kasim lah.
6: Oh, Masjid Kasim nama dia.
9: Tapi yang melintasi Madrasah Wat Tanjung Al-Islamiyah lah.
6: Oh, masjid dekat Wat Tanjung situ eh.
9: Jadi maknanya kehidupan awak ni ada berkah lah. Terlihat lihat masjid lah kat sini.
6: Amin, terima kasih Masya Allah. Doa sebaliknya sehat selalu Kapten ya. Doa dari Bin ya.
9: InsyaAllah, sama-sama okay. Bin.
6: Kita berpantun.
9: Okey, saya berpantun eh.
6: Satu
9: je lah.
6: Satu je.
9: Lepas ni nak solat doha, zuhur, lepas tu mungkin nak bertugas lah. Tapi boleh dengar lah nanti.
6: Okey, okay, eh? Sila kita dengar pantun kat tu.
9: Sama jugalah kita memulihkan Hari Raya Haji Lata yang telah. Sungguh indah kota suci, kota terkelahiran baginda Sayyidina Rasulullah. Tanah suci Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Wara. Di situ bermula lambang Syiah Islam bermula.
6: Masya Allah. Okay. Terima kasih.
9: Saya nak minta, kalau boleh, Kapten Sal nak minta lagu apa tau.
6: Apa tu?
9: Dia DJ dari Malaysia. Suara DJ memang sedap lah. Pasal boleh jadi penyanyi. DJ.
6: Tajuk dia apa, Kapten? Kita
9: DJ,
6: kena
9: dengar. DJ Iraza nama dia. DJ tapi Iraza. Tapi lagu dia, Seia Sekata Bermadah Sayang.
6: Tajuk dia Seia Sekata ya.
9: Dan Bermadah Sayang ada tak?
6: Okey, nanti kita cuba cari Seia Sekata ya.
9: Kalau tak ada, lagu Dendang Remaja lah antara dua. Tapi lagu Seia Sekata tu cantik je dengan Jamiza. Dia Kamisa. Pasal kisah lagu dia dah bercinta nak berbulan madu. Bagus lah sebagai suami isteri lah. Kalau ada lah
6: nanti kita cuba cari ya.
9: Saya sekata, Bin. Salam Adil Adha, Din. Alhamdulillah. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Sam dari Singapura ya. Oke, terima kasih Kapten, selalu mendengarkan siaran RRI Batam setiap hari ya. Ada siapa lagi? 463351 Rentak Melayu, Johor heboh kan. Hello.
8: Hello,
6: udah masuk dah.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dengan siapa tuh?
8: Dengan Putri Oke dari Pranam.
6: Oh, Kak Putri dari Pranam. Terima kasih yeah. Kak Putri. Udah siap masak ke tuh dari Pranam sana?
8: Udah siap masak.
6: Udah siap masak apa tuh hari ini?
8: Sayur bayam, goreng terong.
6: Sedap, no. Jadilah apa Purubin dengan apa? Juada makanan dia sedap ya.
8: Sedap lah, ayam mati.
6: Tak apalah tuh, sambil makan sambil mendengar radio senang lah tuh. Apa pantun kita hari ini?
8: Minta pantun kah?
6: Memang apa pantun hari ini?
8: Oh gitu.
6: Nama dia lapu, Rentak Melayu.
8: Ini lah pantunnya kan. Lapu papan menanti paku, paku lagi di kode Cina. Lapu badan menanti kau-kau lagi ada yang punya.
6: Sian, cari lagi lah tuh. yang kedua ada lagi.
8: Udah lah tuh,
6: Sat. Satu terima kasih banyak. Kak Putri luar biasa pantunnya hari ini ya.
8: Iya. Lagu boleh tak?
6: Apa tajuk?
8: Lagu apa nih?
6: Lagu Melayu lah tuh.
8: Lagu Melayu. Lagu Melayu kalau bisa di situ lang pilih. Siapa nama tadi?
6: Bin lah kat sini. Okeylah. Terima kasih banyak.
8: Kan lagu kan?
6: Iyalah tuh. Terima kasih Kak Putri.
8: Ayo, udah banyak ini apa? Nama kita daripada dia.
6: Udah banyak dah. Okey, terima kasih.
8: Kalau salam-salam untuk Abin, itu siapa yang
6: nyiar
8: semalam tu siapa?
6: Abin jugalah semalam, Melayu.
8: Ya untuk penyiar semua.
6: Terima kasih.
8: Untuk pen-pennya semua, salam kenal dari Putri Oke dari Pranam.
6: Iya, gitu yeah, terima kasih.
8: Salam kenal yang spesial untuk Abin, sekeluarga semoga sehat panjang umur.
6: Amin, mudah. Terima kasih.
8: Amin. AEE jumbonya untuk Kak Siti Jamila yang lagi dengerin.
6: Okey lah. Terima kasih ya.
8: Terima kasih waktunya ya. Yeah,
6: sama-sama.
8: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Pranab memang ramah ya. Terima kasih, nanti boleh gabung lagi dekat dangdut. Digoyang dangdut mantul, mantap betul. Masih ada masa, nanti kita rehat dulu habis sholat zuhur ya. Kita terima dulu bintrimu biar banyak masuk hari ini. Hello, Rentak Melayu.
10: Rentak Melayu, jom hiburkan.
6: Jom hiburkan dengan siapa tuh? Kak Mila.
10: Iya, Ben.
6: Kak Mila dah makan tengah hari.
10: Sudah, Ben.
6: Alhamdulillah. Senang lah kita. Luar biasa, Ben, sehat. Besar-sangat radio ni, Kak Mila. Berbunyi dia ngeng-ngeng kat belakang eh. Okey, apa pantun kita hari ini? Sila.
10: Satu
6: je.
10: Ya.
6: Sila tu.
10: Dari Pinang ke Meranti.
6: Dekat je ya.
10: Indah laut langit terbentang. Tamak hati tak pernah berhenti. Ibarat api membakar sekam.
6: Ampun, dalam sangat. Itu saja.
10: Ya, jadilah,
6: Ben. Jadi satu, ya. Terima kasih banyak, Kak Mila.
10: Ya, sama, Ben. Ya, selamat
6: berjaya. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bukan.
1: Turun tak layu demhebohkan.
0: Demhebohkan, Pak Usulimin.
1: Iya, saya.
0: Sehat. Alhamdulillah. Dah makan tengah hari ke belum?
1: Oh, utang lah.
0: Udah siap ya?
1: Udah siap.
0: Nah, Latu, pantun kita apa hari ini?
1: Terbang ke Latu di malam hari. Putus sayapnya jatuh ke dalam. Emosi itu ibarat api. Harus ada yang tukang padam.
0: Nah, memang betul. Jangan sama-sama panas, tak padam-padam api ya. Lagi yang kedua.
1: Yang kedua, main goli sebiji pecah. Uang saja diberi buta. Suami istri saling mengalah. Rumah tangga bahagia.
0: Alhamdulillah.
1: Dua aja, Bang.
0: Dua aja. Ya, terima kasih, Pak Surimi.
1: Bang, terima kasih selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Surimi, Tanjung Jarak Penyalai. 463351 kembali. Rentak Melayu, Joy Bokan.
2: Ayu jam hebohkan. Selamat siang, Bang.
0: Selamat tengah hari. Dengan siapa ni?
2: Mama Opi.
0: Mama Opi?
2: Opi.
0: Mama Opi ke mana tu?
2: TBK, Bang.
0: Oh, TBK. Baru gabung ke? Dah lama?
2: Dah lama juga. Tu tak dapat masuk.
0: Oh. Selamat bergabung kembali di RRI Batam, ya.
2: Ya, Bang.
0: Apa pantun kita hari ini, Mama Opi?
2: Ada satu je, Bang.
0: Satu je? Apa bunyi ya. Dia?
2: Bunyi dia macam gini, Bang. Membeli perkakas ke Tanjung Kantun. Singgah sebentar di rumah Pak Isam. Senangnya hati dapat berpantun di siaran radio RRI Pro 1 Batam.
0: Tepu gemuruh, inilah bin yang tunggu-tunggu. Bebaloi pantunnya luar biasa. Adik lagi, Mauki. Mau bisa buat dua ya.
2: Insya Allah.
0: Terima kasih, salam buat keluarga sama semua.
2: Insya Allah, Bang. Sehat selalu buat Abang.
0: Amin, terima kasih. Luar biasa, Mauki dari Tanjung Balai Karimun pantunnya ya. Yang lain jom, kena buat juga ya. 463351 lagi sila. Hello. Rentak Melayu. Halo, Rentak Melayu.
3: Bersama Bintara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Masih sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Beh.
0: Sehat, luar biasa. Mazi pun lama tak masuk berapa hari ini, ya?
3: Tak ada dapat, Ben.
0: Oh,
3: kemarin
0: kritik.
3: Tu Mama memang masuk. Angkat putus, dia angkat putus. Nak masuk semalam, kan? Tak
0: sabar,
3: dapat.
0: Ya? Alhamdulillah hari boleh gabung. Yang penting sehat selalu, Mazi, ya?
3: Iya.
0: Apa pantun kita hari ini?
3: Ini pantun, Ben.
0: Nah, kita dengar, ya?
3: Bintara duduk membaca WA.
0: Ewa.
3: Sambil duduk, sambil membaca, dia tertawa.
0: Memanglah sekali-sekali.
3: Semoga Bintara panjang umurnya.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan kita berjumpa.
0: Amin, Masya Allah.
3: Satu lagi, Ben, ya.
0: Senang hati, sila.
3: Memberi menerima sangatlah mulia, walaupun sedikit sama-sama merasa. Karena yang memberi orang yang mulia, semoga dia bertambahlah rezeki. Semoga dia bertambahlah
0: rezekinya. Ya, betul. Saling membagi itu rezeki
3: bisa,
0: lancar,
3: kalau
0: ya.
3: Kalau bisa lagunya biar aku menjadi lilin, Bin, ya.
0: Jadi penerang lah tuh ya. Terima kasih, Ma.
3: Terima kasih banyak.
0: Yeah.
3: Semoga panjang umur mudah rezeki, Bin, ya.
0: Amin, ya Allah. Yo,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mazi, ya. Oke, baiklah, kalau begitu kita rehat sejenak. Kita dengarkan kumandang azan suruh untuk daerah Batam dan sekitarnya. Kami dari Al-Grup Persatu RRI Batam mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah diterima Allah. Amin, ya Rabbal Alamin.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janji.
2: Hadis hari ini.
3: Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim.

Menurut sebuah perspektif, konon orang-orang Melayu, Sriwijayalah yang pertama kali menggunakan tanjak dan tengkolok dalam keseharian mereka. Ketika pada tahun 750 Masehi, Sang Jaya Bangsa atau Sang Rama Damjaya Maharaja Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera, menyerang kerajaan Langkasuka yang berpusat di Semenanjung Malaya sekarang yang pada waktu itu berada di bawah pemerintahan Raja Mahabangsa. Hingga pada tahun 775 Masehi, Sriwijaya berjaya menaklukkan Langkasuka dan seluruh tanah jajahannya. Dari sini, pemakaian tanjak dan tengkolok pun diperkenalkan di Semenanjung. Meski demikian, pengaruh budaya Melayu Langkasuka seperti kecopong atau ketopong tetap dominan. Di Semenanjung sendiri, penggunaan tengkolok, tanjak, dan destar secara meluas diyakini berawal ketika Sri Tribuana ditambalkan sebagai pemerintah bagi tiga buah kerajaan, yaitu Sriwijaya, Bintan, dan Singapura Tua.

Batam siang ini. Baju kurung adalah salah satu pakaian adat masyarakat Melayu di Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand bagian selatan. Baju kurung sering diasosiasikan dengan kaum perempuan. Ciri khas baju kurung adalah rancangan yang longgar pada lubang lengan, perut, dan dada. Pada saat dikenakan, bagian paling bawah baju kurung sejajar dengan pangkal paha. Tetapi untuk kasus yang jarang, ada pula yang memanjang hingga sejajar dengan lutut. Baju kurung tidak dipasangi kancing, melainkan hampir serupa dengan t-shirt. Baju kurung tidak pula berkerah, tiap ujungnya direnda. Beberapa bagian sering dihiasi sulaman berwarna keemasan. Mulanya baju kurung biasa dipakai untuk upacara kebesaran Melayu oleh kaum perempuan di dalam kerajaan. Dipakai bersama-sama kain songket untuk dijadikan sarungnya, aneka perhiasan emas dan tas kecil atau kipas. Karena sebagian besar masyarakat Melayu memeluk agama Islam, banyak perempuan pengguna baju kurung yang menyerasikan dengan jilbab. Meskipun demikian, terdapat juga yang tidak menggunakannya. Kini baju kurung banyak dipakai oleh masyarakat biasa, digunakan anak-anak untuk mengaji dan ibu-ibu untuk ke pasar tanpa disertakan pernak-pernik yang terkesan.

Baik pendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Itu dia beberapa lagu kita hadirkan. Saya Sekata dari Rina Rahman mengantarkan kita 25 menit lewat dari pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi, kita bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA di 0811 778 1051. Assalamualaikum, selamat siang Bang Saiman, mabur pantun, kait-kait di padang temu, terap ditimbun di ujung galah, baik-baik berpegang pada ilmu, harapkan ampun dari daripada Allah. Terima kasih. Kemudian ada Pak Zaini Teluk Buntal dari Penapat ke Pulau Muda Tanjung Turi, banyak sawitnya. Saya dapat istri muda tapi sayang banyak cerewet ya. Tabe, yang penting sayang ya. Pulau Penyalai di Kuala Kampar, makan bubur di bawah pohon ke, bersabarlah wahai nek kembar, kita terhibur di rentak Melayu. Kemudian ada Nenek Syakira, nak pantun bin, cuaca redup pergi menjala, dapat gelama juga tenggiri, kita hidup usah mengata, betul saja diri sendiri. Abang Ismail pergi ke Tungkal, udang galah diberi nama, jikalau kailmu panjang sejengkal, usah lautan pula kau duga. Terima kasih untuk Nenek Syakira ya, di Batam Lestari. Kemudian assalamualaikum, ada Syahroni di Bukit Tempayan Batu Aji, selamat tengah hari buat Syahroni ya, bukan Adi Syahroni, Syahroni je. Ada ulang, jangan diburu walaupun seekor, tetap keren walau kalau hati senang menggalau, janganlah sampai tak nak makan. Terima kasih, sama-sama. Kemudian lagi ada Randy Hasra, merentak mulai johik bukan pucuk delima dalam bakau, anak angsa di dalam kolam, orang dah tiada di dalam igawan, igawannya pindah penuh kenangan. Terima kasih. Ada Kak Juliana, sihat Kak Juliana.

0: makan.
1: Oh, alhamdulillah, kira makan petang nanti dan maghrib.
0: Kadang-kadang jam 7 baru makan, Bin.
1: Nah, tak apa. Okeylah, apa pantun kita hari ini?
0: Kita ada pantun tak 1, 2, 3 kan?
1: Nah, 1, 2 kucing belang ya.
0: Nah, jangan terjun dalam kolamnya.
1: Nah, takkan sama lor masa orang.
0: Ya, kita mulai ya, kita naikkan satu.
1: Sila.
0: Ini buat Bintara tadi, macam nak balas Bintara tadi aja ya.
1: Oh, bukan main lagi ya, pemantun handal kita sih, Laila tuh.
0: Pergi berenang di hujung muara, menyongsong jalan semak di hujung. Kami senang bergabung air Bintara, di hujung telian banyak tersambung.
1: Ambut, tepuk gemuruh.
0: Tapi kan pemantun, tapi kan penyiar-penyiar itu sama aja.
1: Nah, sama berbeda ya.
0: Oh, boleh dicari-cari dia aja.
1: Yang kedua.
0: Turun menuju pergi ke hulu, terpegun turun ke semak batu. Pantun Melayu sedari dulu, turun menurun ke anak cucu.
1: Alah tu tetap lestari sampai sekarang.
0: Tetap kita lestarikan. Yang ketiga, pantun kita buat naik kembar ya.
1: Oh, naik kembar dengan pantun dari Norma. Senang
0: dengan
1: hati
0: mak,
1: ya.
0: Mak jangan selalu bersedih ya. Beratnya akar panjang bertindih, terhembat duri layu bersanggut. Buat naik kembar jangan bersedih, sahabat di RRI selalu ada.
1: Memang betul naik kembar jangan bersedih
0: kan,
1: hati.
0: Mak, mak kan selalu berteman di radio, terhibur kan.
1: Betul.
0: Mak, jadi tiga aja lah Bim.
1: Yalah tuh, terima kasih. Apa tajuk?
0: Tolonglah Bim, lagu ni Cik Mik Mole.
1: Oh, Cik Mole. Yalah tuh, Cik Mole kita hadirkan ya.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita hadirkan Cik Mik Mole. Lagu Melayu lah tuh. Hello, kentak Melayu.
0: Kentak Melayu. Selamat siang.
1: Selamat tengah hari, Mama Bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, ceria?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat, ceria luar biasa. Sudah makan tengah hari?
0: Sudah, Bin.
1: Sudah, ya? Okeylah, kalau begitu.
0: Nanti berpuasa nanti.
1: Iyalah, Isnin depan, ya?
0: Depan hari. Senin Selasa.
1: Betul. Okey, sila berpantun. Kita dengarkan pantun Mama Boy dari Tanjung Balai Karimun.
0: Mak-mak sibuk menungis. Anak-anak sibuk pula nonton bola. Di hari ini, di hari Kamis, berpantun lagi dengan Bintara.
1: Betul lah tu. Pandai je nih, Mak Boy ya. Hari Kamis kita berpantun lagi, besta berpantun pagi Bin Siaran. Yang kedua. Mana dia jumpa?
0: Layar perahu ke Pulau Rupat. Tiada kompas dan juga peta. Jika ingin tenang didapat, dekatkan diri dengan pencipta.
1: Betul lah tu. Lagi ada.
0: Macam mana budak berenang di laut dalam nafasnya lelah. Macam mana hati senang.
1: Betul.
0: Hanya dengan mengingat Allah.
1: Betul lah tu. Itulah yang
0: satu
1: pertama
0: lagi,
1: senang hati sila.
0: Jangan disimpan dalam peti. Kelapa dikukus belah-belah. Kelapa dikukus. Bentar. Jangan disimpan dalam peti. Kelapa dikukus belah-belah. Betapa senang dan sedih hati. Ucap syukur, alhamdulillah.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada Mama Boy dari Tanjung Balai Karimun. Luar biasa pantunnya ya. Hello, entah Melayu dihiburkan.
2: Hello, entah menghiburkan.
1: Apa kabar Buti? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat, luar biasa. Yang penting sehat selalu kabarnya ya. Kita berpantun dulu. Apa pantun hari ini?
2: Ada pantun ke satu dulu. Jalan-jalan ke rumah Zaitun. Jalan mencari ikan gelama. Hati enggak berpantun. Tapi pantun semua pantun lama.
1: Tak apa, nanti besok buat baru.
2: makan nasi saya.

0: berperia, makan di pagi hari, usik-usik bawa bahagia, itulah penghibur hati.
1: Alhamdulillah.
0: Lagu ikut buat normanya je lah ya.
1: Iyalah tu bukti, terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buti dari Teluk Sama ya. 463351 kembali. Gentak Melayu jom hebohkan.
2: Jom Gentak Melayu hebohkan.
1: Jom hebohkan dengan siapa ni?
2: Sama Meranti.
1: Kak Rahay ya.
2: Bukan Beti lagi.
1: Oh Beti. Pantun dululah tu.
2: Lagu bisa?
1: Lagu, Bin tak janji kalau lagu ni takut tak terputar bisa, nanti.
2: Nanti tolong putarkan lagu Datuk Jamal Abdillah ya.
1: InsyaAllah.
2: Pantun? Coba lah pantun. Sabit dipakai mengambil kelapa. Kelapa jatuh di pintu tangga. Kenapa abang-abangnya gua tak mau suara? Kenapa harus dilihat saja? Dah,
1: satu je, Bambi. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sila lagi, di talian kita 463351 ya. Kita tunggu atensinya di tengah hari ini. Masih kita 30 menit lagi menemani di program Rentak Melayu Berbalas Pantun. Hello. Terputus, silakan dicoba ya. Ada siapa gerangan? Kalau susah nak telepon, boleh hantar dekat WA di 0811 778 1051. Halo, tak melayu hebohkan. Terputus lagi.

0: Halo, tetap melaju ibu kan?
1: Jom heboh kan, tetap melaju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ditunggu-tunggu masuk juga mak kita. Iya,
1: dipanggil Norma, masuk lagi.
0: Maka jangan bersedih hati, kata Norma.
1: Iya, kena hati, insya Allah tidak. Langsung balas Norma ya.
0: Dengar Norma, maku langsung balas ya, kita dengar.
1: Rumah, halaman rumah sangatlah semak. Bergotong royong, yuk kita lembur. Mendengar pantun buat Norma dari Norma, buat pantun mak dari Norma, hati mak sekarang sudah terhibur.
0: Jadi terhibur.
1: Satu lagi, ke pasar beli ikan tenggiri, mencuci ikan di tepi perigi. Kini aku, biarlah aku hidup sendiri seperti ingin bersendiri seperti dahulu lagi. Oke lah, Bin, lagu ikutan ya, Bin.
0: Terima kasih, Mak.
1: Makasih, Norma. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mak. Luar biasa, langsung boleh dijawab ya sama yang punya nama. Orang kata memang kena panggil dulu baru boleh masuk ya. Masa keriting. 463351 lagi. Halo. Terputus. Silakan dicoba lagi di talian kita di 463.

putus lagi ya. Oke, silakan dicoba. Di tangan kita 4633351. Ah, jangan sedih, jangan khawatir ya. Masih ada masa, boleh kita terima 4633351, mencoba terima ya. Oke, baik kalau begitu kita dengar lagu dulu lah. Ini dia. Sebelum biar menjadi lain, kita dengarkan Cek Memole untuk Anda semua.

Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Wilayah kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Melaka. Semboyan Kota Batam, terwujudnya Kota Batam sebagai bandar dunia madani yang modern dan menjadi andalan pusat pertumbuhan

Ya baik pendengar, di mana saja berada, baru saja kita hadirkan beberapa lagu yang dari request ya. Terima kasih sekali lagi yang masih setia mendengarkan di Pro 1 Radio Batam, kanal informasi dan inspirasi. Tanpa terasa juga kita sudah di penghujung kebersamaan. Yang sudah berpartisipasi, Bin ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Nah, ada lagi nih, kita baca dulu. Oke, ini dangdut ya. Tak apa kalau begitu, 1, 2, 3 penelpon lah kita terima ya. Halo, entah Melayu, terputus, masih trouble agak-agak nih. Ya baik, Pintar ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah meramaikan acara kita di program Rentak Melayu Berbalas Pantun. Bin juga sekali lagi mohon maaf jika lagu yang diminta tak bisa ditunaikan semuanya karena masih terbatas. Dan juga ya, sekali lagi mohon maaf Bin. Kita tutup, kita jelang warta berita daerah tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kekuatan pembangunan bangsa bisa efektif melalui narasi dan kepercayaan publik. Pancasila.
3: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri menjadi...
1: Dari berita, Batam menjadi contoh penguatan narasi kebangsaan di tengah masyarakat heterogen. Pepindo 2026 bahas penanganan gangguan endemik anak di Kota Batam. Warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Mengawali berita kita di siang hari, pendengar, Kota Batam menjadi lokasi pelaksanaan Forum Komunikasi Publik tahun 2026 yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ataupun BIP. Kegiatan ini menyoroti pentingnya komunikasi publik dalam menjaga persatuan dan stabilitas daerah. Selengkapnya dilaporkan Renita Soharjana.
4: Forum Komunikasi Publik tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP berlangsung di Kota Batam. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, Riyama Manurung, menegaskan bahwa pembangunan bangsa di era digital membutuhkan narasi yang kuat, serta kepercayaan publik yang terjaga. Pemerintah Kota Batam juga menempatkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembangunan daerah, mulai dari pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, hingga menjaga persatuan sosial di tengah masyarakat yang heterogen.
2: Kekuatan pembangunan bangsa bisa efektif melalui narasi dan kepercayaan publik. Pancasila dalam hal ini bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi menjadi arah pembangunan daerah. Pemerintah Kota Batam dalam hal ini berupaya menerjemahkan nilai Pancasila ke dalam kebijakan ekonomi, pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, pemerataan kesejahteraan hingga penguatan persatuan sosial. Sehingga narasi yang kita bangun di Kota Batam ini adalah narasi damai, narasi sejuk, sehingga Batam tetap kondusif.
4: Pemerintah Kota Batam juga menilai komunikasi yang terbuka dengan masyarakat menjadi kunci menjaga stabilitas daerah. Melalui kolaborasi bersama Forum Pembaruan Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, berbagai potensi konflik dapat dicegah sejak dini. Hingga akhir tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat mencapai 6,76%, melampaui rata-rata nasional. Sementara angka kemiskinan turun menjadi 3,81%, forum ini diharapkan mampu memperkuat narasi positif dan menjaga reputasi Batam sebagai kota yang aman, harmonis, dan kondusif. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soharjana melaporkan.
1: Ratusan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti 11 tahun independen pediatrik yang disampaikan oleh Pepindo 2026 di Batam yang membahas penanganan gangguan endokrin ataupun melalui pendekatan klinik praktis. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Renita Soharjana.
4: 11 Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PEDENDO 2026 digelar di Batam oleh UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama IDAI Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan ilmiah nasional tersebut diikuti peserta secara langsung maupun daring dari lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Ketua UKK Endokrinologi IDAI Dr. Agustini Utari. Ketua Panitia PEDENDO 2026 Dr. Syifa Armenda mengatakan pelaksanaan forum ilmiah di Kepulauan Riau menjadi kesempatan penting untuk memperkuat penanganan kasus endokrin anak di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
3: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami pada saat berhadapan dengan pasien anak dengan berbagai kasus endokrin. Dengan jarak tempuh antar pulau yang tidak dekat, tidak sebentar, tentu membutuhkan pendekatan agar tata laksana kasus endokrin anak tetap berjalan dengan optimal dan komprehensif.
4: Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Rizko menyebut hingga saat ini Kepulauan Riau belum memiliki konsultan endokrinologi anak tetap. Karena itu peningkatan kapasitas tenaga medis dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan anak di daerah.
5: Provinsi Kepulauan Riau memang belum mempunyai ahli endokrinologi anak yang tetap. Namun justru dari keterbatasan tersebut, lahirlah semangat kami untuk menghadirkan forum ilmiah ini di sini, dan kami meyakini bahwa peningkatan kapasitas tenaga medis lokal adalah kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah kami.
4: Selain simposium ilmiah, PDENDO 2026 juga menghadirkan sesi workshop dan diskusi klinis yang membahas berbagai kasus gangguan endokrin pada anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang lebih optimal di daerah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Satu RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Wali Kota Batam Amsyaka Rahmat mengingatkan seluruh aparatur sipil negara ataupun ASN di lingkungan pemerintah Kota Batam agar menghindari polarisasi dan tetap menjaga kekompakan dalam bekerja. Pesan tersebut disampaikan menjelang pelaksanaan tugas pelaksana harian ataupun PLH Wali Kota Batam oleh Li Claudia Chandra selama Amsyakar menjalankan agenda dinas di luar daerah. Amsyakar menegaskan ASN harus tetap fokus menjalankan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh dinamika politik maupun perbedaan pandangan di lingkungan kerja. Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah menjaga profesional dalam memperkuat koordinasi antar organisasi perangkat daerah agar program pembangunan tetap berjalan dengan baik. Sementara itu, Li Claudia Chandra menyatakan siap menjalankan amanah sebagai PLH Wali Kota Batam sesuai dengan tugas tanggung jawab yang diberikan. Ia memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik akan tetap berjalan normal selama masa penugasan tersebut, termasuk menjaga kesinambungan program-program prioritas pemerintah Kota Batam. Selanjutnya, pendengar, kita beralih ke berita lain. Meski telah diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu, pelaksanaan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan akan belum berjalan optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan gedung mandiri serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Ripai Kasim.
6: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41. Jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di
7: penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi Keparerari mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KDKMP di Batam. Ricky mengutarakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan.
6: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Jadi harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat, hanya daftar. Bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
7: Sementara itu pengamat sosial Tain Komari menyayangkan penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika menilik tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
8: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa, dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
7: Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk dibangun. Namun sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Pendengar, meskipun sudah di-launching Presiden beberapa waktu lalu, penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum akan optimal karena masih menemui beberapa hambatan berupa gedung mandiri dan SDM yang belum terlatih maksimal. Kembali disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
6: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41, jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada, di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di...
7: Penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi Keparerari mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KDKMP di Batam. Riki mengutarakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan. Insert.
6: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Si harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat. Hanya daftar, bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
7: Sementara itu pengamat sosial Tain Komari menyayangkan penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika menilik tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
8: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa, dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya ya. Seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
7: Penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki Koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk dibangun. Namun, sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita kembali ke provinsi.
1: Pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Dari luar negeri dikabarkan perusahaan teknologi Meta meminta sebagian karyawannya untuk bekerja dari rumah pada Rabu waktu setempat. Muncul potensi ancaman keamanan di sekitar kantor pusat perumahan di California. Kebijakan tersebut diumumkan sebagai langkah pencegahan sambil menunggu situasi dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Dilaporkan Yahoo Finance, Meta menyebut keputusan kerja jarak jauh dilakukan demi menjaga keselamatan pegawai dan mengurangi risiko yang tidak diinginkan. Perusahaan juga berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk memantau perkembangan situasi di area sekitar kantor pusat. Meski meminta sebagian besar pegawai bekerja secara remote, operasional perusahaan tersebut tetap berjalan normal. Meta memastikan layanan digital dan aktivitas bisnis utama perusahaan tidak mengalami gangguan selama penerapan kebijakan sementara tersebut. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga hari ini kita mulai dari bulu tangkis. Pasangan ganda campuran Indonesia, Bobby Setiabudi dan Melati Deva Oktavianti sukses melangkah ke babak 16 besar Malaysia Masters 2026. Pasangan merah putih itu berhasil menyingkirkan wakil India lewat pertandingan yang berlangsung ketat. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Bobby dan Melati untuk melanjutkan tren positif mereka di turnamen level internasional. Penampilan keduanya dinilai semakin solid, terutama dalam menjaga ritme permainan dan komunikasi di lapangan. Melati yang syarat pengalaman juga mampu memberikan ketenangan di momen-momen krusial pertandingan. Hasil ini membuat Indonesia masih memiliki peluang besar di sektor ganda campuran untuk melangkah lebih jauh di Malaysia Masters tahun ini. Kita beralih ke basket. Dewa United Banten tampil dominan saat menghadapi Jingis Broncos pada laga perdana babak final SEC Basketball Champions League Asia. Dewa United sukses meraih kemenangan telak setelah tampil agresif sejak awal pertandingan. Tim asal Indonesia itu mampu mengontrol permainan baik dalam menyerang maupun bertahan, hingga membuat lawan kesulitan mengembangkan permainan. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi Dewa United dalam persaingan final SEC, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Performa solid sejumlah pemain lokal dan asing juga menjadi sorotan, terutama dalam menjaga konsistensi permainan sepanjang pertandingan. Hasil ini membuat peluang besar bagi Dewa United untuk bersaing memperebutkan tiket menuju fase berikutnya di kompetisi basket Asia tersebut. Sekian berita olahraga hari ini, saya Renita Soajana, salam olahraga.
1: Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Batam jadi contoh penguatan narasi kebangsaan di tengah masyarakat heterogen. Pendimpo 2026 bahas penanganan gangguan endorkin anak di Batam. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow media sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!

0: Batam siang ini. Baik pendengar, kembali di Pro 1 dari Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali masih ditemani Bang Bintara. Kali ini kita bersama rancangan Digoda, Digoyang Dangdut Mantul Mantap. Betul, seperti biasa di telepon 463351 ataupun melalui WA dengan caranya gampang ya. Seperti biasa formatnya ikuti agar bisa dibacakan dengan lengkap, ketik nama, kemudian alamat, terus KKS kirim salam, baru ucapannya ya. Kirimkan ke 0811 778 1051. Ada siapa gerangan? Silakan. Halo Digoda.
1: Halo Digoda, Digoda
0: Mantul mantap betul.
1: Ayo Bintara.
0: Yuk, rahasianya apa katanya Monik, kok bisa masuk terus kata orang-orang?
1: Rasanya Mama Boy, rasanya gini. Kita dengan sabar dan senyum dan pas-pas.
0: Oke lah kalau begitu. Silakan Monik.
1: Tak lagi dulu dijagain dia yang versi terbaru ya, Din.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
1: Salam buat Ayah Bintara. Semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya dan
0: amin.
1: Baik.
0: Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Salam terbesarnya buat kakak dan siapa muda India, Bu Siti, Mama Lina, Nur Bilkis, Mama Nenek Kembar, mewakili grup Nano-Nano ya, Mama Reni, Mama Dewi, Nenek Kari, Mama Boy, Ika di Jambi, Rahma di Pekanbaru, Pak Cimu, sama Koko Ayam, Pak Enki, ada Fina, ada Puan Rika, ada Kak Mastura, ada Pak Jijemah. Ada Tampar itu, ada yang ditampar itu semalam yang masuk tuh, Bin.
0: Iya, betul.
1: Terus ada Vina, ada Siti Jamila, ada Jamila juga, ada Kak Juliana, Umi Desi, terus ada Pak Toha, Wak Nurmi, terus Kak Jamila Bang Saiman, ada Putri, Putri tadi, Mama Oki tadi, jemputan masuk dong.
0: Oke.
1: Kalau gitu saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monik dari Tanjung Uma. Oke, lanjut belakang Monik. Digoda.
1: Mantap betul dangdut, mantap betul.
0: Mantap betul dangdut ya, dengan
1: Malung Yana.
0: Malung Yana, terima kasih. Silakan Malung.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau titip salam buat siapa tuh?
1: Ini minta lagu dulu.
0: Lagu apa tuh Malung Yana?
1: Lagu dari Dalela. Bisa kubur.
0: Hah?
1: Bisa kubur.
0: Amboi, sedihnya lagunya ya.
1: Ya, salam-salamnya.
0: Salam buat siapa tuh?
1: Buat bapaknya, buat Ibu Ti, buat Wak Normi, buat Kak Jamilah di Tanjung Bakau, buat Juliana, buatnya Kak Cintam, buatnya buatnya Pak Fauzi, Paman Jais, buatnya Monik yang tadi ya,
0: betul,
1: buatnya yang berkokok, buatnya Pak Durais, buatnya Pak Zaini, buatnya Ibu Ti, nah Ibu Ti juga ambil tinggalan Ibu Ti ya, ya, buatnya Mama Lina, Mama Leni, buatnya siapa ya? Salam satu buat semua, sampai kecuali lah.
0: Oke Malung Yana, terima kasih.
1: Buat Bang Bin, semoga sehat selalu, panjang umurnya, ceria selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malung Yana. Lanjut di belakang Malung, ada siapa gerangan di 463351? Halo Digoda.
2: Halo Digoda.
0: Digoyang dangdut.
2: Dangdut mantul mantap betul.
0: Nah, mantul mantap betul Pak Sulimin.
2: Bukan,
0: oh siapa nih?
2: Pamor.
0: Oh Pamor. Silakan Pamor. Luar biasa, alhamdulillah sehat Pamor.
2: Salam Lin ya.
0: Nah, silakan salam buat siapa tuh Pak Mon?
2: Untuk Ben, semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, hidup mungkin tambah
0: baik. Amin.
2: Salam Lin ya buat siapa nih? Buat istri. Pak Norni, Pak Jaini.
0: Oke.
2: Ibu Norma, Nek Tegi, Bu Eki. Untuk Mega Sawin, anaknya Intan, Mama Lina, Mama Leni, Ibu Eta, Juliana dari Medang, Ibu Azwa, Mama Azri, ni kembar, si cantik, tak bentuk, baikin, kamu bangkit, ni nego, kita rangsang, gampang, mabentong, si Salmiati, dia bengkiri, sama Jai, Selela, Bang Tahir, Tiga, di Tupang, Udin Bukun, Melati, Mama Dewi, Kak Morni, Kayung Kedabu, Susu Limin, Jail, Roni, Emera, Mahdi, si Malung apa tadi?
0: Malung Yana.
2: Ah, Malung Yana. Saya tahu Malung Yana bukan Kak Mila, Kak Mila, terima kau. Satu untuk semua lah, Ben, ya.
0: Makasih, Pak Mor.
2: Makasih, Ben. Bukan aku tak mampu, Retina. Retina.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Rigoda.
1: Rigoda, Rigoda, mantul, mantap betul.
0: Mantul,
1: bersama Bintara.
0: Terima kasih. Kemana saja menghilang? Suara tak ada hari ini semalam.
1: Bin.
0: Apa tuh Bangala?
1: Apa gabung tetap? Sinyal ada Bin.
0: Dengan
1: Bin agak mudah kita dapat Bin.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya pengorbanan.
0: Pengorbanan cinta. Bangala hilang ya, suaranya
1: nih. Yang pertama Pak Bin, Haji, Kak Haji, Pak Majeki dan apa? Penelpon semua ya Pak, sehat selalu. Itu aja lah Bin, banyak
0: terima kasih.
1: Terima kasih Bin, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Banggala. Panam 3351 kembali digoda.
2: Digoda mantap betul bersama Bintara.
0: Terima kasih dengan
2: Toci Bin.
0: Toci, Toci sehat.
2: Apa kabar Bin?
0: Luar biasa, Bintara alhamdulillah sehat. Toci sehat juga ya.
2: Yang penting sehat.
0: Amin. Ya,
2: sehat
0: juga,
2: Bin. Bin, nyanyikan lagu Awet Muda, Bin.
0: Awet Muda. Jangan lupa disawir ya.
2: Bin nyanyikan. Sawir tak santai, Bin, jauh.
0: Oh, jauh ya. Oke lah. Silakan salam
2: saya doa betul aja ya, Bin.
0: Ya, amin.
2: Saya doa aja. Ini untuk Bin semua, semoga selamat bertugas ya, Bin ya.
0: Terima kasih.
2: Salam satu untuk semua yang suka nyenggol Tok Cik. Terima kasih banyak-banyak Tok Cik, doakan semoga semuanya sehat.
0: Amin.
2: Lagu ini untuk orang-orang lama dalam radio Batam ni, semua orang-orang lama yang nalipun Bin.
0: Okey.
2: Itu aja Bin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tok Cik, Tanjung Balai Karimun. Di belakang Tok Cik lagi 463351 digoda.
1: Digoyang langdut, mantul mantap betul.
0: Mantul mantap betul. Alhamdulillah bisa gabung lagi Mak Zi ya.
1: Ya Bin.
0: Dah makan tengah hari.
1: Bisa Bin. Udah.
0: Udah apa tuh?
1: Lagu Cincin Putih Bin ya.
0: Salam buat siapa tuh?
1: Salamnya untuk Bin, selamat bertugas pulang tadi Bin. Semoga rumah tangga Ben rukun damai selamanya Ben ya.
0: Terima kasih.
1: Hanya Tuhan yang memisahkan Ben ya.
0: Amin.
1: Salam yang dah masuk, yang belum masuk Mama Azi. Terima kasih banyak yang nyalam Mama Azi. Soalnya biar orang ramai masuk Ben ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut silakan 463351 digoda.
3: Halo digoda, digoyang dangdut mantul mantap betul.
0: Mantul mantap betul nih Syakira.
3: Iya kenal pula.
0: Gimana hujan tadi sana ya, Batam?
3: Tadi hujan tak ya? Hujan
0: agak-agak ya. Soalnya panas ke sini. Tadi mendung lah, ini baru aja panas.
3: Iya, ini panas, panas tapi.
0: Oke, silakan nih Syakira.
3: Minta lagu-lagu Bin nyanyi ya Bin.
0: Oh Bin yang nyanyi ya. Nah, nanti asam pedas aja lah ya. Request pula asam pedas kata Nek Syakira. Tanah ada datang diundang. Oke, okay, Syakira.
3: Susah Bin.
0: Nah, keriting ya.
3: Pun ni susah keriting.
0: Memang ini betul.
3: Itulah kalau dengan Bin agak mudah sikit.
0: Alhamdulillah. Okey, sila.
3: Nak salamnya untuk Iman, untuk Nirmala, Bin Nego, untuk Prabu Bangkit, untuk Pak Kumis, untuk Jamila, Kak Pat, untuk Muni Desi, Mama Dewi, Siti Jamila, Andi, sama Melati, sama Nenek Peggy, Nenek Karin, Nenek Kembar. Habis itu untuk semua yang Bin, untuk Bin, salam sehat selalu bagi
0: kami. Amin, terima kasih.
3: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Syakira, Batam Lestari ya. Di belakang Nenek Syakira, di Goda.
4: Assalamualaikum.
0: Salam dengan siapa tuh?
4: Penyalai Ben.
0: Penyalai. Ramainya suara Kak Jamila.
4: Ramai belakang rewang.
0: Oh rewang patutlah ramai. Makan apa tengah hari tadi Kak Rewang?
4: Makan apa tuh? Sayur labu Ben.
0: Hah?
4: Sayur labu.
0: Amboi sedap sayur labu, pucuk labu ya. Amboi lama tak makan pucuk labu. Agak gulai dengan anu humbut eh.
4: Datang
0: ke mana Ben? Pengantin, tunggu pengantin datang.
4: Aku Ben,
0: Okey, silakan Kak Jamila titip salam buat siapa tuh?
4: Salam-salam buat Ben, selalu Ben.
0: Amin.
4: Nek Akira tadi ya? Nek Akira buat Duka Sulan. terus siapa lagi tu? Lagi pendek.
0: Apa tu?
4: Bini nyanyi.
0: Oh, bini nyanyi. Okey, biar ada orang semangat ya.
4: Ya, salam satu semua buat
0: terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gajah Milah dari Girewang Patu Rama ya. Hari ini banyak pengantin, banyak menikah juga. Selamat pengantin baru lah yang baru menikah hari ini ya. Ah, semoga dapat jodoh lah yang belum, kita doakan. Padam 3351. Hello.
2: Halo, assalamualaikum. Di Goda di Gwendandu. Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Makasih Bang Udin. Ya, sehat Bang Udin ya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Di mana posisi?
2: Di rumah Bintara.
0: Di rumah lah. Oke lah kalau begitu, go ahead.
2: Lagunya Batimun Le.
0: Hah?
2: Batimun.
0: Batimun, lagu Banjar Batimun.
2: Kada bisa le,
0: betul.
2: Kada bisa, lagunya ikutan aja lah.
0: Oke, Bang Uding, selang bos ya, Pak.
2: Untuk Bintara sehat-sehat sekeluarganya.
0: Terima kasih.
2: Salam-salam ada Kak Jamila tadi, Kak Mastura juga, Kak Rahama Moni, ada juga Putri Cantik, Melati, Mbak Ika Siti Jamila juga, Pak Nur juga, Kak Nur Birkis, Bang Nur Jais, Bang Imang. Kak Masinder juga, Kak Norma, Kak Denny, ada juga Kak Ani, Mama Lina juga, Pak Dato, Mama Mia, Bang Enyira juga, Mama Dewi, Bang Roni juga, Kak Sarina juga, Kak Ana, Bang Aji, Bang Jais, ada juga siapa Teh Uni, Teti, Abenego, Pak Nurmi, Ani juga, pokoknya satu untuk semua aja lah.
0: Makasih Bang Udin.
2: Itu aja Bintara, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Udin Buton ya. Oke, lanjut di belakang Bang Udin ada siapa lagi? 463351. Halo Digoda.
3: Halo Digoda, mantul mantap betul.
0: Mantul mantap betul. Oke, silakan Kak Betty.
3: Bukan, Kak Raha.
0: Oke, Kak Raha silakan. Salam buat siapa tuh?
3: Tak lagu kami.
0: Apa tuh lagunya?
3: Peradukan.
0: Salam buat siapa? Silakan kita simpan lagunya ya.
3: Lagu apa? Salamnya buatnya Udin Buton tadi ya. Pak Alang, buatnya Betty Lafia, buatnya Puan Rika, buatnya Mama Boy, Mama Azri tadi, buatnya Monik, buat Kak Norma, buat Kak Jamilah, buatnya Wak Murni. Buatnya siapa lagi? Buatnya Iman. Buatnya Roni, Emira.
0: Okey.
3: Spesial buat suami di Jambi. Buat Ben,
0: terima kasih. Okey, terima kasih Kak Raha di Selat Panjang. Baik, pendengar, kita minta waktu Anda sejenak ya untuk mendengarkan satu berita adlib yang spesial kita hadirkan untuk pendengar Pro 1 RI Batam di siang hari ini. Oke, ini berita panggilan ternyata pendengar ya. Oke, telah memanggil Yulianto binti Ahmad Rahyuni, tempat datang kelahiran Semarang 8 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dulu beralamat di Komplek Orchid Center, Blok A6, Jodo, RT 002, RW 006, Kelurahan Sungai Jodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan R.E. Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Herlina binti Kanra sebagai penggugat melawan Yulianto bin Ahmad Rahyuni sebagai tergugat. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Batam. Kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas tadi, yaitu Lianto bin Ahmad Rahyuni, untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Itu dia pendengar, berita panggilan ya. Oke, lanjut Padam 3351 sebelum kita ke lagu. Halo Digoda.
4: Halo Digoda, Digoyang Dandut. Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Terima kasih Rama. Waalaikumsalam. Semangat ya.
4: Masuk kedua kalinya.
0: Amboi, luar biasa ya.
4: Lagu bisa lagi, Bi.
0: Apa tuh lagunya?
4: Lagu dia gali lubang tutup lubang je, Bi.
0: Ampun, banyak duit ya, jadi hutang ya.
1: Ha. Versi ini dari cewek aja, Bin. Kalau bisa naik, tak bisa tak apa-apa.
0: Oke, okay. Silakan.
1: Salam dia yang udah masuk tadi ada Pak Mor ya, ada Kak Bila, ada Nek Kembar, ada Mama Boy, Mas Lidar, terus ada Long Asri juga, ada Mbak Putri, ada Bang Iwan, terus Bang Iman, Pak Haji, Bang Ismail, buatnya Bang Imira, Roni, dah lama tak bersalam ni. Terus buatnya Kak Raha, Kak Puspa, ya, Mama Mia, buatnya siapalah lagi, tu dah lupa lah tu.
0: Siapa lagi, cuba diingat-ingat.
1: Belum tidur kan lupa. Mas Prabu, terus buat Bang Thank You juga, ya. Buatnya Bapak Tohat sama Mak Lima, buatnya Pak Fauzi, Mama Iman, tak lupakan, semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Nenek Naila, buat Bang Udin, buatnya siapa lagi lah, buatnya satu untuk semuanya lah, Viv.
0: Okay, terima kasih.
1: Di fotokopi Bang Udin aja tadi ya.
0: Betul lah.
1: Buat Ayah Bintara, selamat menjalankan tugasnya ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma, Tanjung Baru Kecil. Halo, Digoda.
5: Mantul.
0: Mantul, mantap betul. Makasih Kak Siti Jamila. Kak Siti, titip salam buat siapa tuh?
5: Pertama untuk Bintara.
0: Terima kasih.
5: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
5: Bahagia selalu.
0: Amin.
5: Buat Ibu Nurma tadi, buat Bukti, buat Mama Boy juga, buat Pak Usulimin, buat Bang Haji juga, mau Bang Odin Buton, buat Bang Thank You juga.
0: Terus
5: semuanya ke Petin Sam, buat Jamilah tadi, Omah Jamilah, buat Pak Usulimin, Pak Tohat juga, buat Baba juga, Moy, buat Prabu Bangkit. Satu untuk semua, Bin.
0: Oke. Terima kasih.
5: Langsung,
0: Bin. Apa tuh?
5: Pembaringan terakhir, Bin.
0: Oke. Terima kasih, Kak Siti.
5: Oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat tugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Siti Jamila dari Tanjung. Oh, bukan. Dari Guntung. Ya, baik, kita dengarkan satu cek fakta berikut ini di Pro 1 RR Batam.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kita hadirkan cek fakta berikut ini. Pendengar di cek fakta, kali ini kita hadirkan satu informasi beredar sebuah unggahan media di video TikTok, yaitu yang mengklaim Menteri Keuangan RI Purbayudi Sadewa menyebutkan bahwa gaji ke-13 ANA bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, serta anggota TNI dan Polri akan mengalami pemangkasan. Faktanya pendengar, klaimnya menyatakan bahwa Menteri Keuangan RI Purbayudi Sadewa menyebutkan akan memangkas gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri adalah hoaks. Dilansir dari Tirto ID, Menteri Keuangan Purbayudi Yudi Sadewa justru menegaskan bahwa isu pemangkasan gaji ke-13 adalah tidak benar. Jadi jangan percaya dulu sebelum Anda mendengarkan cek fakta bersama Pro 1 RR Batam.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Oke, itu dia. Jangan sampai ketemu buaya ya. Bahaya buaya darat. 463351 kembali.
1: Halo, digoda.
2: Digoda mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Di.
1: Waalaikumsalam. Lama gak dengar suaranya Kak Sarinah, ini bisa gabung ya.
2: Sehat keluarga, Mas Di.
1: Luar biasa, sehat, semangat tempat lima. Kak Sarinah juga ya.
2: Kak Sarinah, alhamdulillah.
1: Banyak umur sehat ya.
2: Keluarga sehat selalu. Lagi goreng kue bawang ya, Bang.
1: Oh, Mas Di. Sabur raya ya.
2: Bukan tetangga.
1: Oh, request. Oke, okay, iya. Silakan Kak Sarinah.
2: Lagunya, Mas Di.
1: Apa tuh?
2: Dari Ayu Ting Ting, Tatitut.
1: Tatitut, Tatitut ya.
2: Kalau boleh Mas Bin.
1: Oh, request lagi.
2: Boleh lah.
1: Nanti sawarnya kue bawang.
2: Boleh.
1: Oke,
2: salam buat. Nanti ke rumah lebaran aja.
1: Ya, insya Allah Kak.
2: Nah, dikasih tahu ya.
1: Oke, aman itu.
2: Kasihlah salam sedikit ya Mas Bin.
1: Silakan.
2: Buatnya keluarga Mas Bin, semoga diberi kesehatan selalu, panjang umur, lancar rezeki, lancar juga pekerjaannya,
1: amin,
2: lancar
1: ya
2: juga apa yang diingin, dicita-citakan jadi MC, insya Allah.
1: Amin.

0: Mak Hitam yang Ucu lagi dengar ni di Bintan ni.
1: Okey, siap.
0: Ya, buat Pak Kumis juga, lagi monitor juga, buatnya Ayam Berkokok, Mas Prabu, Bang Udin, pokoknya satu untuk semua, buatnya Siti Jamilah ya.
1: Betul.
0: Buatnya Bang Bang Mas Bin, makasih atas waktunya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sherina lagi goreng kue bawang ya. Memang lagi siaran nih, makan kue bawang sedap ya. Atau letak lagu nanti makan kue bawang. Panam 3351 di Goda.
2: Goda, mantul.
1: Mantul. Mantap betul. Oke, silakan Mak Rempong.
2: Ya, lagu.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagunya yang semalam enggak diputar kan?
1: Waktunya tak
2: cukup. Begadang 2 versi baru ya.
1: Ah, versi baru yang mana lagi tuh? Begadang 2 versi baru.
2: Ada itu, Begadang 2 versi baru. Coba cari.
1: Oke, silakan salam buat siapa tuh? Ya,
2: salam-salamnya buat Sarina tadi. Buat Moni. Buat semuanya aja lah ya.
1: Okay.
2: Tanpa terkecuali yang udah masuk, yang belum masuk. Marimpong tetap mendengar selalu.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut 463351. Terputus. Kita beralih ke WA dulu ya. Ini sudah banyak yang bergabung di WA. Ada siapa gerangan? Kita baca satu-satu. Assalamualaikum, digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul Bang Saiman. Lagunya Doa Suci, Mama Syarifin. Salam buat Mas Prabu, Jais, Bang Gemoy, Bang Udin, Bang Andi, Bang Alek. Thank you juga yang berkokok, Bang Jaka Suara, Monik, Nik Kembar, Nik Karin, Tochi, semua pendengar Persatuan di Batam saja. Makasih Bang Saiman. Assalamualaikum, Roni di STB hadir, request lagu Hatiku Bukan Batu, Sidahlia. Salam buat Kak Raha, Betty, Putra, Rangsang, Pak Tohat, Joy, ada Jais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Gala, Mama Lina, Bang Jais, ada Mak Leni juga, Mak Dewi, Mama Azim, Maoki, Nek Karim, Nek Kembar, Wanormi, Mak Die, Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Sakira, Nek Azwa, Kak Nir Bulkis, Siti Jamilah, Vina di Kampar. Spesial buat yang di rumah saja ucapannya, semoga dalam keadaan sehat. Makasih, ada Bang Roni di STB. Assalamualaikum, digoda, digoda, dangdut, mantul, mantap betul. Kak Juliana dari Tanjung Badang hadir. Selamat bertugas, Bin. Lagunya Kehilangan Rumah Irama. Salam buat Mazi. Ada Bang Ajis juga, Bang Zainal, Kak Zaimah. Ada Ramlah. Ada Ika di Jambi, Nek Peggy, Kak Rahali, Jawati, Kak Tima, Itano, Kak Ros, Raimah, Raini, Mak Kiba. Ada Kak Murni, keluarga Pak Narto, keluarga Pak Tulus, Wak Nurmi, Pak Mor, Ayam Berkokok juga, Putra Rangsa. Ada Putra Lingga, Ayu di Maluku, Pak Zaini, Bang Jais, Bang Emira, Roni, Rahmah, Pekanbaru, ada Udin Boton, Betty Lapia, Pak Manap, sekeluarga, Mak Rempong. Jamilah di Guntung, Penyalai juga, Kak Jamilah, Mas Tura, Tok Nikah Kawin, dan semuanya pendengar Pans Club Nyeri Ribata. Makasih buat Kak Juliana dari Tanjung Medang. Lanjut lagi, ada siapa? Assalamualaikum, digoda, digoda, nut, mantul, mata betul, ayah dapat di Pelangiran. Salam buat Munik, Nek Kembar, Desi, Kapten Sam, lagunya Cinta Noda Hitam. Assalamualaikum, digoda, dari si Ci Asna di Melcem. Halo, selamat siang warga Melcem, ada Ci Asna. Salam bahagia buat Monik, Mas Prabu, Bang Udin Buton, dan semua pendengar RRI.

Mbak ada Mbak Bibah, Nik Yan, Tina dan Bang Ashral juga. Lagunya mahal ya. Oke, makasih dua orang yang minta mahal, nanti kita tunaikan. Assalamualaikum Digoda. Ada Rita, bukan Rita Sugiarto ya. Ini salamnya buat Iman, Bang Jais, Pak Kumis, Mas Prabu, Pak Ojo, Sarina, Monik, semuanya saja. Ini ada siapa ini? Oke, silakan yang ngirim namanya dulu, alamat, baru kakek kirim salam, baru ucapan ya. Jadi namanya pengirimnya tidak ada. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Makasih juga buat Monik. Terus ada siapa lagi? Dugu yang dangdut mantul, mantap betul. Oke. Dari Mama Oki di TBK. Nah, ini dia paling bagus kasih penghargaan ya. Makasih Mama Oki. Ini formatnya betul ya. Ada Mama Oki di TBK, mau salam-salam katanya buat Ananda Fika di Pulau Mongol Belakang Padang, serta keluarga besar Maizah di Pulau Sembaka, Bu Jaleha dan Pak Sam di Pemping, dan Ucun ya, Bang Sakidin juga di Pulau Kasu dengan ucapannya. Semoga senantiasa berada dalam keberkahan lindungan Anya, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bang Bin, kembali kasih buat Mama Oki di Tanjung Balai Karimun. Ya jangan lupa formatnya ya, namanya, kemudian kalau mau alamat terus kirim-kirim salam atau KKS baru ucapannya. Kirimkan ke 0811 778 1051. Baiklah, kalau begitu kita dengarkan lagi beberapa lagu pilihan Anda ya, biar bisa terputar. Oke, nanti marah pula tak diputarkan lagunya, biar kita hadirkan lagu-lagu saja ya untuk Anda di Pro 1 Riri Batam, tentunya di Gora Dengan Dut Mantul, mantap betul.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajar di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, tambah terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi bentar ucapkan. Mohon maaf sekali lagi jika lagu ini minta tidak bisa ditunaikan semuanya ya, karena waktu terbatas. Dan yang terakhir ada Kanur Bilqis juga, Teluk Radang. Salam untuk semuanya saja, buat Pak Sam, Pak Mor, Pak Sulimin, Mak Kun, Kak Amonik, Normi, Mbak Udenggalah, Bang Iman, Bang Jai, Sahabat Neko, Mama Dewi, Mas Prabu, Kak Siti Jamila, Acik Mos, dan Kak Mila. Satu untuk semuanya saja. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf lagunya tidak semuanya terputarnya ya. Itu dia beberapa lagu terakhir. Ini dia lagu terakhir untuk Anda, spesial buat Kak Syarina Tatitut ya, di Pro 1 Lede Batam. Digoda.

0: Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berada atau Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
2: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan listrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia, termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas, energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi terbarukan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Yeah, tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Kayak energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan waktu berjalan. Kita gitu, kayak angin, energi air, energi panas bumi, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau, berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2000,

0: 2022 kita sudah perdaruan rencana umum energi daerah tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau. Potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUEN itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi angin, terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat sawit. Kemudian kalau energi surya itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pasang PLTS di atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekan Baru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA atau Panca itu kan energi air.
1: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Baru Fahmi selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri, tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
0: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang nggak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan kayak PLN juga ngambil IPP yang menjadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas pembangkit listrik tenaga biomass atau biogas, nanti kelebihannya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian dulu. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
1: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Nah, meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan sebagai solusi untuk masa

0: energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri beserta tim teknik mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Berada Asta Cita yang akan datang.
1: Beranda Asta Cita.

0: ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
1: Pendengar, saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
2: Ya, alhamdulillah, sehat Mbak Delis.
1: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah, ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa? Boleh diceritakan, Ibu?
2: Pengolahan sampah jadi energi listrik itu biasa kita singkat PSEL ya, biar lebih ini ya, PSEL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi generasi ya, pembakaran tinggi yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu, dan energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat. Seperti
1: sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, berapa lama butuh prosesnya, Bu?
2: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis ulang sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengolahan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya, di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya, gitu ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti, karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya, pemenuhan kebutuhan sampah yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
1: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
2: Ya, kalau bagi masyarakat ya, yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
1: Masih dicampur, masih
2: ada,
1: ya.
2: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini, lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih. Karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya, mengurangi beban TPA. Kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau homblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang jadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, jadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber
1: peluang ekonomi,
2: peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, mungkin hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
2: Ya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur, sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan, itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja, tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun. Sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa, pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
1: Jadi support dari masyarakat itu penting ya, Ibu,
2: penting
1: ya
2: banget,
1: karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
1: Sayang sekali, Bu, ya.
2: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya, yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratan ya tadi, persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampahnya cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya, dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu Insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
1: Ya, seperti itu. Mungkin singkat saja Ibu, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
2: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
1: Baik, terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
2: Terima kasih, Marius.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Asta Cita.

aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus Komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Ramadhan,

0: aktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, di BK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harap.

0: masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu tuh naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk kesumbaikan ke alam, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakulau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MC Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: Kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita mati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, tape, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa ketika membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistrik, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak.

Dengar Senusantara, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore, salam jumpa.

0: Anda hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Janion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Janion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua. Jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Janion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua kok nih, nah, gitu kan? Memang cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, itu kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat. Tadi itu kan kita kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering itu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan, mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, butuh panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan bu dengan tapioka, hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku merasakan manfaatnya saat digunakan untuk memasak sehari-hari. Menurutnya, briket tersebut mampu menghasilkan panas yang stabil sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Yosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
0: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam

0: Pastor Group Chat. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini nah, kurang bagus. Dia kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada apa-apa, nyalanya panasnya bagus. Jadi yang pakai briket, yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
1: Selain memiliki nilai ekonomis bagi

0: pematang bergerak ini masuk kepada skala industri. Jadi kita tidak tinggal kalau di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kopina, semua kita
2: dimasak. Ini kan ini dua kali, ini baru berapa kali.
1: Dengan batu briket.
2: Lama, betul, itu berkali, itu berkali.
3: Inovasi briket berbahan ampas pinang dan sagu yang digagas Desvita Astari Jamion bersama para siswa MTS Muhammadiyah AB Pura Jayapura menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri,
3: pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah dan...
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Tasya Safira. Berita pertama kita awali dari RRI Batam. Ratusan tenaga medis dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti 11 tahun Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 di Batam yang membahas penanganan gangguan endokrin anak melalui pendekatan klinis praktis. Laporan Renita Suharjana.
4: 11 Indonesian Pediatric Endocrinology Update atau PADENDO 2026 digelar di Batam oleh UKK Endokrinologi Ikatan Dokter Anak Indonesia bersama IDAI Cabang Kepulauan Riau. Kegiatan ilmiah nasional tersebut diikuti peserta secara langsung maupun daring dari lebih dari 30 provinsi di Indonesia. Pembukaan acara dilakukan secara simbolis melalui pemukulan gong oleh Ketua UKK Endokrinologi IDAI Dr. Agustini Utari. Ketua Panitia PADENDO 2026 Dr. Syifa Arminda mengatakan pelaksanaan forum ilmiah di Kepulauan Riau menjadi kesempatan penting untuk memperkuat penanganan kasus endokrin anak di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
2: Pada praktiknya, dalam hal ini di wilayah Kepulauan Riau sendiri, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kami pada saat berhadapan dengan pasien anak dengan berbagai kasus endokrin. Dengan jarak tempuh antar pulau yang tidak dekat, tidak sebentar, tentu membutuhkan pendekatan agar tata laksana kasus endokrin anak tetap berjalan dengan optimal dan komprehensif.
4: Ketua IDAI Cabang Kepulauan Riau, Dr. Muhammad Rizko menyebut hingga saat ini Kepulauan Riau belum memiliki konsultan endokrinologi anak tetap. Karena itu peningkatan kapasitas tenaga medis dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan anak di daerah.
5: Provinsi Kepulauan Riau memang belum mempunyai ahli endokrinologi anak yang tetap. Namun justru dari keterbatasan tersebut, lahirlah semangat kami untuk menghadirkan forum ilmiah ini di sini, dan kami meyakini bahwa peningkatan kapasitas tenaga medis lokal adalah kunci untuk memperkuat pelayanan kesehatan di daerah kami.
4: Selain simposium ilmiah, PADENDO 2026 juga menghadirkan sesi workshop dan diskusi klinis yang membahas berbagai kasus gangguan endokrin pada anak. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan dapat memperluas wawasan serta meningkatkan keterampilan klinis dalam memberikan pelayanan kesehatan anak yang lebih optimal di daerah masing-masing. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
1: Masih dari RRI Batam, Pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Laporan Faik Iqbar Muzaki.
6: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam Hamsaka Rahmat mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
3: Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
6: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
7: Kalau harga itu kita salah ke pasar dan sudah diatur oleh pemerintah bahwa jual beras atau bahan pokok sesuai head yang tetap ditetapkan. Kalau untuk di Kota Batam dan Kepulauan Riau itu, untuk beras pada umumnya masih di bawah head yang ditetapkan oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
6: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota

0: Arif Abdul Wahid kembali digelar di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis pagi. Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi. Mereka yakni Dari Iskandar selaku ajudan gubernur, Ida Wahyuni sebagai asisten rumah tangga, serta Mega Lestari dan Syahrul Amin yang merupakan pramu saji di rumah dinas Gubernur Riau. Dalam persidangan JPU, KPK mencecar saksi terkait aktivitas di rumah dinas hingga temuan saat penggeledahan dilakukan penyidik KPK. Dahri mengaku pernah diperintahkan menitipkan uang kepada Ferry Yunanda pada 17 September 2025.
1: Itu saya pernah menitipkan uang sama Pak Ferry waktu itu, dan langsung saya ada bukti yang waktunya dulu, waktunya kapan? Di tanggal 17 September. September atau Juni? September. Hah? September. Lanjut dulu. Saya juga sudah bilang Ferry, saya ikuti dulu sekarang. Lanjut. September itu di tanggal 17. Oke. Okay. Harinya saya lupa, tapi waktunya Maghriban. Terus? Maghriban. Beliau titip uang ke saya, jumlahnya saya tidak tahu. Oke. Okay. Jumlahnya tidak tahu, tapi
2: apa penyampaiannya Pak Ferry saat menghubungi saudara?
1: Nah, Pak Ferry telepon saya, di mana Bang Dhani? Saya di kediaman Bang apa waktu saya masih beliau. Nah, beliau hampir maghrib datang di rumah dinas kediaman. Datang terus saya masuk ke mobil beliau, ini ada uang untuk Bang.
2: Apalagi yang disampaikan.
1: Nah, ini untuk tanggas. Tapi dia tidak sampaikan angkanya berapa.
2: Iya. Terus?
1: Nah, itu bentuknya itu dalam plastik hitam. Saya masukkan ke dalam tas saya.
0: Sementara itu, saksi Ida Wahyuni yang bekerja sebagai ART sejak tahun 2020 mengungkapkan dirinya berada di rumah dinas Jakarta saat penyidik KPK melakukan penggeledahan. Menurut Ida, penggeledahan dilakukan di kamar pribadi Abdul Wahid yang berada di lantai 3 rumah tersebut. Dalam penggeledahan itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa bukti transfer emas batangan, perhiasan, berlian, tas mewah, hingga uang asing.
3: Nah, kemudian juga ditemukan ini ya, satu apa dia Miranda ya, perhiasan dia Miranda. Nah, kayaknya sekarang selanjutnya langsung masuk ke tas mewah ya. Tadi yang saya sempat bahas ya, di awal seperti apa melakukan pasien saya. Itu bukan juga tas Dior ya. Dior yang ini ya, serta kutansinya. Kemudian juga ada di nomor BP41 ini, paling siaga ya, warna salam. BP472 ada tas Prada, jemput, di dalamnya ini ada kutansi ya. Kemudian BP473 ada tas Balenciaga warna navy. Oke, kemudian ini, nah ini tadi saya sebutkan Lowi ya, tas Lowi warna coklat. Kemudian di barang bukti 475 ada juga tas Hermes. Berikut fotonya ya.
0: Perkara ini Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Abdul Wahid bersama M. Arif Setiawan dan tenaga ahli gubernur Dani M. Nursalam melakukan tindak pidana korupsi dengan modus pemerasan. Jaksa menduga Abdul Wahid menerima aliran uang dari sejumlah kepala unit pelaksana teknis di lingkungan dinas PUPR dengan total mencapai 3,55 miliar rupiah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
4: Masih dari RRI Pekanbaru. Persoalan banjir menjadi keluhan masyarakat. Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan pembersihan drainase 200 meter per hari. Haryo Gunawan melaporkan.
5: Permasalahan genangan air setelah hujan turun masih menjadi keluhan masyarakat di sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru akibat drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan warga Jalan Paus, yakni melalui program Halo RRI. Ia mengaku kawasan Jalan Paus arah Jalan Arifin Ahmad kerap tergenang air setiap kali hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Menurut Yani, genangan itu diduga terjadi akibat drainase yang tersumbat serta adanya saluran air yang tertutup bangunan ruko sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar ke parit pembuangan.
6: Ya masih seputaran antara apa ya aliran air dia. Jadi kayak di jalannya itu nih parit-parit yang kadang-kadang drainasi kan ketutup. Arah kita dari tempat saya mau arah ke Arifin itu di situ banjir terus, mungkin apa kena rendah apa parit yang airnya nggak jalan.

0: Dari hari pertama jalan paus masuk kayaknya mah kayak mana ya. Tinggi bangunan toko dari jalan. Jadi kalau hujan tuh air yang dari toko tuh ngalir. Berhentinya di pinggir jalan tuh yang genang semua lah gitu.
1: Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kota Pekanbaru menyatakan terus berupaya menangani persoalan banjir dan genangan air di sejumlah titik melalui penguatan tim kebersihan di tingkat kecamatan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan saat ini setiap kecamatan telah memiliki tenaga kebersihan yang akan dilengkapi dengan kendaraan operasional untuk mempercepat penanganan drainase yang tersumbat. Ia menjelaskan petugas kecamatan kini difokuskan untuk membersihkan saluran air di kawasan yang rawan banjir maupun genangan setelah hujan turun.
2: Ada pegawai kebersihan yang ada di setiap kecamatan itu punya 10 orang dan satu mobil kita berikan. Gunanya mereka tidak lagi meminta atau menunggu bantuan dari SDA, PU Kota Pekanbaru maupun Perkim untuk menurunkan tenaga operasional atau yang bersih-bersih pasukan kuning tadi. Dan sekarang mereka di mana yang ada banjir, di mana drainase yang masih tergenang, itu yang pertama sekali mereka harus urus. Satu harinya, satu orang itu wajib membersihkan dengan capaian 20 meter. Maka satu hari kalau dikali 10, 200 meter satu kecamatan harus membersihkan drainase.
1: Agung Nugroho juga mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja petugas di lapangan sekaligus menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air agar persoalan genangan di Kota Pekanbaru dapat ditangani secara bersama-sama. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Informasi selanjutnya dari RRI Padang. Universitas Negeri Padang memberikan sanksi pemberhentian atau drop out atau DO kepada mahasiswa yang terindikasi gay atau LGBT setelah video penggerobakan viral di media sosial. Elan Silvia Sari melaporkan.
5: Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Universitas Negeri Padang UNP, Erian Joni, kepada RRI di Padang pagi tadi. Menurut Erian Joni, UNP tidak mentoleransi perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma, etika, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan kampus. Keputusan pemberian sanksi tersebut diambil berdasarkan hasil investigasi. Ia menyebut video penggerebekan mahasiswa terindikasi gay atau LGBT menjadi salah satu dasar bagi pihak kampus untuk melakukan penelusuran lebih lanjut hingga akhirnya menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang bersangkutan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, UNP tetap berkomitmen bersikap objektif, adil, dan berlandasan aturan hukum dalam setiap pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan dilakukan secara terstruktur mulai dari tingkat program studi, departemen, fakultas, hingga universitas.
6: Ya, kita UNP punya komitmen ya, sangat tegas ya terhadap ya LGBT ya. Jadi jika ada mahasiswa yang terbukti ya melakukan aksi LGBT, ada buktinya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNP ya, kita berikan sanksi ya. Sanksinya adalah nonaktifkan sebagai mahasiswa itu, karena itu merusak citra kampus ya, berdampak pada mahasiswa lain ya, dan tentu kita terlibat dalam aksi tidak memberi ruang ya untuk LGBT di ranah kampus itu. Karena UNP sebenarnya secara preventif kita selalu mengingatkan ya, di awal mahasiswa masuk saja itu sudah dikenalkan di dalam program pengenalan kehidupan kampus ya. Ya bahwa tidak ada tempat bagi LGBT.
5: Yeah. Lebih lanjut, Erian Joni mengimbau seluruh sivitas akademika maupun masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran dengan disertai bukti yang kuat. Menurutnya, laporan tersebut akan menjadi dasar bagi kampus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi mahasiswa, tetapi juga bagi seluruh sivitas akademika termasuk dosen. Erian Joni menambahkan, pada tahun 2023, UNP pernah menjatuhkan sanksi pemecatan kepada dua dosen setelah terbukti melakukan pelanggaran yang dinilai bertentangan dengan aturan dan kode etik yang berlaku di lingkungan kampus. Elan Silvia Sari melaporkan.
4: Masih dari RRI Padang, Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Barat mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT di daerah ini pada Februari 2026 sebesar 5,51%. Meski mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, Namun angka pengangguran di Sumatera Barat masih menjadi yang tertinggi ketiga di Pulau Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Aceh. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
7: Di Februari 2025 kita lihat di 5,69, jadi ada penurunan terkait dengan angka pengangguran terbuka kita.
8: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI tadi pagi di Padang mengatakan, tingkat pengangguran terbuka di daerah ini turun 0,18% poin dibandingkan Februari 2025. Namun tingkat pengangguran dimaksud masih relatif tinggi dibandingkan provinsi lain di Sumatera. Hasan menjelaskan, pengangguran merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha baru, sudah diterima bekerja namun belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan catatan BPS per Februari 2026, tingkat pengangguran terbuka di kalangan perempuan masih lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Tercatat TPT perempuan mencapai 5,60%, sementara laki-laki sebesar 5,44%.
7: Dari seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas, sekitar 72 dari 100 orang merupakan angkatan kerja atau sudah aktif di pasar kerja. Tingkat pengangguran terbuka TPT Februari 2026 sebesar 5,51% atau sekitar 6 dari 100 orang angkatan kerja merupakan penganggur. Februari 2026, 3 lapangan usaha dengan penyerapan tenaga kerja terbanyak yaitu pertanian, perdagangan, akomodasi, makan, dan minum.
8: Kepala BPS Sumatera Barat, Hasan menambahkan, meski tingkat pengangguran terbuka kedua kelompok mengalami disparitas, namun TPT keduanya mengalami penurunan dibanding Februari 2025. TPT laki-laki turun 0,21 persen poin, sementara perempuan turun 0,14 persen poin. Jika dirinci berdasarkan wilayah tempat tinggal, pengangguran di perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan perdesaan. TPT perkotaan tercatat sebesar 6,83 persen, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 3,83 persen. Hans Permananda melaporkan.
4: Kita ikuti kabar dari RRI Tanjung Pinang. Ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Febriansyah.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apup Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal, bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban.
10: Kalau menjelang Idul Adha biasanya ayam biasa-biasa aja sih. Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja, nggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali, biasa-biasa saja.
9: Menurut anggota APUP, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Reporter Febriansyah, RRI Tanjung Pinang.
4: Masih dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satgas Pangan melakukan monitoring bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Laporan Garda Ramadan.
11: Satgas Pangan Kabupaten Bintan lakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau BAPOTING yang dilaksanakan di Pasar Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada hari Rabu kemarin. Monitoring harga bahan pokok tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga menjelang Idul Adha 2026. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan, Ibda Daeng Saluman, mengatakan dari hasil monitoring tidak ada ditemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sementara bahan pangan lainnya, hingga saat ini masih belum ada perubahan harga yang signifikan. Ia berpesan pada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan.
12: Daging ayam itu kita temukan di pasar dengan harga Rp38.000 sampai Rp39.000, di bawah HET Rp40.000. Tentunya kami tetap menghimbau selaku Kasatgas Kaputing untuk pelaku usaha, yaitu produsen dan pelaku di pasar, untuk tetap menjaga keseimbangan harga Kaputing yang ada di Kabupaten Bintan.
11: Kepala Badan Urusan Logistik Bulog Tanjung Pinang, Arif Al-Hadihab, mengatakan kebutuhan bahan pokok lainnya seperti beras dan minyak goreng disuplai dari Bulog Tanjung Pinang dan masih mencukupi kebutuhan di Pasar Bintan menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara pemantauan dirinya tidak menemukan perbedaan harga beras SPHP maupun minyak kita dengan HET.
13: Pastikan para mitra kita, pengecer di pasar dan RPK lainnya, ketersediaan stok beras SPHP dan harga yang sesuai HET. Nah, dari pantauan tadi kita lihat di pengecer di sini, tersedianya beras SPHP dan harga masih di bawah HET. Jadi kisaran jual mereka per 5 kilo antara Rp60.000 sampai Rp62.000 per 5 kilo.
11: Pemerintah melalui Satgas Pangan Bintan terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok tetap stabil, agar masyarakat Bintan dapat terpenuhi kebutuhannya hingga Lebaran Idul Adha 2026. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
14: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada berbagai sektor termasuk harga obat-obatan di rumah sakit. Kondisi ini turut dirasakan Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis yang mengalami kenaikan harga hampir pada sebagian besar jenis obat. Kepala Ruangan Farmasi RSUD Bengkalis, Dolvin, mengatakan kenaikan harga obat telah terjadi dalam hampir 2 bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut dipicu karena sebagian besar bahan baku obat masih tergantung pada impor dari luar negeri. Ia juga menyebutkan kenaikan harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua jenis obat, melainkan hampir seluruh obat yang tersedia di instansi farmasi RSUD Bengkalis.
15: Kalau kita sesuai kebutuhan, Bang, karena kita kalau kita membatasi aja, pasti ini memang ada beberapa obat yang, ya mungkin apa tahu, di lapangan ada masyarakat yang berobat harus melapor ke sini dulu, karena di depan kosong. Jadi, di luar itu ada yang membunyikan dia beli sendiri. Sebetulnya tidak. Dari apoteker yang di depan, mengarahkan jumbo ke Umas. Nanti Umas bisa membeli di apotek sekitaran Bengkalis ini. Jadi, siangnya ngambil ke sini lagi gitu. Cuma karena pasien itu tak sabok, dibeli sendiri, dibuat gitu. Jadi kemarin kami kasih juga yang bersangkutan. Mungkin kalau untuk obat, kami stok seperti biasa, cuma nanti pembayaran buka kan gitu aja.
14: Dolvin juga menambahkan rata-rata kenaikan harga obat saat ini mencapai sekitar 12% dibandingkan dengan harga sebelumnya. Menurut Dolvin, kondisi tersebut masih berpotensi berlanjut apabila nilai tukar dolar terus mengalami penguatan, sebab industri farmasi nasional masih sangat tergantung pada bahan baku impor. Meski harga obat mengalami kenaikan, RSUD Bengkalis memastikan ketersediaan stok obat tetap aman dan disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan pasien. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan RSUD Bengkalis Freddy Antoni menegaskan pihaknya rumah sakit tidak akan melakukan pengurangan ataupun pembatasan pengadaan obat meskipun biaya pembelian meningkat. Ia mengakui kenaikan harga obat berdampak langsung terhadap meningkatnya pengeluaran rumah sakit. Untuk mengantisipasi hal ini, pihak RSUD Bengkalis melakukan negosiasi dengan perusahaan pemasok obat terkait dengan mekanisme pembayaran. Freddy juga menambahkan penghematan dengan cara memangkas pembelian obat bukan hanya menjadi solusi dapat dilakukan di rumah sakit. Menurutnya, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
4: Masih dari stasiun produksi Bengkalis. Untuk pertama kalinya, Pemkab Siak melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama Hasil Manajemen Talenta dan dilaksanakan di depan Istana Siak Asyara Hashimiyah, bersamaan dengan berbagai peringatan hari bersejarah. Di antaranya Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Otonomi Daerah. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
16: Pemerintah Kabupaten Siak mencatat sejarah baru dengan melantik pejabat pimpinan tinggi Pratama hasil manajemen talenta di depan Istana Siak Aseria Hasimiah pada Rabu pagi. Pelantikan tersebut dirangkai dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Otonomi Daerah, HUT ke-76 Satpol PP, HUT ke-64 Satlinmas, dan HUT ke-107 Damkar tahun 2026. Bupati Siak menyampaikan pelaksanaan manajemen talenta menjadi langkah baru dalam sistem promosi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak. Menurutnya sistem tersebut memberi kesempatan bagi ASN untuk memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki.
17: Tentu saja kepada pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan tahniah. Jadikan ini momentum bersejarah karena pertama kali juga pelantikan dilaksanakan di depan Istana Aseria Hasimiah. Dan saya dapat bocoran katanya seluruh pejabat tinggi Pratama yang dilantik pada hari ini seluruhnya putra-putra terbaik Siak. Dan artinya ini sinyal bahwa saudara-saudara harus melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk kabupaten kita di tengah kondisi tantangan yang tidak mudah saat ini.
16: Adapun empat pejabat yang dilantik melalui manajemen talenta yakni Tengku Indra Putra sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Siak, Ali Amran sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Siak, Sabta Saili sebagai Kepala Bapenda Kabupaten Siak, serta Dr. Hanri sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak. Selain pejabat pimpinan tinggi Pratama, pemerintah Kabupaten Siak juga melantik pejabat fungsional, pengawas, sekolah, dan fungsional administrator kesehatan. Bupati Siak berharap seluruh pejabat yang dilantik mampu memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat dan daerah. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Kabar selanjutnya dari RRI Ranai. Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
18: Upaya menjaga ketahanan pangan di wilayah pesisir terus dilakukan melalui penguatan distribusi hasil pertanian antar kecamatan. Di Kabupaten Natuna, suplai sayuran dari Kecamatan Bunguran Batubi menjadi salah satu penopang kebutuhan masyarakat di kawasan pesisir Bunguran Barat. Pasokan sayuran dari Bunguran Batubi selama ini didistribusikan ke sejumlah wilayah di Kecamatan Bunguran Barat. Suplai tersebut diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Desa Mekarjaya, Pian Tengah, Binjai, Selaut, serta Kelurahan Sedanau. Camat Bunguran Barat Bahtiar mengatakan distribusi sayuran dari Batubi memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan masyarakat. Menurutnya, sebagian besar masyarakat di wilayah penerima pasokan berprofesi sebagai nelayan sehingga keberadaan distribusi hasil pertanian sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
19: Kalau kita mau beli sayur-sayur yang itu, kan datangnya dari Kecamatan Batubi. Ya, enggak putus, alhamdulillah, setiap hari pul.
18: Bahtiar menambahkan distribusi hasil pertanian antar kecamatan tidak hanya menjaga ketersediaan pangan tetapi juga mendukung perputaran ekonomi lokal. Aktivitas tersebut dinilai memperkuat keterhubungan sektor pertanian dengan kebutuhan pasar masyarakat pesisir. Sementara itu, pelaksana tugas camat Bunguran Batubi, Wan Andriati, mengatakan wilayahnya memiliki potensi pertanian yang selama ini menjadi salah satu sumber pasokan kebutuhan masyarakat di daerah sekitar. Menurutnya, hasil pertanian dari Batubi diharapkan terus memberikan manfaat bagi masyarakat.
20: Dari Bunguran Batubi untuk yang penjual sayur, iya, kalau dari Batubi memang hampir setiap hari gitu untuk yang petani-petani penjual sayur. Hasil dari pertanian Batubi memang banyak juga untuk konsumsi, ya, model jualan keliling lah, Pak.
18: Keberlangsungan distribusi sayuran diharapkan terus terjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain mendukung ketahanan pangan, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad melaporkan.
4: Masih dari RRI Ranai, pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di Kecamatan Pulau Laut. Laporan Analia Widi.
21: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar pasar murah di daerah terdepan NKRI yang masuk wilayah 3T terdepan, tertinggal, dan terluar di Kecamatan Pulau Laut pada Kamis 21 Mei 2026 sebagai upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan tersebut dipusatkan di wilayah perbatasan yang dinilai memiliki harga sembako lebih tinggi dibandingkan daerah ibu kota kabupaten. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna, Marwan Sahputra mengatakan pemerintah daerah sengaja menghadirkan pasar murah di wilayah terjauh agar masyarakat dapat memperoleh sembako dengan harga yang lebih terjangkau. Selain membantu masyarakat, kegiatan itu juga menjadi langkah pemerintah dalam menekan laju inflasi daerah.
0: Sembako itu kan jaraknya cukup jauh, sehingga harganya melebihi daripada yang di kabupaten. Sehingga kita coba membantu masyarakat yang agak terjauh jaraknya dengan kabupaten, supaya bisa menjangkau sembako yang akan kita jual.
21: Sementara itu, warga Pulau Laut kepada RRI Yeni mengaku sangat senang dan terbantukan dengan adanya pasar murah karena harga yang lebih terjangkau serta untuk persiapan Idul Adha.
2: Kalau Ibu lihatlah, sangat senang sekali membantu masyarakat sini karena waktu kapal kemarin barang semua naik, Ibu, di Pulau Laut. Minyak, telur, tepung. Dan Ibu juga bersyukur karena dapat buat kue lebaran sedikit-sedikit kayak gini kan.
22: Karena mau Idul Adha.
2: Iya, Idul Adha kan. Paling enggak kita buat keripik kayak gitu kan.
21: Dalam kegiatan pasar murah, pemerintah menyediakan 4 komoditas utama, yakni telur, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Untuk minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu masing-masing disiapkan sebanyak 700 paket. Sedangkan untuk telur tersedia sebanyak 200 papan. Harga jual komoditas di pasar murah tersebut lebih rendah dibandingkan harga pasaran di Pulau Laut. Telur yang biasanya dijual sekitar Rp65.000 per papan dijual Rp50.000, sementara gula pasir juga mengalami selisih harga sekitar Rp5.000, lebih murah dari harga pasaran. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
23: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab 50 kota mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD ikut menyukseskan program Sensus Ekonomi 2026 sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan.
24: Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
25: Pemerintah Kabupaten 50 Kota bersama Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten 50 Kota melaksanakan sosialisasi Sensus Ekonomi tahun 2026 yang sudah dimulai sejak 1 Mei hingga 31 Juli mendatang. Hal ini diperlukan untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi secara optimal. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turesia mengatakan bahwa Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah dan penguatan sektor usaha melalui Sensus Ekonomi 2026. Dikatakan Rito Sapaan Karibnya, pihaknya ingin langkah pembangunan ekonomi berbasis data, terutama bagi pelaku usaha di 50 kota. Data akurat ini dapat memberikan gambaran jelas tentang potensi pasar, persaingan, dan peluang investasi, sehingga program pemerintah dan langkah bisnis dapat tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan pelaku usaha dan masyarakat.
24: Saya Ahlul Badri Toresa, Wakil Bupati 50 Kota, mengajak kita bersama untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Satu data, sejuta manfaat. Data yang benar, lengkap, dan akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di daerah kita.
25: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten 50 Kota Herman Azmar menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan data yang akurat guna mendukung arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dalam program Sensus Ekonomi 2026.
26: Sensusnya merupakan fondasi penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, mari kita dukung bersama. Kami mengajak ASN, kemudian seluruh masyarakat memberikan data yang benar terhadap sensus ini. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026, yang mudah-mudahan ini bisa nanti menjadi rujukan kepada pemerintah untuk mendapatkan kebijakan yang betul-betul berpihak pada masyarakat.
25: Hasil sensus ekonomi 2026 di Kabupaten 50 Kota juga akan menjadi rujukan penting dalam memetakan struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi sektor-sektor unggulan di Kabupaten 50 Kota. Data tersebut diharapkan mampu mendukung perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih efektif, terukur, dan keberlanjutan. Dari Kabupaten 50 Kota, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
23: Masih dari RRI Bukit Tinggi, UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Nofri.
1: UPTD Panti Sosial Bina Remaja Harapan PSBR Padang Panjang kembali membuka pendaftaran peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan Angkatan 2 tahun 2026. Kepala PSBR Siswati kemarin mengatakan, UPTD PSBR Harapan Padang Panjang memberikan layanan kesejahteraan sosial bagi anak remaja putri, berupa bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bidang konveksi, bordir, dan tata boga. Dirinya menjelaskan kegiatan ini bertujuan agar remaja putri dapat melaksanakan fungsi sosialnya di tengah masyarakat, serta meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya guna. Siswati menyebutkan pelatihan akan dilaksanakan selama 6 bulan, dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Mei hingga 30 Juni 2026. Seleksi awal akan dilaksanakan pada 1 Juli 2026 di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang.
5: Kita di UPTD PSBR Harapan Padang Panjang kan menerima peserta bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan 2 angkatan dalam 1 tahun. Jadi yang akan kita terima besok ini adalah untuk angkatan 2. Kita menerima sesuai dengan daya tampung adalah 100 orang. 100 orang dengan kriteria yaitu pertama kami terangkan dulu adalah, jadi untuk yang pertama adalah satu adalah anak remaja putri usia 15 sampai dengan 20 tahun.
1: Ia menguraikan syarat pendaftaran meliputi anak remaja putri usia 15 hingga 20 tahun, fotokopi KK, KTP orang tua atau wali, fotokopi ijazah atau surat keterangan dari lurah atau nagari, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, surat keterangan belum menikah, surat keterangan sehat dari dokter puskesmas, fotokopi kartu BPJS, serta surat rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat. Kepala PSBR juga menghimbau Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sumatera Barat untuk membantu pendaftaran dan melakukan seleksi awal, serta memberikan surat rekomendasi kepada peserta yang akan mengikuti program tersebut. Dirinya berharap Dinas Sosial Kabupaten Kota dapat segera menindaklanjuti surat edaran ini agar proses pendaftaran berjalan lancar. Nofri melaporkan.
23: Demikian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tasya Safira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda.
3: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Kamis 21 Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi terkait adanya program dana bantuan khusus pensiunan periode pendaftaran 4 hingga 29 Mei 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, melalui akun Instagram resmi PT Taspen atau Persero @Taspen, pihaknya menyampaikan bahwa tidak semua yang terlihat di media sosial itu valid. Aturan untuk pensiunan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026. Segala informasi yang berkaitan dengan Taspen hanya dapat diakses melalui situs resmi www.taspen.co.id dan media sosial Taspen. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Batam sore ini. Sore ini.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan masuk dalam program Trivia Piala Dunia dan akan kami sajikan informasi mengenai Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia pertama kali digelar di tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, pesertanya hanya 13 negara dan semuanya bertanding di satu kota saja, yaitu Montevideo. Jauh berbeda dengan yang sekarang, yang melibatkan puluhan negara dari seluruh penjuru bumi. Bicara soal sejarah, Brazil menjadi raja sepak bola dengan mengoleksi 5 trofi juara. Namun, untuk rekor individu justru dipegang oleh pemain asal Jerman, Miroslav Klose, yang mencetak 16 gol sepanjang karirnya di Piala Dunia. Tapi jangan lupakan Jas Fortin dari Prancis. Dia memegang rekor yang hampir mustahil dipecahkan, mencetak 13 gol hanya dalam satu edisi Piala Dunia, yaitu di tahun 1958. Nah, bersiaplah untuk sejarah baru di tahun 2025. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan 104 pertandingan, ini akan menjadi turnamen terbesar sepanjang masa. Dengarkan informasi Piala Dunia hanya di Trivia Pro 1 RRI Batam setiap Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Kenapa Brazil disebut sebagai raja sepak bola? Jawabannya bukan sekedar soal trofi, tapi soal DNA yang mengalir di setiap lapangan mereka. Hingga saat ini, Brazil adalah satu-satunya negara yang mengoleksi 5 gelar juara dunia. Mereka juga menjadi satu-satunya tim yang tidak pernah absen sekalipun dalam sejarah putaran.

0: Dan final Piala Dunia. Lebih dari sekedar angka, Brasil memperkenalkan dunia pada Joga Bonito, permainan yang indah. Dari gocekan Maut Pele, tarian Ronaldinho, hingga magis Ronaldo Nazario. Bagi masyarakat Brasil, sepak bola bukan hanya olahraga. Itu adalah budaya, identitas, dan kegembiraan yang mereka bagikan ke seluruh penjuru dunia. 5 bintang di dada, ribuan talenta di jalanan. Itulah mengapa Brazil disebut sebagai sang raja.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, karena bicara soal sore hari begini, biasanya paling enak memang mengobrol santai ditemani informasi ringan, termasuk soal sepak bola yang belakangan makin ramai dibicarakan menjelang Piala Dunia 2026. Ajang Piala Dunia nanti bukan cuma soal negara-negara besar seperti Brazil, Argentina, ataupun Prancis. Tapi juga ada cerita baru dari tim-tim yang mulai mencuri perhatian dunia. Salah satunya adalah Uzbekistan. Tim asal Asia Tengah ini sedang menjadi sorotan setelah berhasil memastikan diri tampil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Tentu ini jadi pencapaian yang besar karena Uzbekistan selama ini dikenal punya perkembangan sepak bola yang cukup pesat di kawasan Asia. Dan sekarang, Uzbekistan datang bukan sekedar numpang lewat, mereka ingin memberi kesan pertama yang kuat di panggung sepak bola terbesar dunia. Dengan materi pemain muda yang mulai berkembang dan semangat tinggi sebagai debutan, Uzbekistan dianggap bisa menjadi salah satu kuda hitam di turnamen nanti. Keberhasilan Uzbekistan ini juga menjadi bukti kalau sepak bola Asia makin berkembang. Negara-negara yang dulu jarang diperhitungkan, sekarang mulai mampu bersaing dan tampil percaya diri di level dunia. Bahkan format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 negara membuka peluang lebih besar bagi tim-tim berkembang untuk menunjukkan kualitas mereka. Menarik tentunya menunggu seperti apa kiprah Uzbekistan nanti. Apakah mereka benar-benar mampu memberi kejutan atau justru hanya jadi pengalaman pertama di Piala Dunia? Yang jelas, semangat dan perjuangan mereka menuju putaran final patut diapresiasi.

0: Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama dalam sejarah yang digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma soal tuan rumah, skalanya pun luar biasa. Dari biasanya 32 tim, kini bertambah menjadi 48 negara peserta. Artinya, akan ada 104 pertandingan yang siap memanjakan mata kita semua. Meksiko juga mencatat sejarah unik. Stadion Azteca akan menjadi stadion pertama di dunia yang menyelenggarakan laga pembuka Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan 16 kota penyelenggara yang tersebar dari Vancouver hingga Mexico City, turnamen ini bukan sekedar kompetisi, melainkan perayaan sepak bola terbesar yang pernah ada di dunia.
1: Masih dalam program Trivia Piala Dunia 2026 pendengar, kali ini kita beralih ke tim asal Amerika Selatan yang juga menarik untuk diperhatikan, yaitu Ekuador. Kalau bicara soal sepak bola Amerika Selatan, biasanya perhatian langsung tertuju ke Brazil ataupun Argentina. Tapi jangan salah pendengar, Ekuador dalam beberapa tahun terakhir justru menunjukkan perkembangan yang cukup konsisten. Mereka dikenal sebagai tim yang punya semangat juang tinggi dan kini diperkuat banyak pemain muda berbakat. Menjelang Piala Dunia 2026, Ekuador disebut membawa dua kekuatan utama, yaitu mental tangguh dan talenta muda. Kombinasi ini dianggap menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di level dunia. Ekuador memang bukan tim yang selalu diunggulkan, namun justru dari situ mereka sering tampil tanpa tekanan dan mampu memberi kejutan. Apalagi saat ini banyak pemain muda Ekuador yang sudah bermain di liga-liga besar Eropa. Pengalaman itu tentu membuat permainan mereka semakin matang dan percaya diri. Selain kemampuan individu pemain, kekompakan tim juga menjadi nilai plus bagi Ekuador. Mereka dikenal punya permainan cepat, disiplin, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Mental seperti inilah yang menjadi salah satu kunci penting di turnamen sebesar Piala Dunia. Menariknya lagi, regenerasi pemain di Ekuador berjalan cukup baik. Mereka tidak hanya mengandalkan pemain senior, tetapi juga memberi ruang bagi talenta muda untuk berkembang dan tampil di level internasional. Ini menunjukkan bahwa pembangunan sepak bola mereka berjalan serius dan terarah. Piala Dunia 2026 nanti memang diprediksi akan menghadirkan banyak warna baru. Selain tim-tim besar yang sudah punya sejarah panjang, negara-negara berkembang seperti Uzbekistan hingga Ekuador juga siap menunjukkan kualitas mereka di panggung dunia.

Tahun 1930 menjadi tonggak sejarah yang takkan terlupakan. Di bawah langit Montevideo, Uruguay, turnamen sepak bola paling bergengsi di bumi resmi lahir, Piala Dunia FIFA. Meski dunia tengah dilanda krisis ekonomi, gairah bola tak terbendung. Uniknya, tidak ada babak kualifikasi. 13 tim berpartisipasi hanya melalui jalur undangan. Stadion Centenario yang megah dibangun khusus untuk momen ini. Di partai final, aroma rivalitas memuncak saat tuan rumah Uruguay berhadapan dengan tetangganya, Argentina. Uruguay akhirnya menang dengan skor 4-2, menjadikan mereka negara pertama yang mengangkat trofi Jules Rimet dan mengukuhkan status mereka sebagai penguasa sepak bola perdana.

Masih dalam program trivia Piala Dunia 2026 sore hari ini pendengar. Setelah tadi kita sudah membahas Uzbekistan yang siap memberi kesan pertama di Piala Dunia 2026, lalu Ekuador dengan kekuatan mental tangguh dan pemain mudanya, sekarang kita beralih ke salah satu raksasa sepak bola Eropa yaitu Spanyol. Kalau mendengar nama Spanyol, tentu banyak pecinta bola langsung teringat dengan permainan cantik khas mereka. Tim berjuluk La Roja ini memang dikenal punya gaya bermain cepat, rapi, dan penguasaan bola yang kuat. Bahkan gaya permainan tiki-taka milik Spanyol sempat mendominasi sepak bola dunia beberapa tahun lalu. Menjelang Piala Dunia 2026, Spanyol kembali datang dengan ambisi yang besar. Mereka mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya sukses menjadi juara pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Tentu, target itu bukan sesuatu yang berlebihan karena saat ini Spanyol kembali memiliki generasi pemain muda yang sangat menjanjikan. Yang menarik dari Spanyol sekarang adalah perpaduan antara pemain muda dan pengalaman. Banyak talenta muda mereka tampil impresif di kompetisi Eropa dan mulai menjadi tulang punggung tim nasional. Permainan Spanyol juga terlihat semakin agresif dan dinamis tanpa meninggalkan ciri khas penguasaan bola yang selama ini menjadi identitas mereka. Selain itu, La Roja juga punya kedalaman skuad yang cukup merata di hampir semua lini. Ini menjadi keuntungan penting menghadapi turnamen panjang seperti Piala Dunia. Karena bukan hanya soal kualitas pemain inti, tetapi juga kesiapan pemain pelapis saat dibutuhkan. Meski begitu, persaingan menuju gelar juara tentu tidaklah mudah. Negara-negara besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Inggris juga datang dengan kekuatan terbaik mereka. Belum lagi tim-tim kuda hitam yang siap memberi kejutan. Namun pendengar, Spanyol tetap menjadi salah satu tim yang layak diperhitungkan. Pengalaman, kualitas pemain, hingga filosofi permainan yang sudah matang membuat mereka punya peluang besar untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia 2026 nanti. Menarik tentunya menunggu apakah La Roja mampu mengulang kejayaan seperti 2010 lalu atau justru akan muncul juara baru di turnamen nanti.

Piala Dunia 2026 tampil beda. Bukan cuma satu, tapi ada tiga maskot resmi yang siap menyemarakkan turnamen terbesar di Amerika Utara ini. Kenalan yuk! Pertama, ada Clutch, si elang botak dari Amerika Serikat, digambarkan sebagai gelandang petualang yang tangguh. Ia melambangkan semangat dan keberanian. Lalu ada Maple, si rusa besar dari Kanada. Maple adalah seorang kiper kreatif yang mencerminkan ketenangan, keindahan alam, dan keramahan penduduk Kanada. Terakhir ada Zayu, si jaguar lincah dari Meksiko. Sebagai seorang striker, Zayu melambangkan kecepatan, energi, dan kekayaan budaya Meksiko yang penuh warna. Tiga karakter, tiga negara, satu tujuan. Menyatukan dunia lewat sepak bola. Siapa maskot favoritmu?

Piala Dunia pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen ini diprakarsai oleh FIFA sebagai ajang kompetisi sepak bola antar negara. Diikuti oleh 13 tim, Uruguay National Football Team menjadi juara pertama. Kemudian, Piala Dunia sempat tidak digelar pada tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua. Kemudian pada era masa perkembangan, setelah perang, Piala Dunia kembali digelar dan terus berkembang. Jumlah peserta bertambah dari 16 menjadi 24 dan kemudian 32 tim menjadi ajang olahraga paling populer di dunia. Disaksikan miliaran penonton. Dan beberapa negara paling sukses dalam Piala Dunia diantaranya adalah Brazil, menjuarai sebanyak 5 kali, Jerman, Italia, Argentina. Kemudian memasuki era modern, teknologi mulai digunakan VAR, line teknologi. Turnamen makin kompetitif dan global. Edisi terbaru, Piala Dunia FIFA 2022 dimenangkan Argentina. Kemudian Piala Dunia terus berkembang hingga Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti sebanyak 48 tim dan

0: Baru saja kita dengarkan trivia Piala Dunia.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 21 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis terhadap 3 terdakwa perkara narkotika dalam sidang yang digelar Kamis 21 Mei. Ketiganya dinilai terbukti terlibat dalam permufakatan jahat peredaran narkotika jenis sabu di kawasan Sagulung, Batam. Majelis Hakim yang dipimpin Tiwi bersama Hakim anggota Douglas dan Randy menjatuhkan hukuman berbeda kepada masing-masing terdakwa. Oki Darmansyah divonis 5 tahun 6 bulan penjara, Dodi Andika 6 tahun 6 bulan penjara, dan Andika Adopan Wilson Sihaluhu 6 tahun penjara. Informasi selanjutnya, pendengar, Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Kepri mulai mendalami aliran dana dalam kasus dugaan perjudian online berkedok siaran langsung media sosial yang melibatkan 24 warga negara asing atau WNA di Batam. Penyidik bahkan telah menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU untuk menelusuri keuntungan yang diduga diperoleh para pelaku. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri, Kombes Sylvester Mangombo Marusaha Simamora, mengatakan saat ini penyidik masih fokus melakukan pemeriksaan terhadap para WNA yang diamankan dari dua lokasi berbeda di Batam. Proses pemeriksaan belum berjalan maksimal untuk sejumlah WNA asal Kamboja karena kendala bahasa. Informasi terakhir, pendengar, PT Batam Raya Sukses Perkasa atau PT BSP, pengembang utama proyek kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Sawu, kembali melaksanakan program Corporate Social Responsibility atau CSR melalui aksi penanaman mangrove tahap kedua di kawasan pesisir Tanjung Sawu, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa, Batam pada Kamis 21 Mei. Sebanyak 1.000 bibit mangrove jenis Mangi Kurata ditanam secara serentak sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan KEK Tanjung Sawu. Program tersebut merupakan kelanjutan dari target penanaman total 5.000 bibit mangrove yang dilakukan secara bertahap. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Malam ini.
1: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.08 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah bisa bersiap-siap dari sekarang. Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doanya tidak akan di

langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian tiga siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian tiga siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Aqra ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Aqra. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan tertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Sesungguhnya kuucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar. Lebih aku cintai daripada semua yang disinari oleh matahari. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, suatu kali di sebuah kolam hiduplah tiga ekor ikan, si pandai, si agak pandai, dan si bodoh. Mereka hidup biasa-biasa saja, sebagaimana ikan-ikan yang hidup di tempat lain, sampai suatu hari datanglah seorang manusia. Manusia itu membawa jala, dan si pandai melihatnya dari dalam air, mengingat kembali pengalamannya, cerita-cerita yang pernah didengarnya dari kecerdikan si pandai, memutuskan untuk bertindak. Hampir tak ada tempat untuk bersembunyi di kolam ini, pikirnya. Aku sebaiknya berpura-pura mati. Si pandai mengerahkan seluruh tenaganya dan melompat keluar kolam. Ia jatuh persis di kaki penjala ikan yang tentu saja terkejut. Namun karena si pandai menahan napas, si penjala ikan mengira bahwa ikan itu sudah mati, lalu melemparkannya kembali ke kolam. Si pandai pelan-pelan meluncur ke lubang kecil di dasar tepi kolam. Ikan kedua, si agak pandai, tidak begitu paham tentang apa yang sedang terjadi. Ia lantas berenang mendekati si pandai dan bertanya tentang segala sesuatunya. Sederhana saja, kata si pandai, aku pura-pura mati dan ia melemparku kembali. Si agak pandai pun segera melompat keluar air, jatuh dekat kaki penjala ikan itu. Aneh, pikir penjala itu. Ikan-ikan ini berloncatan keluar dari kolam. Karena si agak pandai lupa menahan napas, taulah penjala ikan itu bahwa ikan itu masih hidup dan menaruhnya dalam keranjang. Ia kembali mengamati kolam dan karena masih bingung akan perilaku ikan-ikan yang berloncatan ke tanah kering di dekatnya, ia pun lupa menutup keranjang si agak pandai. Si agak pandai begitu menyadari berjumpalitan berulang-ulang hingga berhasil masuk kembali ke kolam. Ia mencari ikan pertama dan dengan terengah-engah bersembunyi di sampingnya. Ikan ketiga, si bodoh, tak mampu memetik pelajaran dari semuanya. Bahkan setelah ia mendengarkan cerita ikan pertama dan kedua, mereka terpaksa kembali bercerita, menegaskan pentingnya menahan napas untuk berpura-pura mati. Terima kasih banyak, saya sudah mengerti, kata si bodoh. Selesai berkata, ia melentingkan tubuhnya keluar air, mendarat tepat di sebelah kaki penjala ikan itu. Penjala ikan itu telah kehilangan dua ekor ikan sebelumnya. Menaruh ikan yang satu itu ke dalam keranjang tanpa mau repot memastikan apakah ikan itu hidup atau mati. Ia menebarkan jalannya lagi dan lagi ke kolam. Namun kedua ikan yang pertama telah aman bersembunyi di dasar kolam. Kali ini keranjang itu benar-benar tertutup rapat. Dilihatnya ikan bodoh itu tidak bernapas dan membawanya pulang untuk jadi santapan sang kucing.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

satu lagu dari Firza tentang rindu menjadi penutup malam kita pada hari ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, nanti dalam batas malam ini akan ada rekan saya Ariel. Kemudian sebelum itu, nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan sama-sama mendengarkan Relay Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFH tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFH sejak tanggal 31 Maret. 6. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan si perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, harusnya akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan ada jabatan ekspor itu. Jadi tadi yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Makanya untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung, jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Officer Danantara Indonesia Pandu Syahrir mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Oke, tim bantunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga, pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Yes. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan

0: Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin mengatakan, pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
1: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada Selat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa. Terjadinya kenaikan harga kedelai sama dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah. Mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita perhatikan satu-satu itu kayaknya dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya, terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan, ya banyak lah.
0: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
2: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
3: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
5: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembeli dan setelah disembeli kita cek lagi.
4: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
4: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tolambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah.

0: Tanahair.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
2: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini, yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini. Dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
3: Iya, gitu aja. Iya, siap-siap.
2: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
4: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan fase armusna sendiri ini menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
5: kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PBH Embarkasi Banjar Masin berpesan kepada jemaah BDJ untuk fokus kepada ibadah haji di Arab Musa nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
4: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri untuk pemondokannya di Madinah ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
6: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Dia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
7: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jemaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir
6: dan pendengar. Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jemaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdul Tiloli melaporkan. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman di kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelo Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado. Dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orado sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat. Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.

Sudi 100.1 RRI Batam. Saat ini sudah 47 menit lewat dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi edisi hari ini tanggal 21 Mei 2026. Informasi dari Dunia Kesehatan dilansir dari rri.co.id, di mana Ikatan Dokter Indonesia atau IDM menyatakan fenomenal El Nino Godzilla memicu kekeringan ekstrim dan juga suhu panas berbahaya bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Karena itu IDM juga mengingatkan cuaca ekstrim meningkatkan risiko dehidrasi, kemudian stroke dan juga berbagai penyakit menular dalam kelompok-kelompok anak-anak rentan. Ketua Umum IDAI Pepin Basyarah Yunarso menyebutkan anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap El Nino akibat perubahan suhu ekstrim di krisis-krisis air bersih, dan menurutnya kondisi tubuh anak lebih sensitif terhadap cuaca panas yang berkepanjangan dibandingkan dengan kelompok usia lainnya saat kekeringan terjadi. Ancaman dehidrasi, stroke dan juga penyakit-penyakit krisis air meningkat pada anak-anak selama cuaca ekstrim. Dan kami kembali mengingatkan perubahan cuaca ekstrim berpotensi memperburuk kondisi kesehatan anak di berbagai wilayah berdampak kekeringan panjang. Ia menjelaskan kekeringan berkepanjangan dapat memaksa sebagian warga menggunakan sumber air yang tidak layak konsumsi. Kemudian kondisi ini berpotensi memicu penyakit bawaan air seperti diare, disentri, dan juga tifus pada anak. Suhu panas ekstrim meningkatkan kasus ispa serta memicu ledakan populasi nyamuk penyebab demam berdarah denggi. Dan juga mengingatkan cuaca panas berkepanjangan dapat memperbesar ancaman penyakit menular terhadap anak-anak di berbagai daerah terdampak. Lebih lanjut, Pepri juga mengimbau orang tua untuk memastikan kebutuhan cairan anak tetap terpenuhi secara ataupun selama cuaca panas. Ia juga meminta anak-anak menggunakan pelindung kepala saat beraktivitas di luar rumah dan juga mengurangi aktivitas di bawah terik sinar matahari. Ia juga kembali memerintahkan atau mengingatkan memprioritaskan akses air bersih dan juga ketahanan pangan terhadap dampak El Nino ekstrim nasional. Langkah tersebut dinilai penting melindungi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, dari ancaman krisis akibat cuaca ekstrim yang berkepanjangan. Itu mendengar informasi terbaru, IDAI menyebutkan El Nino Godzilla picu ancaman serius terhadap kesehatan anak-anak Indonesia. Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia IDAI Pepin Basyarah Yunarso, mengatakan bahwa Godzilla atau El Nino memicu kekeringan ekstrim dan suhu panas berbahaya bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Itu informasi dari Dunia Kesehatan untuk Anda pendengar Pro 1 Batam dimanapun Anda berada, masih di Pro 1 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan menemani Anda di 105.1 dan 107.2 FM.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 RBM, kita berada di Lintas Informasi edisi 21 Mei 2026. Diawali dari PP Batam, di mana mulai membuka peluang pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi ataupun waste energy sebagai salah satu solusi jangka panjang mengatasi persoalan penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir TPA Punggur. Langkah awal ini ditandai dengan pertemuan PP Batam bersama perusahaan pengelola limbah asal Tiongkok yang datang untuk memperkenalkan teknologi dan menjajaki peluang kerjasama sama pengembangan waste to energy di Batam. Kemudian informasi yang kedua, menjelang libur panjang akhir Mei 2026 hingga Juni mendatang, pemerintah Kota Batam optimis kunjungan wisatawan ke Batam akan terus melonjak tajam. Momentum cuti bersama pada Kamis 28 Mei 2026 yang bertepatan dengan akhir pekan serta hari lahirnya Pancasila pada Senin 1 Juni 2026 diprediksikan menjadi magnet besar bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardi Winata mengatakan, tren kunjungan wisata asing di Kota Batam sepanjang 2026 terus menunjukkan peningkatan positif dibandingkan tahun sebelumnya. Dan informasi terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana Kementerian Perdagangan ikut menyebutkan konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian nasional dengan kontribusi sebesar 54,36%. Hal ini dikatakan langsung Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Iqbal Sofyan Sofan. Menurutnya retail atau sektor retail baik modern maupun tradisional memiliki peran besar, salah satunya dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Itu dengan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id dan terus dengarkan Pro 1 Air Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita hadirkan Sandiwara Radio berjudul Panggilan Terakhir di Tengah Arus, produksi dari RRI Singa Raja.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI.

0: harapan dan dagangan yang menjadi tumpuan hidup.
1: Pak, hujannya nih makin deras. Apa kita lanjut saja?
2: Kalau kita terlambat sampai pasar, dagangan ini bisa basi, Bu. Sedikit hujan bukan apa-apa.
1: Aku cuma kepikiran Rani, Pak. Tadi malam dia sempat mimpi buruk.
2: Nanti telepon dia ya. Kita bilang orang tuanya baik-baik aja.
0: Namun alam tak selalu memberi tanda. Air yang semula tenang perlahan berubah menjadi arus yang tak ramah.
1: Pak, Pak, airnya, Pak, airnya lecet, Pak.
3: Ibu, Ibu, pegangan, Bu, pegangan. Aku coba putar balik ya.
1: Pak, Pak, mobilnya, kenapa ini? Mobilnya goyang, Pak.
0: Dalam hitungan detik, arus banjir bandang datang tanpa ampun. Mobil tua itu tak lagi berdaya.
1: Pak, Ibu takut, Pak.
3: Bu, dengarkan Bapak. Kita harus kuat. Ya. Nih, oke, aku telepon Rani sekarang.
4: Halo, Pak, Bu.
5: Kak Rani, Rani, dengarkan Bapak baik-baik ya. Kami sekarang terjebak banjir. Kalau nanti Bapak dan Ibu tidak bisa menghubungi lagi.
1: Rani, Rani, maafkan Ibu ya nak. Ibu sayang kamu, Rani.
4: Pak, Bu, maksudnya seperti apa? Jangan gitu. Aku jemput, Rani jemput.
0: Hari berubah menjadi minggu. Tak ada kabar, tak ada suara. Yang tersisa hanya ketakutan dan prasangka paling menyakitkan.
4: Andai saja waktu itu aku bilang jangan berangkat. Maafin Nani, Pak. Maafin.

0: kami berhasil menghubungi keluarga Anda. Anak Anda namanya Rani ya?
1: Rani.
2: Tolong, tolong sambungkan kami.
3: Halo?
1: Rani, Rani, ini ibu nak.
3: Ibu?
1: Iya.
3: Ibu, ini benar ibu. Mama mana bu? Kami selamat ya nak. Kalian selamat ya bu. Kami selamat pergi. Benar, seret arus. Ibu, mama mana bu? Rani pikir bakal kehilangan kalian.
1: Nah, tidak ada jarak yang bisa memutus doa nak.
3: Ibu.
4: Di tengah derasnya arus kehidupan, harapan kadang nyaris tenggelam. Namun, selama doa masih terucap, pertemuan akan selalu menemukan jalannya. Karena cinta orang tua tak pernah benar-benar hilang, bahkan ketika nyaris diseret banjir. Demikian, panggilan terakhir di tengah arus, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada mereka.

0: 101,1 RR Batam, Evi Ervina Fitri dengan Fede Malam P. Alung. Satu lagu yang luar biasa diuntukkan di sempatan lama hari ini, masih di Khasana Budaya Bugis Makassar Pro 1 Batam sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kalau kita bicara tentang Ugi atau Taugi suku Bugis, kita akan hadirkan beberapa informasi. Di antaranya adalah ada beberapa tradisi dari suku Ugi yang hampir punah ditelan zaman. Di antaranya adalah apabila kita telusuri lebih dalam, lebih jauh, Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis memiliki cukup banyak tradisi unik. Namun sayangnya tradisi-tradisi unik ini mulai bergusur, mulai tergusur oleh perkembangan zaman dan juga budaya yang kian hari kian modern. Masyarakat Bugis merupakan salah satu dari keberagaman dari suku bangsa Indonesia yang banyak menetap di Kabupaten Maros dan juga Pangkajene, Makassar, kemudian Sulawesi Selatan. Bugis juga merupakan salah satu etnis mayoritas di Sulawesi Selatan bersanding dengan suku Makassar dan juga suku Toraja. Suku Bugis tersebar di sejumlah masyarakat antara lain Kabupaten Bone, Sinjai, Sindra, Findrang, kemudian Baru, Parepare, Bulukumba, Sopi, Bajo, dan juga Lu. Dan suku Bugis juga mempunyai tradisi yang unik dan juga menarik. Akan tetapi sangat disayangkan tradisi-tradisi tersebut sudah mulai tergusur oleh kebudayaan-kebudayaan yang modern. Di antaranya adalah Masola Mawali, di mana ini atraksi budaya dari tanah Bugis yang berasal dari Kabupaten Bone, yakni Masalo Mawali atau bermain asing-asing atau gobak sodor menggunakan kawali ataupun badik yang digunakan oleh para pemain adalah badik asli, bukan imitasi. Sebelumnya melaksanakan atraksi dilakukan ritual-ritual khusus untuk menghindari peserta dan juga penonton dari hal yang tidak diinginkan. Atraksi Masalo Mawali ini juga menyimbolkan semangat para pemuda Bugis untuk melindungi atau mempertahankan diri dan juga tanah kelahiran dari rongrongan musuh ataupun penjajah. Kemudian yang kedua, Sigajang Lelelipa, di mana ini adalah merupakan tradisi yang dijalani kaum lelaki Bugis saat menyelesaikan masalah. Tradisi tersebut berupa pertarungan antara dua laki-laki namun dilakukan dalam satu sarung. Tradisi ini dilakukan pada masa kerajaan Bugis dahulu dan kini merupakan upaya terakhir menyelesaikan suatu masalah adat yang tidak bisa diselesaikan walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Suku Bugis tetap memiliki cara-cara khusus untuk menyelesaikan permasalahan dengan bijak, sebagaimana dalam pepatah Bugis Makassar yang kira-kira maknanya, ketika badik telah dikeluar dari sarungnya, pantang diselip di pinggang sebelum terhujam ke tubuh lawan. Makna filosofinya mengingatkan agar sesuatu masalah selalu dicari solusi terbaik. Hal inilah yang biasanya dilakukan dengan musyawarah melibatkan dua belah pihak bermasalah serta dewan adat. Kemudian yang ketiga, tarian Manggiri ataupun Mambisu, di mana tarian ini merupakan tarian yang dipertunjukkan oleh seorang atau beberapa orang bisu. Bisu adalah seorang wanita pria atau waria dalam kepercayaan Bugis yang dipercayakan menjadi penghubung antara dewa langit dan juga manusia biasa. Tari Manggiri ini diperkirakan telah ada sejak zaman pemerintahan Raja Bon ke-1 yang bergelar Tuma Nu Runggi Matajang, yang memerintah pada sekitar tahun 1326 atau sampai dengan 1358 dan menjadi salah satu tarian yang berkembang di dalam istana kerajaan Bons. Kemudian yang keempat, Mapalit Tibola atau memindahkan rumah. Biasanya saat orang-orang akan pindah rumah, mereka akan disibukkan dengan mengemasi barang-barang untuk memindahkan rumah yang baru ke rumah yang lama. Kegiatan tersebut tidak terjadi pada masyarakat suku Bugis karena mereka memiliki tradisi sendiri dalam pindahan rumah dengan benar-benar memindahkan rumah yang sebenarnya tanpa membongkar. Tradisi ini disebut dengan Mapale Tebola dan tradisi ini juga melibatkan puluhan bahkan ratusan warga kampung untuk membantu memindahkan rumah ke lokasi yang baru. Kemudian yang kelima, Anggaru, di mana pada catatan sejarah Anggaru adalah sesungguhnya merupakan ikrar kesetiaan rakyat atau prajurit kepada raja yang bersifat pemimpin. Raja yang bersifat mengayomi disenangi rakyat, saat genderang ditabu oleh sang raja maka rakyat serta merta menyodorkan diri rela mengorbankan jiwa raga untuk menunaikan titah sang raja. Itulah lima tradisi dari suku Ugi yang hampir punah digerus oleh perkembangan zaman. Semoga bisa menjadi acuan
1: bisa menjadi inspirasi untuk kita untuk terus bisa menjaga dan juga membangun kembali budaya-budaya dasar. Pada intinya adalah untuk kebersamaan, untuk kekayaan Indonesia yang sejati. Saya akan hadirkan informasi yang lain setelah kita dengarkan yang satu ini dari Selmi Yama dengan satu lagi lagu yang berjudul Amperingi. Kalau bahasa Indonesia adalah Aku

Kembali masuk di Rasul Makosa Terbata masih di Hasana Budaya Bugis Makassar. Dari persembahan Natasha dengan Tachichana di malam hari ini hadir untuk Anda, mengantarkan kita ke 39 menit lewat dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang tetap setia bersama kami, baik di Batam, di Johor, Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di program Hasana Budaya Bugis Makassar di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang ada di Johor Baru, yang ada di Singapura, yang rindu kampung halaman di Tanah Ugi, bisa mendengarkan lagu-lagu Ugi di malam hari ini di Pro 1 RRI Batam. Kalau kita bicara suku Bugis, mengakui ada 5 gender sejak berabad-abad, dan tidak hanya mengakui laki-laki dan perempuan, tapi juga ada gender yang lain. Pengakuan ini juga tidak dilestarikan, akan punah. Yang menarik dari suku Bugis adalah suku ini tidak menganut kepercayaan gender yang binder dan juga hanya laki-laki dan perempuan, tapi mereka juga mempercayai ada 5 gender yang berbeda. Dan juga kalau kita bicara tentang suku Bugis adalah bagian dari suku Melayu Dietero yang berimigrasi dari Indochina sekitar abad 500 sebelum Masehi, dan menggunakan istilah Tougi atau identitas diri mereka sejak zaman kerajaan kuno. Tradisi perantauan ini berlanjut hingga sampai saat ini dengan diaspora Bugis yang menyebar di Sumatera, Jawa, hingga Australia, Madagaskar. Mereka mempertahankan budaya sambil beradaptasi di tempat yang baru. Fenomena ini mencerminkan ketangguhan etnik Bugis dalam menghadapi dinamika sosial modern. Masyarakat Bugis atau suku Bugis merupakan salah satu dari suku yang masih mempertahankan adat istiadat serta kebudayaan di Indonesia. Nilai-nilai yang dapat diambil dalam kearifan lokal terkandung pada suku Bugis, yakni terdapat satu sistem yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem gender yang diterapkan pada masyarakat suku Bugis. Perlu diketahui, perlu dipahami, perbedaan mendasar antara jenis laki-laki ataupun jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin bersifat biner, ditandai oleh organ di genital yang dimiliki oleh seorang sejak lahir. Konsep identitas gender begitu kompleks, tidak terbatas pada dua kutub semata, sebagaimana terlihat pada sistem gender suku Bugis yang tidak hanya mengenal Orane dan juga Makunrai. Sistem gender di suku Bugis juga menawarkan inspirasi kesetaraan gender modern, seperti ditegaskan Farkar ataupun pakar antropologi Sarin Graham Dips. Bugis mengakui 5 gender sejak berabad-abad melalui binder barat. Dan dalam tradisi suku Bugis, fleksibel gender jadi teladan kesetaraan, seperti Orane mencari nafkah, Makunrai mengurus rumah. Namun kedudukan tetap, perempuan dihormati sebagai martabat keluarga. Cacalai sendiri adalah sebutan untuk perempuan maskulin dan mengambil peran laki-laki, atau calabai atau laki-laki feminin. Sebaliknya, sementara bisu menggabungkan antara keduanya secara seimbang sebagai sosok yang suci. Nilai-nilai kesetaraan gender telah lama ada di kebudayaan Bugis Makassar, seperti sipak katau, kemudian sipak kelebi, kemudian juga sipak kengi, yang menekankan saling hormat di hormat bilateral. Dan suku Bugis juga di Sulawesi Selatan menyimpan tradisi unik melalui bisu, pemimpin agama trans yang mempresentasikan keragaman gender dan agama secara bersamaan di Indonesia. Konsep yang dipersepsikan dalam kajian liminalitas ataupun menekankan kepentingnya memahami dan menceritakan ulang sejarah, karena identitas gender bersifat dinamis dan juga transisi. Itu sedikit gambaran tentang tradisi dan juga budaya Bugis yang mengaku keberadaan identitas, dan juga itu sudah tertanam sejak berabad-abad. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa hibriditas antara yang dipahami dan juga yang dialami oleh kompleks itu lebih memahami yang dialami. Dan oleh karena itu, kita dapat menggambarkan yang dialami dari ritual sosial dan juga kosmologi agama atau kepercayaan, seperti yang dijelaskan dalam yang dialami dan juga yang dipahami. Itu sedikit informasi di mana pergeseran pluralisme gender Bugis menjadi binarisme dimulai pada abad ke-17, dipercepat oleh operasi Toba 1966 yang mendalami islamisasi Sulawesi Selatan. Sebagaimana telah diceritakan dalam sejarah, islamisasi Bugis sebenarnya telah terjadi sejak abad ke-17 selama masa kerajaan Goa dan juga Talo. Di Bugis, islamisasi menjadi secara menyeluruh terjadi
karena merupakan ciri khas dari atas ke bawah. Dari kerajaan yang kemudian kepada rakyat, Raja Talompat yang disebut Satu Malengkang Daeng Nyonri Karaeng Katanga masuk Islam pada tahun 1605. Raja Talo juga diberi gelar Arab Sultan Abdullah Awalul Islam. Setelah itu, Raja Goa yang bernama Emangarangi Daeng Marrabia menerima nama Arab Sultan Awaluddin. 2 tahun kemudian seluruh penduduk Goa dan Talo masuk Islam, yaitu Patuntru 1962 dalam Pakawajah 2012. Itulah sedikit sejarah atau story, dan di mana operasi Toba atau operasi Taubat yang diprakarsai oleh Kahar Muzakar pada 1966 yang menargetkan komunitas bisu, mereka menganggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena beberapa hal yang terkandung di dalamnya. Itu mendengar sedikit gambaran untuk Anda, dan kita hadirkan dari Putri Alfi, Pakal Solang Ati di Pro 1 Batam.

Tari Pakarena, tarian tradisional asli suku Makassar dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh dua kepala drum atau gandrang dan sepasang instrumen alat semacam suling atau pui-pui, dan dimainkan oleh 4 orang penari perempuan yang pertama kali ditampilkan pada abad ke-17, tepatnya tahun 1603, saat Pangli Pataraja dinobatkan sebagai Raja di Gantarang Lalang Bata. Tari Pakarena berawal dari kisah perpisahan penghuni Botinglangi atau Negeri Kayangan dengan penghuni Lino atau Bumi pada zaman dahulu. Sebelum berpisah, Botinglangi mengajarkan kepada penghuni Lino mengenai tata cara hidup, bercocok tanam hingga cara berburu lewat gerakan-gerakan tangan, badan, dan kaki. Gerakan inilah yang kemudian menjadi tarian ritual ketika penduduk di bumi menyampaikan rasa syukur pada penghuni langit. Tak mengherankan jika gerakan dari tarian ini sangat artistik, syarat makna, halus, bahkan sangat sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Tarian ini terbagi dalam 12 bagian. Setiap gerakan memiliki makna khusus.

Dari Masa Janda berada persembahan dari Andina Putri, lagu tentang seorang perantau yang terpisah jauh dari keluarga dan kerinduan pada kampung halamannya. Wijata pedi lelung deceng. Nusa Terbata mengakhir serangkaian perjumpaan kita di program Kasana Budaya Nusantara, hadir dari budaya Bu Isma Kasar malam hari, dan kita akan bersama kembali dengan kesempatan dengan budaya-budaya yang lain masih di 105.1 dan 107.2 FM. Selain ada Ruang Rindu menghadirkan lagu-lagu Indonesia 2000-an, terus bersama di Pro 1 Air Batam, dan sebagai lagu penutup akan saya hadirkan lagu dari Adi Babilkis dengan WC Sahiliku di Pro 1 Batam. Saya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali di 101,1 Batam, kita berada di Lintas Informasi. Yang pertama dari rri.co.id, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan peraturan Menteri Perdagangan baru mengenai ketentuan teknis ekspor 3 komoditas strategis ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Regulasi tersebut disiapkan untuk mengatur mekanisme ekspor komoditas strategis, dan Kementerian Perdagangan menyiapkan aturan tersebut seiring pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus ekspor, dan Pemendag juga tersebut akan mengatur mekanisme ekspor untuk komoditas CPO, batubara, dan juga ferroalloy. Informasi yang kedua dari Jakarta, seluruh elemen bangsa diminta agar tidak tinggal diam dalam memastikan perempuan dan anak-anak mendapatkan hak hidup yang aman, dihormati, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Arifah Fauzi, mengajak semua disampaikan dalam ikrar bersama bangkit melawan kekerasan di Jakarta pada hari ini. Kemudian informasi yang terakhir dilansir dari rri.co.id, di mana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pengecualian batas usia pada sistem penerimaan murid baru. Yang dimaksud pengecualian tersebut yakni anak di bawah usia 7 tahun tetap bisa mengikuti SPBM jenjang sekolah dasar, untuk SPBM MB jenjang SD, dan juga pengecualiannya usia anak tidak harus 7 tahun selama anak siap untuk mengikuti pelajaran di SD, pendidikan dasar, dan pendidikan non-formal dan informal dalam acara penandatanganan konvensi bersama SPMB Ramah 2026-2027 di Kemendikdasmen Jakarta. Itu peringkat informasi-informasi terbaru. Karena untuk mendapatkan informasi update lainnya, Anda bisa dapatkan di rri.co.id, dan terus dengarkan Pro 1 R Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Kembali di 1,1 Batam Ruang Rindu Indonesia Hit Pro 1 Batam. Malam hari ini ada Club Project dengan Yogyakarta, lagu yang memang banyak menyimpan kenangan, memori dan juga hal yang terindah tentunya. Kalau kita bicara Club Project, kita pasti ingat dengan lagunya, dengan Yogyakarta. Saya hadirkan untuk mengawali perjumpaan kita 20 menit lewat dari pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama Ariel di Ruang Rindu Lagu-lagu Indonesia 2000-an, hadir untuk Anda di kesempatan malam hari ini 21 Mei 2026 ya. Apa kabar untuk Anda yang ada di Batam, Kepulauan Riau, di Johor Bahru, di Singapura, dan juga dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran kami di seluruh Kepulauan Nusantara, yang bisa mengakses lewat streaming dan juga yang mendengarkan lewat serial di 105,1 dan 107,2 FM ya. Seperti biasanya Anda bisa bergabung di WhatsApp 0811-778-1051 dan juga di line telepon 463351 di kesempatan malam hari ini ya. Saya buka dulu yang sudah bergabung, yang sudah mengirimkan WhatsAppnya di 0811 ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Ariel? Kabarnya baik ya. Dari Putri Cantik, salamnya untuk Roni, Kara, dan juga untuk Nevegi, Abeneku, dan juga untuk Mama Boy ya. Abang Udin, Moni, Breva, dan juga untuk Kamila. Kemudian Ika Rahma, dan juga untuk Puspa, Mama Dewi, Norma, dan juga untuk Cek Mos, kemudian Iman, dan juga Bang Andi, kemudian Kak Jamila, Mama Azi, dan Mak Kun, kemudian Mak Dia lagunya Kangen dari Kangen Band, sudah saya putarkan tadi menurut tribur ya. Kemudian di belakangnya siapa ini, ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, dari Kak Norma di TBKL ya, Tanjung Batu Kecik. Salamnya untuk Kak Puspa, Kak Juliana, Kara, Bang Iman, dan juga untuk Mama Iman, kemudian nenek kembar, kemudian ya, Kak Mila, Bang Fauzi, Pak Mur, Nidesi, Mama Jian, dan juga untuk Bang Udin. Kemudian juga ada Abang Kumis, kemudian juga ada Wahyudi, Pak Sulimin, Kak Ana, Andi, dan juga untuk Prabu, thank you, dan juga untuk Abenego, Mama Remong, dan juga untuk Bang Ismail, Abang Haji, kemudian juga ada Ibu Tironi, dan juga untuk Bang Amira, Kak Jamila, Mama Dewi, Mas Didar, Mama Boy, kemudian Kak Mbak Putri, kemudian Bang Dora Jais, dan juga untuk Mama Mia Ika, kemudian Teh Uni, kemudian Bang Iman, Nenek Naswa, dan juga Maitam. Terus satu buat semuanya saja untuk Mama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Kita buka kembali di belakangnya Kak Norma, siapakah gerangan, kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, selamat malam, ada Roni di STB, lagunya apa nih, Saat Aku Tersakiti dari Dadali ya. Salamnya untuk Putri, kemudian Prabu Toja, Tengku, Abenego, dan juga untuk Channel Makara, Kak Betty Lafia, Abang Amira, kemudian juga di Bang Tuan, kemudian Pak Mor, dan juga untuk Bang Iman, Bang Gala, Bang Jais, Mama Lina, Mama Leni, Mama Dewi, Nek Kembar, Nek Karin, dan juga untuk Wak Normi, kemudian juga untuk Mak Dia, Monik, dan juga untuk Kak Jamila, Pak Uslimi, Bunda Bella, Mama Mia, Nenek Syakira, kemudian juga Nek Azwa, dan juga untuk Kak Nur Bilkis, kemudian si Jamila, Fina Kampar, dan salam satu untuk semua pendengar Pro Satir Batam tanpa terkecuali ya. Kemudian siapa lagi di belakangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Melati ya. Dari Melati di Tanjung Berlian, mau rindu buat Abang Udin, Buton, kemudian juga ada Bang Andi, Kamila, dan juga Tunis Syakira, kemudian Kak Raja, Monik, Bang Prabu, dan juga untuk Bu Leva, Bang Iman, Norma, Nenek Vegi, Bang Tinciu, kemudian juga untuk Nek Kembar, Kak Ana, dengan ucapan selamat malam saja untuk yang baca cuy, makasih. Terima kasih kembali, ada Abang Benego di mana nih kakasnya buat Nek Kembar, Nek Syakira, Nek Karin, dan juga untuk Nek Vegi, Nek Aswa, Mama Dewi, Mak Dinda, Mak Aziz, dan juga untuk Kalina, kemudian Mak Iman, Mak Firman, Bulefa, dan juga untuk Bang Gapa, Roni, Bang Galhan, dan juga untuk Bang Aji, kemudian untuk Cimadia, Kak Fad, dan juga untuk Boy Tasaka, kemudian Roy Saputra, Kakak Ati di Pulau Tiga, kemudian Udin, dan juga untuk Putri, kemudian juga untuk Betty Lavia ya. Kemudian Ruang Rindu dari Bulevar, request lagunya Demi Cinta dari Chris Pachi. Salamnya untuk Nek Kembar, Nek Peggy, kemudian Madi, Mama Azi, Wasri, Wak Normi, Bang Gafar, dan juga untuk Mustafa, Putri Cantik, Udin, dan juga untuk Uni Desi, Abeneko, Pak Mur, dan juga untuk Kak Mila, kemudian Melati, dan juga untuk Abang Saleh. Salam satu untuk semua, sehat selalu, terima kasih Mas Arya, terima kasih kembali ya, oke. Kita cek kembali di 463351. Apa kabar juga untuk anda yang baru bergabung bersama kami, kami di wilayah Tanjung Balai, Karimun dan sekitarnya ya. Ada di Tanjung Balai, Tanjung Batu, Moro, Durai, Guntung dan juga Tebilahan ya, di Mandah dan sekitarnya. Kita terima selamat malam. Halo.
1: Halo, halo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke. Dengan siapa? Ada sembuh nampaknya nih batuknya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sehat.
1: Ikan bukang tak naik rel sini,
0: ikan apa? Ikan jahe yang naik.
1: Ikan semilang naik.
0: Semilang naik ya.
1: Ikan belukang tak naik.
0: Ikan belukang tak naik. Ikan belukang kita tarik dekat ini aja lah ya. Kak Meranti ya. Alhamdulillah, maju sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, suara nampak bebal, agak flu-flu sikit ya.
1: Banyak kena perlu makanan obam pelam
0: ya. Oh iya, lagi musim mangga nih bang. Siap.
1: Pelam kuini.
0: Kuini mangga, kuini mangga ya. Oke, siap.
1: Mangga, matua.
0: Matua ya. Oke, siap. Ada lagu pilihan bang?
1: Lagu Tommy Yahya.
0: Oh, Tantowi ya. Tantowi Yahya. Oke, siap.
1: Oke, lagu Suarez tegas ya.
0: Terima kasih, Bang.
1: Pompa semua, kru-kru semua.
0: Amin.
1: Selalu juga selalu. Salam okay. Untuk Nanggala. Jadi apa kabar Nanggala?
0: Oh, Nanggala apa kabar?
1: Api dapat masuk, api dirusak. Jadi jaringan dia bagus, tebang aja dengan kalian. Jadi masuk dengan bin masuk.
0: Tadi ya. Dengan bin masuk ya.
1: Suasana ada masuk kan.
0: Oke, siap.
1: Salam yang lagi nenek Peggy, Pak Toha, Doris, Uslime.
0: Oke.
1: Mama Dewi.
0: Mama Dewi.
1: Kemban Ekarin. Bungano, Pangam Bunda juga ya. Pangam mau balik apa tadi?
0: Oh iya, mau balik ya.
1: Tadi balik pergi, pergi pagi, petang balik lagi.
0: Oh iyalah ya, cepat ya.
1: Cepat ada perlu deh kata dia. Untuk ini apa tu? Yang ibu suara macam mana tu? Apa dia suara agak garau macam serak macam sarip-sarip siapa ibu?
0: Siapa mati ya?
1: Tak tahu lah.
0: Mati tu yang suara itu.
1: Macam sarip aja kan?
0: Oh, ada.
1: Tapi siap. Dia perempuan rupanya.
0: Iya.
1: Kan? Untuk Pak Mustafa, untuk nenek Karen juga, Mas Lida juga, Mas Mami. Untuk Amri kan gimana tak api-api dia.
0: Amri ya.
1: Untuk Toci juga. Perdana Rel lagi ya? Perdana dapat nih?
0: Perdana nih, baru buka nih.
1: Baju pakai tekan-tekan aja.
0: Wes mantap waktu.
1: Masuk kan, apabila lah. Untuk ini Bang Iman juga ya.
0: Bang Iman.
1: Untuk Jamila juga.
0: Jamila.
1: Siti di Gontong ya.
0: Oke, Kak Siti di Gontong.
1: Tapi di Surabaya, masuk yang dari Surabaya.
0: Oh tadi ya, oke.
1: Bapak yang monitor dengar kan, Monik juga. Ini Kak Ana juga. Abang Gafar ya.
0: Abang Gafar.
1: Tidak mengundangan Bel tak ada.
0: Hah?
1: Tak ada mengundangan awak dia.
0: Tak ada?
1: Tak ada.
0: Bila acara dia?
1: Nanti kalau dia masuk tanya. Kau tak tahu. Tahu undangan dia kan tak tahu lah lagi kan. Pandai. Biasa ada di WhatsApp kan?
0: Oh biasa ada ya.
1: Untuk Kakawin juga, Boy Saka juga, Roy juga. Untuk Siti Jamila sudah itu siapa dia? Ani Roma ya kan?
0: Ani Roma.
1: Akan Kampung Tengah ada Zongko. Lama atau menghilang atau dia nyata ada monitor terus dengan.
0: Oh Bang Atan ya, oke Bang Atan.
1: Bang Atan juga, sama Muna juga, Namala, Isa. Sudah itu lagi Nurbakis ya.
0: Nurbakis
1: kita senggol semua yang malam-malam ini dengar lagu Macan Negara ya. Iman punya mancing agaknya.
0: Ah, Mang Iman ya. Oke. Okay.
1: Oh, mancing satu untuk Pak Toha juga.
0: Bang Toha, betul.
1: Nah, Jamila.
0: Jamila.
1: Ranti itu apa ini yang
0: lain? Betty Lavea.
1: Nah, kita senggol lah semua.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan kita senggol lah ya. Pak Noni juga tidak jumpa. Pak Noni juga senggol lah.
0: Pak Noni.
1: Pak Kumi kita satu untuk semua. Oh,
0: oke, Pak Haji, ditunggu lagunya, Pak.
1: Terima kasih ya.
0: Waalaikumsalam Bang Haji. Sehat selalu Bang Haji. Bang Haji juga, Abang Main, Abang Iman, ya, Abang Amri. Warga-warga Selat Beliah ya. Lagi musim ikan ya. Musim ikan, musim hujan, musim mangga, musim metua, musim rambutan ya. Jaga-jaga ya. Kalau banyak sangat makan nanti batuk. Abang Zainal, terima kasih. Terus setiap perusahaan-perusahaan di Batam, atur saya juga terima kasih. Bano, ya, sehat selalu ya. Kemudian Madini, Siska, Mira, dan juga untuk Kak Mariani, Mak Muhammad, kawan-kawan di PT Posambu yang mendengarkan siaran kami ya. Kemudian juga untuk Bang Nasir, untuk kemudian juga untuk kawan-kawan di Pelangiran, kawan-kawan di Penjuru, dan juga yang ada di Manda, Bang Andi ya. Kita cek kembali di 463351 di belakangnya Bang Haji. Nah, apa kabar juga untuk Bang Mira, lama ya. Bang Tohar ya, Kak Lima juga, Pak Mor ya, Kak Jamila, Kak Mila ya, nanti Kak Lima ni Kak Mila ya. Kemudian Wak Normi, kemudian juga ada Mama Aziz. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bang Udin, sehat Bang?
2: Bang Arif.
0: Alhamdulillah, siap, oke. Baik Bang Udin, alhamdulillah. Ada pilihan?
2: Lagunya ikutan saja.
0: Lagunya ikutan saja ya. Oke, saya siapkan ya.
2: Salam aja Bang Ari.
0: Boleh, silakan Bang Ari, silakan.
2: Salam pertama untuk Bang Ari, saya selalu sekali warga.
0: Terima kasih.
2: Salamnya Putri Cantik juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada Melati, Mbak Ika.
0: Oke.
2: Okay. Karha juga. Pak Masturan juga, Kak Jamila, Siti Jamila, Pak Mur juga, Pak Nur Blikis, Bang Nur Jais,
0: Bang
2: Iman, Pak Masturan juga, Kak Norma, Mama Leni, ada juga Bang Jais, Bang Haji juga, Kak Ania, Kak Sarina juga, Bang Roni,
0: Bang Roni,
2: Mama Dewi, Bang Emita,
0: okay.
2: Ada Meti Atna, Mama Mia, Pak Dato, Mama Lina juga, ada juga Pak Kumis,
0: Pak Kumis.
2: Ada juga Pak Nurmi, Rekembar, ada juga siapa juga ya, Bang Andi, Teuni, ada juga Pak Lang juga,
0: Pak Lang,
2: Abengo, ada juga siapa juga ya, Nepegi,
0: Bang
2: juga Nekari, Betilangnya juga Bang Gala, terus Pak Mustawa, Bang Taiman juga, Kak Juliana juga, pokoknya satu untuk semua
0: aja. Satu untuk semua ya, oke, siap.
2: Putri cantik aja.
0: Siap Bang Udin. Waalaikumsalam Bang Udin, terima kasih Bang Udin sudah bergabung ya. Terima kasih Bang Udin sudah bersama Perusahaan Terbatam. Di belakangnya Bang Udin kita terima kembali 463351 ya. Oke, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar, sehat?
3: Alhamdulillah, ini tanya sama Ariel mempelam pakai buang, Ariel.
0: Oh iya, memang membuang
3: pakai buang. Tak makan. Memang buang, orang beli, tak ada
0: ya,
3: orang
0: dikati. Ya, betul. Memang lagi musim, ya Allah. Pada buang memang kalau mempelam ya.
3: Eh, lagu apa malam ni, Ariel?
0: Lagu Indonesia.
3: Lagu tahun berapa?
0: Tahun 2000-an.
3: Oh, terserah aja lah.
0: Oke, okay, saya pilihkan ya.
3: Okay. Untuk Ariel sekeluarga.
0: Saya.
3: Mudah-mudahan sehat selalu, banyak orang.
0: Amin, amin ya Allah. Amin, sama-sama.
3: Pak Mor, Mila, Mak Menazir, alhamdulillah sudah sehat.
0: Amin.
3: Ibu Ti, maklum apa tu adik Ibu Ti?
0: Maklum ya? Oh iya, maklum ya. Oke, siap.
3: Yang di Parit Lajar Darat Pasar. Untuk Nek Peggy, untuk Peggy Latia, Putera Ranceng, Amira, siapa lagi satu tu? Pak Tohat, Pak Zaini, Putu Limin, Tu Enci, Juliana, Pak Bauzi, Mama Iman, Mama Azin, Ujen Bucin Dadi, Pak Haji di Silat Belia, Prabu Bangkit, Monek, Tok Cik, Nek Kembar, Papi Mami, itu keluarga Wak, itu real. Di Baran 2 itu Meral Kota.
0: Meral Kota. Ya.
3: Untuk siapa lagi ya?
0: Siapa?
3: Satu untuk semua aja lah. Real, Mak, Wak tak nyebut nama. Yang mendengar radio Batam ini mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, selamat.
0: Amin.
3: Terima kasih, Rehat.
0: Sama-sama, Wak.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Wak Normi. Terima kasih Wak sudah bergabung ya. Ada Bunda Rodia juga, Kak Ana ya, Kak Nirmala, Mak Raja, kemudian juga ada Kak Norma. Oke, saya bacakan dulu ya. Ada yang masuk lewat WhatsApp ini 0811-7781-051. Oke. Kak Jamila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu. Salamnya untuk Putri Cantik, Monik, Mak Rempong dan juga Norma, Lukas, kemudian Bang Udin, Kak Raha, Roni, Boy Tasaka, kemudian Pak Hitam Noir, Zali, Nek Begi, Nek Syakira, Benego, Pak Sulimin, Mas Prabu, Siti Jamila, kemudian Bang Haji, Galah, kemudian juga Mak Dewi, Mak Fajar. Kak Fad, lagu boleh? Sepatu dari rusa, tak masuk dah sepatu dari rusa. Sepatu dari kulit buaya. Nanti kita cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu dari Monik. Terima kasih Monik, lagunya Tanpamu. Salamnya untuk Kapten, untuk Bu Siti, dan juga untuk Nek Kembar, Grup Nano, Mamalina, dan juga untuk Nek Biki, Toci, atau Nika Kawin, Cik Mustafa, Bu Buti, kemudian Mama Boy. Oke, boleh Fafanga, kemudian Mak Haji, dan juga untuk Udang Gala, Kak Mastura, Mama apa nih, Kak Mas ya, Kak Ani, Kak Aisyah, Kak Nurmi, Mama Maya, dan juga untuk Kak Jamila, Nek Fegi, dan juga Putri Cantik, kemudian Pak Kumis, kemudian juga untuk Mama Mia, kemudian Pak Mawati, Bang Udin Buton, kemudian juga ada Bang Tohar, Roysa Putra, Mak Rempong, Nek Karin, kemudian Mak Dia, Teuni, dan juga untuk Zema, Lukas Wulan, Arahan, dan juga untuk Mak Lungiana, Mama Aziz, Pak Hitam Noir, dan juga untuk Bang Andik. Semua saja pendengar Prosa Terbatam dimanapun Anda berada, dapat salam dari Monik di Tanjung Uma. Baik, kita serende, kita break dulu. Kita hadirkan Tantowi Yahya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Hari Raya Idul Adha atau yang sering dikenal sebagai Hari Raya Kurban merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah. Momen ini menjadi simbol ketaatan, keikhlasan, dan kepedulian sosial melalui ibadah kurban. Umat Muslim memperingati kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum akhirnya digantikan dengan seekor hewan kurban. Selain menjadi ibadah, Hari Raya Kurban juga mempererat rasa kebersamaan antara sesama. Daging kurban dibagikan kepada keluarga, tetangga, hingga masyarakat yang membutuhkan sehingga kebahagiaan dapat dirasakan bersama. Nilai gotong royong dan solidaritas sangat terasa dalam suasana Idul Adha, mulai dari proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban. Hari Raya Idul Adha mengajarkan bahwa pengorbanan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang ketulusan hati, kepedulian, dan rasa syukur. Dengan semangat berbaik dan saling membantu, perayaan ini menjadi pengingat penting untuk terus menumbuhkan empati dan memperkuat hubungan sosial di tengah masyarakat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata ketegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Que bon dia, saya semua koma satu dari Batam, Yufi Widianto dan friends bersama dengan Raisa dengan mantan terindah mengantarkan kita ke 7 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih yang sudah bergabung lewat WhatsApp dan juga di line telepon ya. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu Pak Kumis dari Pancur Lingga. Salamnya untuk Ariel dan juga untuk Sharina, QQ, kemudian Jago Nurma, Monik dan juga untuk Bang Udin, kemudian Bang Gafar, Bang Haji Kemo, Nek Syakira, Nek Kembar, Siti Jamila, kemudian Nek Fegi, Nek Aswa dan juga untuk Nek Karin, Bang Roy Saputra, Pak Sulimin dan juga untuk Ci, untuk Dul Rais dan juga salam satu untuk semua. Dapat salam dari Pak Kumis di Pancur Lingga ya. Cek kembali di belakangnya Pak Kumis, siapakah dia? Kita cek ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ariel dari siapa nih, kita cek. Oke. Oh, salamnya untuk Monik, kemudian Putri, Karahan, Fegi dan salam satu untuk semua lagunya ikutan dari Mama Boy. Thank you Mama Boy sudah bergabung bersama Pro 1 dari Batam ya. Terima kasih dan selamat malam juga untuk Mak Kun, kemudian Longri, kemudian Mak Dia ya, Mak Iman, kemudian Kak Dinda, kemudian Kak Fan ya. Ada Kak Anakwa 7, Kak Norma, Kak Ani, Kak Syiha, Kak Dewi ya, Kak Nirmala juga, Mak Haji Juli, Mak Raja, Bang Amri ya. Ada Bang Zaini juga di Teluk Buntal, Abang Tohan ya, Atuk Engki juga, Bang Fauzi, Abang Ena, Pak Usulimin, Pak Hitam Noir, kemudian Bunda Maya, Saksisamillah, kawan-kawan diguntungkan, kawan yang dimuruh, semua mendengarkan siaran kami ya. Kita cek kembali di 46331, selamat malam, halo-halo.
1: Halo-halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monik.
1: Iya, Bang Ari.
0: Oke, siap, silakan Monik. Iya, sudah kita putar ya. Oke.
1: Bang Aril.
0: Siap.
1: Kebetulannya Bang Aril.
0: Oke.
1: Kalau buatnya pertama, buatnya Bang Aril. Bro, yang bertugas malam ini, malam Jumat, semoga selalu sehat dimurahkan.
0: Amin, ya Allah, amin.
1: Bang Aril. Oke,
0: siap.
1: Iya, oke. Salamnya buatnya Kak Temsam Pemuda Indah. Kalamnya buat Bu Siti. Kalau kena kayaknya ada yang telepon siapa ya? Kalamnya Pak Haji Gemoy, Pak Bunda, Kak Masura, Mama Boy kita.
0: Mama Boy.
1: Kembar, udah butuh. Ya, dah bu. Udah. Oke, Mama Nina.

0: Kembali di 463 satu di belakangnya Monik. Apa kabar juga untuk Anda yang baru bergabung ya? Oke, kita cek kembali. Apa kabar juga untuk Bunda Nena di Singapura ya? Ada Bang Yan, Abang Taman juga, ada Bang Saleh tadi di Bekasi. Kemudian juga ada Abang Mekita ya? Ada Mami Putri. Terima kasih kawan-kawan di KBR Singapura ya, yang mendengarkan siaran kami. Kemudian di Johor Baru juga terima kasih yang ada di Konjen ya. Oke, kita terima kembali di 463-1. Selamat malam, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kak Dinda, apa kabar? Sehat Kak Dinda?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Oke, baik. Alhamdulillah.
1: Amin. Alhamdulillah cepat Kang Ariel aja. Akhir dia diangkat jadi sama Kang Ariel ya. Banyak lah Kang Ariel di malam Jumat ya.
0: Alhamdulillah siap.
1: Sama siapa Kang Ariel sana dulu?
0: Sama Teh Sarul ya, barusan nih keluar ya. Oke siap.
1: Salam Mbak Sarul.
0: Oke siap.
1: Oke, apa lagu dari malam ini?
0: Malam ini lagu Indonesia, ada pilihan?
1: Apa ya, nggak dipilih?
0: Apa ya, dipilih?
1: Titip rindu buat ayah?
0: Boleh, boleh, oke.
1: Boleh ya kan?
0: Oke, siap.
1: Ya, itu salam-salam juga Kang Arel.
0: Oke, silakan Kak Dinda.
1: Salam pertama sekali buat Kang Arel. Semoga Kang Arel sehat selalu. Panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati. Bahagia bersama keluarga tersayang. Lalu salam buat adik, buat bunda ya Kang Arel.
0: Siap.
1: Akan main panen cabai, panen mangga. Mantap. Seger-seger kayaknya tuh ya. Pisang kepok kita macam mana yang jadi kriteknya untuk lebaran?
0: Atau
1: digeram nengok merah-merah, kuning, putih tuh macam kembang. Mantap memang jago betul ya. Terus lagi buat grup nano-nano, sehat selalu, bagai selalu, kompak selalu ya.

0: Sabar, terus lagi siapa lagi ya? Mak dia mana mak dia, cepat mak dia.
1: Di mana mak dia?
0: Terus lagi buat Aunty Tita, buat Bang Amri sama Kak Annie. Terus lagi buat Bang Musi, Tanjung Batu Alas, semoga keluarga sana sihat selalu ya. Terus buat Bang Galah, lupa-lupa nyenggol Bang Galah semalam, dengar suara Bang Galah eh. Terus buat Nenek Karin, Nenek Boring, Mama Iman, Pak Fauzi, semoga dah sehat, dah sembuh, semoga penyakitnya ya.
1: Amin. Ya Allah, amin.
0: Buat Mami, Papi, ni lah yang lagi dengar tu agaknya. Terus siapa lagi ya? Buat Kak Mas Lidar, sehat selalu ya. Dah sibuk dah, siap lah dia orang sedang buat persiapan ya.
1: Bikin-bikin masa iman dah ya.
0: Iya, salam satu buat semualah fotokopi tangan.
1: Okay, ya. Kak Dina, siap.
0: Atur nuan dah.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Kak Dina, terima kasih. Titip rindu untuk ayah ya. Kak Mas Lidar, thank you. Kak Mas Tura juga. Kemudian juga untuk Kak Aisyah, apa kabar Kak Aisyah, saya selalu majihan kita. Kemudian juga Pak Sulaiman, Kak Jamila, Mama Lina, Mama Leni, apa kabar semuanya. Terus dia bersama Prosatu Bata, Bang Jais, Kak Sarima, Teluk Buntar, Bang Thank You, Mas Prabu, Prabu Bangkit. Okay, selamat malam.
2: Malam.
1: Apa kabar Pak Usu?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Hujan tak Pak Usu ya?
2: Tidak.
1: Oh, tapi lampu terang ya?
2: Lampu terang.
1: Takut pula mati lampu ya.
2: Tidak, dimati deh.

0: Okay.
1: Nanti kadang-kadang gue mati lampu susah. Oke, siap.
0: Lagu ikut Madinda tadi.
1: Oke, siap. Salam-salam Pak Uzu.
0: Salam-salam buat Norma, Jamila, Pak Fauzi, Mama Iman, atau Nika Kawin, Pak Tohan, Bang Amira, Siti Jamila, Bu Asri, Mak Dia, Kapa, Kuni Desi, Bang Gala, Kak Mas, Wah Normi, Pak Noy, Atul Jais, Rafa, Nenek Aswa, Kak Norvikis, Pak Mor, Bang Raja, Bang Enau Durai, Bang Haji, Kak Juliana, Tanjung Sama, Roni, Bukti, Tina Kampar, Mama Dewi, Bang Thank You, Bang Iman, Abu, Bu, Bode Moro,
1: Bode Moro,
0: Kak Nirmala,
1: okay.
0: Nenek Sakira, Mak Leha, Roy, Kak Puspa, Bang Haji, Ayu dari Maluku, Kak Ania, satu buat semua.
1: Oke.
0: Buat Abang Ariel, semoga sehat.
1: Terima kasih, Pak Usu.
0: Upahnya panjang sekali malam ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamain lagi ya, raya, jangan lupa raya tengok seminggu lagi. Lupa saya nak tanya tadi, lagi bikin kue belum? Dah ada bikin peyek nampaknya ni. Ini peyek kacang, peyek kacang tanah sama peyek bilis ya. Okey, datang dari Penyalah ya, bukan peyek sembarang peyek ya. Iwa peyek yang datang. Kanur Bilkis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Kapten Madi, Makun, Pak Sulimin, Bang Gala, Bang Iman, Mak Karin dan Vegi, Bang Iman, Mas Prabu, Abang Abed, kemudian juga Bang Haji, Kak Siti, Kak Noima, Mak Sunaryati dan Mama Sisil. Semua saja tanpa terkecuali untuk Bang Ari, terima kasih atas waktunya ya. Oke, apa kabar juga untuk Abang Andi tadi ya, yang ada di mana, terima kasih. Kasti Jamila, Bunda Maya juga, Abang No saya di Guntung ya. Abang Enal saya yang ada di Durai. Kawan-kawan di Moro yang mendengarkan siaran kami. Jangan lupa ada Kak Ika di Jambi, Bang Setiawan. Kemudian juga ada Bunda Simasya di Surabaya, Ayu. Kemudian juga untuk kawan-kawan di Kendari, kawan-kawan di Makassar ya. Terima kasih terus dia bersama perusahaan dari Batam di Lampung juga yang monitor ya. Ada Bang Udin, wow Bang Udin Putra Lingga, terima kasih. Salam untuk kawan-kawan di Pulau Lingkang ya, Mak Daniel juga terima kasih, Bang Dama, Bang Sony di Mecan ya. Kawan-kawan Interland yang mendengarkan siaran kami, Mama Reza, terima kasih. Nek Naila juga, Uni Desi, kemudian Cik Mos ya, Kak Fauzia di Barelang, kemudian juga kawan-kawan di Prostoko, kawan-kawan yang ada di Jembatan 12-6 ya. Kemudian tadi ada Mambo ya, sudah bergabung sama Pro 1 di Batam. Kita hadirkan beberapa lagu yang di request ya, mudah-mudahan terus bisa menghibur Anda di Pro 1 RRI Batam ya. Kita hadirkan yang satu ini untuk Anda di Pro 1 di Batam. Tadi ada yang request dari Armada.

kembali pada masa janda Brenda Fani Fabiola dengan Dingin Recycle dari album Diana Sution, hadir untuk anda mengakhiri serangkaian perjumpaan kita di Ruang Rindu Indonesia 2000-an, hadir untuk anda di kesempatan malam hari ini. Terima kasih banyak untuk anda sudah bergabung bersama kami, baik di Batam, di Jordan, juga di Singapura. Lagu-lagu request anda mudah-mudahan bisa menjadikan semangat dan juga mengantar anda kepada Tuhan dengan damai. Dan yang pasti, apa yang anda dapatkan hari ini adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan kepada anda. Syukuri dengan rasa syukur anda yang anda laungkan, maka hal-hal terbaik, rezeki yang terindah akan terus Tuhan berikan kepada anda, keluarga, dan juga untuk orang-orang tersayang. Seperti biasanya, apa yang anda tanam akan tuai, maka tanamkan kebaikan dimanapun anda berada. Yang pasti, yang baik jadikan teladan, yang kurang baik jadikan sepadan. Selamat istirahat anda semua, mimpi indah bersama keluarga dan juga bersama orang-orang tersayang. Saya pamit dari Ruang Rindu Indonesia Hit Pro 1 R Batam. Kita akan bersama kembali di dan kesempatan dengan suasana yang lebih menyenangkan. Saya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, di sebuah negeri di zaman dulu kala, seorang pelayan raja tampak gelisah. Ia bingung kenapa raja tidak pernah adil terhadap dirinya. Hampir tiap hari secara bergantian pelayan-pelayan lain dapat hadiah, mulai dari cincin, kalung, uang, emas, hingga perabotan-perabotan cantik, sementara dirinya tidak mendapatkan itu. Hanya dalam beberapa bulan, hampir semua pelayan berubah kaya. Ada yang mulai membiasakan diri berpakaian sutra, ada yang memakai cincin dua di jari manis, kiri dan kanan. Dan hampir tidak seorang pun yang datang ke istana dengan berjalan kaki seperti dahulu. Semuanya datang dengan berkendaraan, mulai dari berkuda hingga dilengkapi dengan kereta dan kusirnya. Ada perubahan lain, para pelayan yang sebelumnya betah berlama-lama di istana mulai pulang cepat. Begitupun dengan kedatangan yang tidak sepagi dahulu. Tampaknya mereka mulai sibuk dengan urusan masing-masing. Cuma satu pelayan yang masih miskin. Anehnya tak ada penjelasan sedikit pun dari raja kenapa beliau begitu tega justru kepada pelayan yang paling setia. Kalau yang lain mulai enggan mencuci baju raja, si pelayan miskin ini selalu bisa. Kalau yang lain mulai enggan mencuci baju raja, si pelayan miskin ini tetap setia. Hingga pada suatu hari, kegelisahannya tak lagi terbendung. "Rajaku yang terhormat," ucapnya sambil bersimpuh. Sang raja pun mulai memperhatikannya. "Saya mau undur diri dari pekerjaan ini," sambungnya tanpa ragu. Tapi ia tak berani menatap wajah sang raja. Ia mengira sang raja akan mencacinya, memarahinya, bahkan menghukumnya. "Kenapa kamu ingin mengundurkan diri, pelayanku?" ucap sang raja kemudian. Si pelayan miskin itu diam, tapi ia harus berterus terang melawan takutnya. Kapan lagi ia bisa mengeluarkan isi hati yang sudah tak terbendung lagi? "Maafkan saya, raja. Menurut saya, raja sudah tidak adil," jelas si pelayan. Dan ia pun pasrah menanti titah baginda raja. Ia yakin raja akan membunuhnya. Lama ia menunggu, tapi tak sepatah kata pun keluar dari mulut raja. Pelan, si pelayan miskin itu memberanikan diri untuk mendongak dan ia pun terkejut. Ternyata sang raja menangis, air matanya menitik. Beberapa hari setelah itu, raja dikabarkan wafat. Seorang kurir istana menyampaikan sepucuk surat ke sang pelayan miskin. Dengan penasaran ia mulai membaca. "Aku sayang kamu, pelayanku. Aku hanya ingin selalu dekat denganmu. Aku tak ingin ada penghalang antara kita. Tapi kalau kau terjemahkan cintaku dalam bentuk benda, kuserahkan separuh istanaku untukmu. Ambillah. Itulah wujud sebagian kecil sayangku atas kesetiaanmu dan ketaatanmu." Betapa hidup ini memberikan warna-warni yang beraneka ragam. Ada susah, ada senang, ada tawa, ada tangis, ada suasana mudah dan tak jarang kesulitan. Sayangnya tak semua hamba-hamba yang maha diraja bisa meluruskan sangka. Ada kegundahan di situ. Kenapa kesetiaan yang selama ini tercurah siang dan malam tak pernah membuahkan bahagia? Kenapa yang setia dan saat pada raja tak dapat apapun, sementara yang lain main-main bisa begitu kaya? Karena itu, kenapa tidak kita coba untuk selalu menatap wajahnya, pandangi cintanya dalam keharmonisasian alam raya yang tak pernah jenuh melayani hidup manusia, mengantarkan

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata. Dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri, sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom, dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Radionya Serambi Malam, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran kami. RRI Batam akan kembali mengudara pada pukul 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, Pro 1 RRI Batam mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini bertepatan dengan hari Jumat, tanggal 22 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: sekali informasi dan inspirasi.
1: 105,1 dan 107,2 FM Pro 1 RRI Batam.
2: Baik pendengar, kembali Anda di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Ampi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang untuk pagi hari ini Anda ditemani Ayar Bintara untuk Batam Pagi sampai nanti tepat promosi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan hadirkan yaitu siaran berjaringan kita untuk pagi hari ini di Korwil Pedang Prabu, tentunya kita hadirkan di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Tentu bersama Ustadz Dr. Tandos Haji Firdaus MHI. Dari Pro 1 RRI Batam kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
3: Sesaat lagi Anda mengikuti program Mutiara Pagi hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mengikuti.

0: Baik mendengar, terima kasih kembali masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdul Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Selanjutnya kita ikuti mutiara berjaringan kita di pagi hari ini bersama Riri Padang dengan topik yang sudah kita siapkan terkait tentang kurban di Hari Idul Adha, hikmah kurban untuk keluarga bertakwa. Dari Prosatu Riri Batam, kita bergabung bersama Riri Padang untuk mengikuti mutiara pagi berikut ini.
1: Hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional.
2: Alhamdulillah. Baik pendengar, untuk Anda yang mendengarkan acara ini, Anda bisa bergabung nanti untuk berinteraksi melalui line telepon 0751-812-878, bisa melalui WhatsApp 0811-666-6675, dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Baik pendengar, kita akan dengarkan dulu uraian dari Ustadz Firdaus terkait topik kita, yaitu hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Silakan Ustadz. Ya,
3: baik, terima kasih.
2: Hikmah kurban membentuk keluarga bertakwa. Silakan Ustadz. Ya,
3: baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang berbahagia di banyak wilayah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, yakin sukses atas rahmat Allah SWT. Mengkaji tentang kurban membentuk keluarga bertakwa. Jadi kalimat takwa ini ya kalimat yang paripurna untuk umat Islam. Bagaimana menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ini seruannya sangat banyak. Jumat dalam perjumpaan-perjumpaan bahkan menjadi ya inti dari dasar negara kita Republik Indonesia, dalam sila pertama itu berketuhanan yang Maha Esa. Intinya adalah bertakwa. Nah, modal untuk bertakwa ini mencapai keberuntungan tentu dengan keimanan yang tinggi. Firman Allah surat Al-Mu'minun ayat 1, betapa mulianya orang beriman, dia menjadi beruntung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat beruntung orang-orang yang beriman. Jadi modal keberuntungan itu beriman ya. Tentu sebaliknya rugi ya, tidak mulia, tidak bahagia kalau tidak beriman. Nah, iman ini tentu membuahkan ya hasil yang penuh berkah, terwujudnya pribadi keluarga yang bertakwa. Lalu kaitannya dengan kurban, ternyata melalui sejarah kalau kita ikuti sejak dari keluarga Nabi Adam alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pembahasan kurban selalu ada. Nah, kita fokus merujuk kepada firman Allah surat Al-Kautsar yang terdiri dari 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar. Sungguh sucimu, dialah yang terputus dari nikmat Allah. Sejarah kurban itu sudah dimulai dari keluarga Nabi Adam alaihissalam, antara perseteruan ya, membentuk, menyaring mana yang bertakwa di antara anaknya dalam kisah itu, antara Habil dan Qabil. Yang diterima kurbannya adalah Habil, karena dia berkurban dengan ternak yang bagus, pilihan, tulus, ikhlas, maka kurbannya diterima. Selanjutnya yang populer pula, Ibrahim alaihissalam sudah lama menunggu kehadiran anak. Akhirnya dapatlah anak pada usia yang sudah lanjut, diberi nama Ismail. Dari Palestina dibawa ke Mekah, negeri yang tandus masa itu, belum ada kehidupan manusia, betul juga binatang-binatang pun juga ya tidak dikenal, tidak ada sungai, tidak ada pohon. Di sanalah Ismail bersama ibunya terus berkembang, muncul air zam-zam, dan orang mendirikan kemah sekelilingnya, akhirnya terbentuk perkampungan. Ibrahim yang sudah berada di Palestina rindu kepada anak, tentu bukan main. Anaknya yang kedua sudah lahir pula, Ishak, dari rahim Siti Sarah. Begitu Ibrahim sampai di Mekah, dilihat penduduk sudah sangat banyak. Jumpa dengan anaknya Ismail, ya perjumpaan pertama ya. Terus hanya dalam hitungan beberapa waktu, apakah hitungan jam atau siang dan malam yang masih pendek, disampaikan, ayah bermimpi nak menyembelihmu. Tentu dalam pemahaman dia menerima wahyu, perintah untuk menyembelih. Apa jawaban dari Ismail alaihissalam? Laksanakan ayah, insyaallah ayah mendapati aku dalam keadaan bersabar. Begitu mantap keimanannya, siap mengorbankan dirinya untuk disembelih, karena itu perintah Allah. Mengapa begitu Ismail? Karena kepribadiannya sudah dibentuk oleh ibunya. Ibunya selalu bercerita bagaimana ayahnya baik, dia seorang nabi, perjalanan ayahnya, sehingga dia yakin dengan ayahnya, walaupun perjumpaan baru itu, dan dia siap untuk disembelih. Nah, godaan tentu ya, namanya berkurban menyembelih anak bukan main. Berulang kali iblis menggoda. Setiap godaan itu dia dilempar iblis oleh Ibrahim. Akhirnya Ismail disembelih. Begitu pisau yang tajam sudah sampai di lehernya, dia, Allah memang sudah melihat Ibrahim benar-benar melaksanakan tugas, maka digantilah dengan kibas. Ismail selamat, yang disembelih adalah kibas. Kemudian inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, betapa pentingnya berkurban untuk membentuk manusia yang bertakwa, yakin kepada Allah. Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita, tidak siap kok disembelih, tapi cara Allah menguji selevel Nabi Ibrahim sedemikian ya. Nah, kalau kita sekarang ya berkurban dalam penyembelihan sapi yang populer di Indonesia ini, ya kambing, kalau unta biarlah di Arab sana tentunya. Dan perlu juga diingat ayahandanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, itu juga hampir disembelih dulu, karena Abdul Muttalib bernazar apabila punya anak 10 orang laki-laki, satu di antaranya disembelih untuk persembahan tanda bersyukur kepada pemilik Ka'bah. Tapi apa? Banyak perseteruan, pendapat, penolakan dan lain-lain. Akhirnya yang disembelih 100 ekor unta selamat. Akhirnya Abdullah inilah yang menikah dengan Aminah, lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah amalan berkurban itu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata caranya? Ya seperti yang kita dengar dalam kajian-kajian, ceramah-ceramah oleh guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu, pendengar yang berbahagia, semangat berkurban ini sungguh membentuk atau modal utama membentuk keluarga yang bertakwa. Lalu pesannya di sini adalah, nanti pada hari penyembelihan Rabu tanggal 27 Mei, boleh saja mungkin besoknya, kalau memang sembelihannya banyak atau ada pertimbangan tertentu, sampai tanggal 13, tapi tentu juga lebih cepat lebih baik. Nah, waktu penyembelihan itu, alangkah baiknya peserta kurban ikut melihat dan membawa anak-anak, sehingga dia dapat belajar bahwa suratnya dia sudah hafal, ceritanya dia sudah dapat, dan dia benar-benar menyaksikan penyembelihan untuk membentuk mental yang lebih kuat. Tidak sembarang penyembelihan, karena ada tertibnya, ada doanya, dan tertibnya itu misalnya yang disembelih dihadapkan ke kiblat, begitu diantara tertibnya. Jadi ini bisa kita maklumi ya. Nah, sekira sebagai apa pengantar itu dicukupkan di sini dulu. Tentu akan lebih baik kalau kita saling dengar dan bisa bertanya jawab. Dikembalikan pada Pak Mahyudi.
2: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan siaran berjaringan Mutiara Pagi Korwil 15 dan 16, silakan bergabung melalui line telepon 0751 812 878, WhatsApp 0811 666 9675. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi.
2: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ocu Amin di kantor Provinsi Riau.
2: Ocu Amin, silakan Ocu Amin.
4: Assalamualaikum Master Pak Firdaus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Itu hal yang berkait, mudah-mudahan sehat selalu ya.
3: Amin, terima kasih.
4: Alhamdulillah. Pak Firdaus, saya mau tanya gini Pak, soalnya sesuai dengan tema kita korban untuk mendekatkan kita dan memperbaiki ketakwaan kepada Allah.
3: Iya.
4: Banyak orang berkorban semuanya bertakwa katanya Pak. Kita tahu bahwa yang namanya takwa itu kan mengerjakan perintah dan menjauhi larangan.
3: Benar.
4: Kenapa orang nggak menjauhi larangan Pak? Karena kadang-kadang ya, apakah takwanya yang salah atau sikapnya yang salah? Karena begini, perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, alasannya hilap, hilap kan dimaafkan. Apakah ia tiap-tiap hilap itu dimaafkan Pak? Seperti perbuatan-perbuatan yang namanya melanggar aturan kenegaraan, aturan keagamaan dan segala macamnya. Ya, mohon diuraikan tentang apakah setiap hilap itu dimaafkan, dan memang ia boleh setiap kita ini hilap setiap apa namanya waktu, bulan atau minggu. Oke, terima kasih Pak Begaus.
3: Ya,
4: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan.
3: Pertanyaan yang sangat menyentuh. Dalam ayat kedua surat Al-Kautsar ini kan, fasalli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat itu sesungguhnya apa? Membentuk diri untuk kuat menjauhi segala bentuk dosa. Karena salat itu mencegah pribadi berbuat keji dan mungkar. Maka salatnya harus benar. Boleh jadi ada orang kaya, pejabat, pengusaha atau public figure, dia berkurban mungkin banyak, tapi kok ada juga kesalahan yang dilakukan. Boleh jadi salatnya belum baik. Bisa saja soal waktu, soal makna dari salat tidak dipahami. Dan izin saya menyampaikan di forum ini, karena sebagai seorang pendidik, salah satu metode saya, mahasiswa saya wajib hafal bacaan salat dengan benar menurut sunnah, dan hafal pula terjemahannya. Ternyata mereka bersemangat dan bahagia karena memang dipaksa dipaksa harus hafal terjemahan salat dengan gembira. Sehingga ini harus kita budayakan semua generasi, mulai dari tingkat anak-anak, ya salah satu bentuk khatam, ya lulusnya itu ujian naik tingkat lah, hafal bacaan salat dengan terjemahnya. Moga-moga nanti juga lahir buku tafsir salat, supaya lebih mendalam. Jadi kenapa itu bisa terjadi padahal dia berkorban? Boleh jadi yang utamanya salatnya perlu diperbaiki. Mulai dari berwudu. Sebab orang berwudu itu ya kan dosa mulutnya berguguran, dosa tangannya hanyut bersama air wudu, matanya dosanya itu. Boleh jadi wudunya agak banyak di antara umat belum idealnya menurut sunnah. Jadi belum salat itu dosa anggota wudu sudah berguguran, sehingga badan diri ini ngeri untuk berbuat dosa. Jadi oleh sebab itu tingkatkan kualitas ibadah salat, tidak hanya mengerjakan saja tapi tegak nilai salat itu. Misalnya menegakkan kejujuran, menjauhi segala bentuk kemungkaran, bahkan dicegah, itu tanda salatnya benar. Mungkin begitu Bapak. Beruntung sekali warga kita yang mengikuti program Mutiara Pagi ini bisa pencerahan ya berdasarkan wahyu dan sunnah Nabi.
5: Ya. Baik, kita beralih ke pendengar kita berikutnya. Saya ke WhatsApp. Assalamualaikum, selamat pagi Pro 1 Padang dan sekitarnya. Hikmah kurban membentuk takwa keimanan keluarga. Mendekati Idul Adha yang saya tanya,

0: Islam setelah sholat dari Rain di Jalan Hang Tuah Pekanbaru.
1: Oh ya, terima kasih. Nah, baik ya. Moga-moga tanah Melayu pun apa ya turun berkah karena menurut sejarah yang luar biasa. Bahkan kami di Pariaman itu orang Siak itu orang alim, itu kan dari tanah Melayu ya. Nah, baik. Tadi bagaimana Pak Yudi ya, Pak?
0: Yang pertama, apa beda dam haji dengan berkurban?
1: Oke, bagus ya. Karena saya instruktur haji ya, tentu sedikit ada paham. Jadi kita di Indonesia ini mayoritas haji tamattu. Tamattu itu haji yang bersantai, bersenang-senang lah ya. Bagaimana senangnya? Selesai umrah bagi gelombang pertama, lama lagi ibadah haji, bersenang-senang lah, berulang kalilah ke Masjidil Haram, tawaf sunat, boleh ziarah tanpa diikat dengan pakaian ihram, jadi bebas. Nah, sebagai tanda bersyukur dibebankan dam menyembelih. Nah, jadi penyembelihan itu bukan denda kesalahan, tapi sebagai tanda bersyukur. Kalau ada kesalahan-kesalahan berikutnya, ada dam, ada dendanya. Jadi dia tetap saja penyembelihannya boleh, memang diutamakan itu kambing ya, begitu artinya kambing. Jadi kalau kita melihat kambing di sekitar kita, hendaklah ingatlah wahyu, ingatlah sejarah Nabi kita juga memelihara kambing. Kambing adalah makhluk yang demikian, dan kalau dagingnya disantap itu nilai kesehatannya tinggi. Tapi ada pula kajian-kajiannya ke soal apa ya, tensi dan lain-lain. Nah, jadi begitu bedanya. Kalau kurban kan tidak ada hubungannya dengan haji. Kita di tanah air ini berkurban, ya boleh dalam bentuk seekor sapi atau lebih, atau minimal dalam bentuk kurban atas nama pribadi atau atas nama keluarga, sepertujuh dari sapi. Sehingga kita di Indonesia sudah sering terbentuk kelompok kurban dari sapi ini, ada 7 orang gitu. Tapi tidak berlaku pada orang haji, misalnya disatukan pula dalam bentuk sapi untuk 7 orang, tidak, tapi dalam bentuk kambing gitu. Ada kabar gembira, Muhammadiyah melalui majelis tarjih sudah memutuskan itu dam haji itu disembelih di Indonesia. Jadi tidak lagi di Arab Saudi. Misalnya di Sumatera Barat, katakanlah di Kota Padang ini, KBIHU Takwa Muhammadiyah itu anggota yang ikut menunaikan ibadah haji itu dananya sudah ditinggalkan di Padang dan sudah siap untuk disembelih pada hari Rabu besok ini. Ya, ada dua tadi ya? Ya,
0: ada dua. Yang kedua itu Al-Quran surat apa yang menegaskan berkurban sangat penting dalam agama Islam setelah sholat?
1: Nah, diantaranya ini surat Al-Kautsar pada ayat 2. Jadi pas benar itu ya. Fasalli lirabbika wanhar. Jadi dalam bentuk perintah itu, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurban di adalah menyembelih. Jadi ayat ini kan inilah surat yang jumlah ayatnya yang paling sedikit, hanya 3 ayat dan juga 1 baris ya dalam penulisan dalam Al-Quran standar itu, surat Al-Kautsar ini. Dan terus semuanya kan diperuntukkan untuk Allah, juga terangkum di dalam surat Al-An'am ayat 162 sampai 163. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku. Hidup dan mati itu ya boleh masuk dalam bentuk pengorbanan, jerih payah yang dikeluarkan ya, apa yang dikontribusikan tuh. Seluruhnya Tuhan untuk seluruh alam, tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri atau muslim. Itu surat apa tadi, Al-An'am 162-163.
0: Iya, baik. Lagi mendengar, kembali bergabung melalui lantai. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Rudi dari Fitro dari Pesisir Selatan Kota Padang.
0: Fitro, silakan Fitro.
2: Ini ada satu kebakaran yang pertama ini yang saya tanyakan tentang bagaimana teman-teman disabilitas netral ini Pak Fidaus kan pernah ngajar di sini ya, bagaimana supaya mereka itu bisa memahami materi tentang penyelenggaraan jenazah kepada para penyandang disabilitas netral di OPG Panti Sosial Mereka Kuasa Sasa Kota Padang. Dan kedua, mengapa agak ini waktu sholat subuh itu seringkali berbeda? Itu saja dua pertanyaan Pak Fidaus. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal penyelenggaraan jenazah untuk yang punya keterbatasan kemampuan, apakah misalnya tangan tak berdaya atau kaki atau mata tidak bisa melihat misalnya, tentu ada rukhsah atau keringanan bagi yang bersangkutan. Tapi di situ pula kegigihan seorang hamba Allah dengan keterbatasannya dia makin kuat kemauannya. Itu banyakkan tontonan-tontonan berita-berita dalam keterbatasannya punya keunggulan. Jadi bagi teman-teman saudara yang tidak bisa melihat, sebenarnya bisa juga menyelenggarakan jenazah. Tentu bagi orang yang yang punya normal penglihatannya, tidak sampai hati pula lah kalau dibebankan. Jadi pertama, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat, ya tidak pula ada beban baginya untuk menyelenggarakan jenazah. Tapi sebagai hamba Allah yang produktif, ya boleh, bahkan mengajarkan pun juga boleh, semuanya bisa. Mengapa teman-teman yang tidak bisa melihat bisa memasak, merapikan perkarangan, kok bisa? Nah, tentu menyelenggarakan jenazah sebenarnya juga bisa. Jadi bisa saja dilakukan pelatihan. Yang kedua tentang masalah subuh ya, berbeda. Jadi ini sudah dilakukan penelitian waktu subuh yang berpuluh tahun di Indonesia terlalu cepat. Belum terbit fajar, azan subuh sudah dikumandangkan tuh ya. Ini dikaji sudah bertahun-tahun, sudah ada pembuktian ilmiah. Misalnya bagi orang yang berada di Mekah, Madinah, sesudah salat subuh itu ya hari sudah terang benderang lah. Tapi kalau di Indonesia sudah subuh, sudah selesai zikir dan doa, keluar dari masjid masih gelap. Jadi ini perlu disadari oleh pemerintah dan seluruh umat Islam. Alhamdulillah Muhammadiyah sudah mengkaji secara nasional dan dalam penelitian sehingga sudah diputuskan untuk Sumatera Barat, juga sudah mendapat dukungan penuh dari Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat tahun 2022 sepekan jelang Ramadan. Jadi bagi yang azan subuhnya itu kalau terjadi berbeda, saya katakan mana yang diikuti, ikuti yang kedua. Ada bedanya itu 8 menit. Kalau azan subuh yang pertama tadi itu sebenarnya subuh belum masuk. Kalau ada orang langsung salat mendengar azan, ya salatnya tidak sah karena ayatnya sangat tegas. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya waktu salat itu ditentukan bagi orang yang beriman. Jadi contoh sebagai apa penutup pertanyaan ini, misalnya matahari sudah terbenam separuh. Separuhnya masih tampak di ufuk barat. Belum boleh azan maghrib dikumandangkan, padahal menunggu separuh terbenam itu hanya 1¼ menit. Bayangkan itu. Bagaimana kalau subuh waktunya ada 8 menit lagi sudah dikumandangkan? Ini perkara hukumnya tentu sangat berat. Jadi ini sudah dikaji. Bagus pertanyaan ini, melalui forum ini saya katakan ya, mana yang diikuti secara keilmuan, ikutilah azan subuh yang kedua. Kalau misalnya terjadi perbedaan di wilayah, ini sudah azan, tapi 8 menit lagi ada pula azan sesudah itu. Ikuti yang 8 menit sesudah yang pertama itu.
0: Baik, pukul 5 lewat 5.

dia tentang keutamaan berkurban ini membentuk keluarga yang bertakwa, perlu disadari karena ini adalah masuk dalam pelajaran inti kita, sehingga di daerah, di kota, penyelenggaraan berkurban ini sudah merata. Tinggal lagi bagaimana penghayatannya dengan ilmu pengetahuan sehingga terwujud keluarga atau pribadi-pribadi yang bertakwa dengan pahalanya yang sangat besar. Oleh sebab itu, pada acara penyelenggaraan kurban, mulai proses ya pencariannya dan pengaturannya, panitianya, hendaklah diikuti dengan penuh hikmat, penuh dengan ketakwaan sehingga berjalan dengan baik. Memang godaan hawa nafsu, sampai ada pertengkaran soal daging dan lain-lain sebagainya, sehingga kan bisa merusak nilai takwa. Mari bersabar dan hadiri acara penyembelihan dengan sepenuh hati dan penuh doa, bahkan menyerahkan diri, hadapkan wajah kepada Allah, ya pencipta langit dan bumi, dan kurban dilaksanakan sehingga nilai takwa benar-benar terwujud, tentu juga dinikmati masakan dagingnya. Saya kira sampai di sini dan kita

Bimaso dari RRI Pro 1 Padang pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Untuk BPR Kepri, kita tunggu lantai 2x4.
2: Disinilah peran strategis komunikasi publik menjadi sangat penting.
0: Seri berita OJK Kepri, pertumbuhan BPR lampaui rata-rata nasional, BIP tekan peran komunikasi publik dalam menjaga persatuan bangsa. Warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di pagi hari ini, OJK Kepulauan Riau mencatat pertumbuhan sektor BPR di Kepri berada di atas rata-rata nasional saat menghadiri peresmian Danus Tower di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Soharjana.
3: Ketua OJK Kepulauan Riau, Sinardanan Jaya, menyebut pertumbuhan sektor BPR di Kepulauan Riau hingga Maret 2026 menunjukkan tren positif. Menurutnya, pertumbuhan aset BPR di Kepri tercatat mencapai 12,3% atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di angka 5,79%. Hal itu disampaikan Sinardanan Jaya dalam peresmian Danus Tower milik Bank Danus atau PT BPR Dana Nusantara yang digelar bertepatan dengan hari ulang tahun perusahaan ke-24 di Batam. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pemerintah daerah Bank Indonesia, pimpinan perbankan, dan pelaku usaha di Kepulauan Riau.
1: Untuk BPR Kepri, kita tunggu sampai 2x4 atau bahkan 2x4 lebih, 12,3% untuk total asetnya. Dan alhamdulillah kalau BPR Danus tumbuhnya total asetnya 22%. Dan untuk penyaluran kredit BPR Nasional tumbuh 10%, kemudian untuk BPR Sekepri 12%, dan untuk BPR Danus tumbuh alhamdulillah 16%.
3: Selain pertumbuhan aset, OJK juga mencatat penyaluran kredit BPR di Kepulauan Riau tumbuh sekitar 12% atau berada di atas rata-rata nasional. Sementara pertumbuhan dana pihak ketiga BPR di Kepri tercatat mencapai 9,5%. Dalam kesempatan itu, Sinardanan Jaya juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola, manajemen risiko serta daya saing BPR di tengah tantangan ekonomi global dan perkembangan teknologi digital di sektor keuangan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soharjana melaporkan.
0: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ataupun BIV menilai komunikasi publik menjadi kunci menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital. Laporan selengkapnya kembali disampaikan Renita Soharjana.
3: Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto menyebut komunikasi publik memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah derasnya arus informasi digital. Menurutnya, narasi yang dibangun di ruang publik dapat menjadi alat pemersatu namun juga berpotensi memecah belah masyarakat apabila tidak disampaikan secara bertanggung jawab. Dalam forum tersebut, BPIP juga menekankan pentingnya penguatan literasi digital serta pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat khususnya generasi muda.
2: Disinilah peran strategis komunikasi publik menjadi sangat penting. Hari ini kita hidup di tengah ruang digital yang sangat cepat, sangat terbuka, dan sangat kompetitif. Narasi dapat menyatukan bangsa, tetapi juga dapat memecah belah bangsa. Karena itu, insan humas pemerintah tidak cukup hanya menjadi penyampai informasi. Insan humas pemerintah harus menjadi penjaga optimisme bangsa, menjadi penguat kohesi sosial, menjadi penghubung antara negara dan rakyat.
3: Dalam kesempatan itu, Tony juga mengingatkan pentingnya menjaga sejarah dan ideologi bangsa di tengah pengaruh budaya luar yang semakin kuat. BPIP menilai penguatan pemahaman sejarah lahirnya Pancasila perlu terus dilakukan agar generasi muda tidak kehilangan jati diri kebangsaan. Melalui Forum Komunikasi Publik tahun 2026 bertema strategi bangun narasi kuatkan reputasi negeri, BPIP berharap komunikasi publik pemerintah dapat menghadirkan informasi yang akurat menenangkan masyarakat serta memperkuat reputasi Indonesia sebagai bangsa yang damai dan berkeadaban. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Soharjana melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Batam bersama BRK Syariah menandatangani kerjasama subsidi margin pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah ataupun UMKM. Program tersebut dilakukan sebagai upaya membantu pelaku usaha memperoleh akses pemodalan dengan skema pembiayaan yang lebih ringan. Melalui kerjasama ini, pemerintah Kota Batam akan memberikan subsidi margin kepada pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan melalui BRK Syariah. Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha masyarakat sekaligus memperkuat sektor ekonomi lokal di tengah meningkatnya kebutuhan modal usaha. Pemerintah Kota Batam menilai dukungan pembiayaan menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing UMKM. Selain membantu pengembangan usaha, program subsidi margin juga diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Musaki.
4: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
5: Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
4: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
6: Kalau harga itu kita serahkan ke pasar dan sudah diatur oleh pemerintah bahwa jual beras atau bahan pokok sesuai head yang tetap ditetapkan. Kalau untuk di Kota Batam dan Kepulauan Riau itu, untuk beras pada umumnya masih di bawah head yang ditetapkan oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
4: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Batam bersama Bulog dan instansi terkait lainnya, diharapkan stabilitas harga pangan di Batam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Permusaki melaporkan.
0: Berita lainnya pendengar, berawal dari lapak sederhana yang terletak di dalam Pasar Botania 1 Belian Batam Center. Kita alihkan informasi yang menarik ya, di mana Balai Pelatihan Hukum ataupun Bapelkum Batam terus memperkuat kualitas pelayanan publik yang proporsional dan berintegritas. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan review standar layanan yang melibatkan berbagai unsur mitra dan penerimaan layanan di Batam. Nah, laporan ini disampaikan Meta Pajar Walinda.
7: Balai Pelatihan Hukum atau Bapelkum Batam terus meningkatkan standar pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan review standar layanan yang digelar di Golden View Hotel Batam pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bapelkum Batam dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Rangkaian acara meliputi pembukaan, penyampaian materi, pemaparan standar layanan, hingga penandatanganan berita acara review layanan. Kepala Bapelkum Batam Ivan Syah Indra Zainal dalam sambutannya menegaskan bahwa fokus utama lembaganya adalah mengembangkan layanan prima bagi masyarakat dan peserta pelatihan.
8: Bapak Kepala Divisi P3H dan hadirin sekalian, sebangsi pemikiran dari unsur mulai dari penerima layanan, masukan taktis dari rekan-rekan Bapelkes Batam sebagai sesama penyelenggara pelatihan, serta peran kontrol dan publikasi dari rekan-rekan LPP RRI Batam akan menjadi modal berharga bagi kami selaku penyelenggara pelayanan publik. Saya berharap jalannya diskusi tatap muka hari ini dapat berlangsung secara interaktif, tajam, namun tetap konstruktif. Mari kita sepakati komitmen bersama ini yang nantinya akan kita tuangkan dalam penandatanganan berita acara review dokumen standar pelayanan pada Balai Pelatihan Hukum Batam yang insya Allah nanti akan diselenggarakan di akhir acara ini. Akhir kata Bapak Ibu, Dengan memohon ridho dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan review standar pelayanan pada Balai Pelatihan Hukum Batam tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
7: Dalam kegiatan tersebut, materi mengenai standar layanan hukum berakhlak disampaikan oleh Kepala Divisi P3H Kementerian Hukum Wilayah Kepulauan Riau, Oki Wahyu Budianto. Selain itu, Ketua Tim Kerja Pelatihan Teknis Kesehatan Bapelkes Batam, Lucy Afrianti, turut memaparkan pelayanan pelatihan. Sementara LPP RRI Batam melalui Kepala RRI Batam Suhendra menyampaikan materi komunikasi efektif dalam pelayanan publik. Bapelkum Batam yang sebelumnya bernama Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau, kini terus mengembangkan berbagai layanan pelatihan mulai dari pelatihan klasikal, pembelajaran jarak jauh, blended learning, webinar hingga MOOC atau Massive Open Online Course. Kegiatan ini juga dirangkai dengan pemberian apresiasi kepada pegawai yang memasuki masa purna bakti, yaitu Zulkifli, sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdiannya. Melalui kegiatan ini, Bapelkum Batam berharap mampu memperkuat budaya pelayanan publik yang humanis, profesional, dan berintegritas di Kota Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan yaitu picture kisah sukses pengusaha ayam potong. Nah, di mana berawal dari sebuah lapak sederhana yang terletak di dalam Pasar Butane 1 Belian Batam Center Kota, Peri Yordani kini sukses mengembangkan usaha ayam potong hingga meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulannya. Untuk itu kita dengarkan kisah inspiratif dalam picture dengan judul kisah sukses pengusaha ayam potong binaan BRI Botania bersama Bedi Prabu berikut ini.
9: Berawal dari lapak sederhana yang terletak di dalam Pasar Botania 1 Belian Batam Center Kota Batam, Ferry Yordani sukses mengembangkan usaha ayam potong hingga meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulannya. Laki-laki asal Sumatera Barat ini awalnya hanya sebagai pekerja pada seorang pengusaha ayam potong di Pasar Botania 1 sejak tahun 2008 dengan gaji bagi hasil. Dengan niat dan kerja kerasnya, uang bagi hasil yang didapatnya tersebut menjadi modal untuk ia membuka usaha ayam potong miliknya sendiri yang sudah berjalan hingga saat ini.
10: Saya usaha jual ayam potong di pasar Botania 1. Saya mulai buka usaha sekitar tahun 2008. Awal itu kita pekerja, jadi bagi hasil dapat sedikit kita kumpul, akhirnya kita dapat modal sedikit, kita sewa meja atau kios. Alhamdulillah sampai sekarang gak dapat.
11: Per hari berapa ayam yang kita jual, berapa ayam potong kita
10: kalau
11: jual?
10: Kalau di lapak kita sendiri 200 ekor.
11: Gimana habis tiap harinya atau gimana Bang?
10: Insya Allah habis.
11: Oke. Okay. Dari awal kemarin sampai sekarang itu per hari memang 200 potong kita
10: kadang
11: jual?
10: Kadang tergantung situasi. Kadang ada naik 300, kadang 400.
9: Untuk mengembangkan usahanya, Ferry membutuhkan tambahan modal. Atas saran rekan-rekannya sesama pengusaha ayam potong, ia pun kemudian mengajukan kredit usaha rakyat atau KUR ke BRI. Pengajuan tersebut disambut baik. Seiring berkembang usahanya, kini total pinjaman yang ia manfaatkan mencapai 100 juta rupiah. Usahanya kini semakin maju, Ferry sudah memberdayakan pekerja sebanyak 2 orang. Begitupun pelanggan ayam potongnya tidak hanya berasal dari masyarakat umum, tetapi juga dari kafe, hotel, hingga restoran. Dalam sehari ia mampu menjual 200-500 ekor ayam. Dengan harga ayam saat ini yang mencapai Rp45.000 per kilogramnya, omset harian yang ia dapatkan bisa mencapai 10 juta rupiah.
10: Ada, pinjam KUR.
11: Pinjam? KUR Bang ya? Dari tahun berapa?
10: Itu KUR dari tahun 2000 berapa itu? Sekitar 2023 kemarin lah.
11: Untuk apa Bang?
10: Untuk tambah modal lah. Alhamdulillah sekarang karena KUR bisa membantu kita, ya kan? Tambah modal.
11: Bang, Abang ada berapa karyawan di sini?
10: Di sini ada kita 2 aja.
11: Kalau menurut Abang gimana manfaat dari pinjaman KUR BRI Bang?
10: Lumayan bagus lah, istilah membantu masyarakat yang kecil seperti saya ini terbantu sekali.
11: Bang, kalau untuk penghasilan berapa per hari ya Bang?
10: Sekitar 10 juta.
11: Berapa?
10: 10 juta
11: per harinya ya Bang?
10: Ya.
9: Sementara itu Kepala BRI Unit Botania Lidiana mengatakan bahwa sekitar 9

0: Mempercepat pembicaraan terkait potensi kerjasama ataupun kesepakatan strategis dengan Warner Bros. Discovery. Langkah tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan industri, hiburan, dan layanan streaming yang semakin ketat. Dalam laporan Yahoo Finance, Paramount disebut ingin menyelesaikan pembahasan dengan Warner Bros. Discovery secepat mungkin demi membuka peluang kolaborasi yang lebih besar di sektor media dan hiburan. Meski belum ada keputusan final, kedua perusahaan dikabarkan terus melakukan pembicaraan mengenai berbagai opsi kerjasama yang memungkinkan. Potensi kesepakatan tersebut langsung menjadi perhatian pelaku industri karena dapat mempengaruhi persaingan layanan streaming global. Paramount dan Warner Bros. Discovery saat ini sama-sama menghadapi tantangan besar, mulai dari penurunan pelanggan televisi kabel hingga tekanan untuk meningkatkan keuntungan bisnis streaming mereka. Dan selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
1: Kita mulai dari dunia e-sport. Mobile Legends kembali menghadirkan event tahunan All Star 2026 dengan konsep yang lebih interaktif dan penuh tantangan. Dalam event kali ini, pengembang Moonton mengajak para pemain memecahkan misteri yang melibatkan figur publik Mandy Walters di dalam permainan. Mengusung tema dunia bawah laut, pemain akan diajak menjelajah area penuh harta karun serta berbagai misi spesial selama event berlangsung. Selain itu, tersedia hadiah menarik mulai dari item eksklusif hingga skin gratis untuk beberapa hero populer. All Star 2026 juga menghadirkan berbagai fitur baru yang membuat pengalaman bermain semakin meriah dan kompetitif bagi para penggemar Mobile Legends di seluruh dunia. Moonton berharap event ini dapat memperkuat interaksi komunitas pemain sekaligus menghadirkan pengalaman bermain yang lebih kreatif dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita beralih ke dunia bulu tangkis. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting mengakui tidak mudah menghadapi wakil tuan rumah di ajang Malaysia Masters 2026. Meski berharap melaju ke babak 16 besar usai mengalahkan pemain Malaysia Justin Ho 2 game langsung, Ginting menilai pertandingan berjalan cukup ketat terutama pada awal laga. Kembalinya Ginting ke Malaysia Masters tahun ini juga menjadi perhatian mengingat dirinya sempat absen selama 3 edisi akibat proses pemulihan cedera. Kini, Ginting fokus melakukan evaluasi permainan dan pemulihan kondisi fisik sebelum menghadapi wakil Prancis Christopher Koch di babak berikutnya. Penampilan positif ini diharapkan

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. OJK Kepri pertumbuhan BPR lampaui rata-rata nasional. BIP tekankan peranan komunikasi publik dalam menjaga persatuan bangsa. Tetaplah bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow menu sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Selamat pagi warga Batam yang sedang bersiap-siap berangkat kerja sembari memanaskan kendaraan yang akan Anda gunakan di pagi hari ini sambil bersarapan pagi. Jangan lupa dicek SIM dan STNK. Kami doakan selamat sampai ke tujuan. Nah, terutama yang bepergian ke luar negeri ke Singapura dan Malaysia, kita hadirkan dulu informasi kurs dolar hari ini untuk hari Jumat 22 Mei 2026. Yang pertama, nilai mata uang pound sterling Inggris ini nilainya 24.314 rupiah. Sementara nilai belinya 23.128 rupiah. Kemudian ringgit Malaysia untuk hari ini cukup tinggi ya, sekitar 4.568 dan nilai belinya sekitar 4.343 rupiah. Sementara riyal Arab Saudi pendengar, nilai jualnya 4.822 dan nilai belinya 4.586 rupiah. Dolar Singapura masih tinggi 14.164 rupiah terhadap mata uang rupiah. Sementara nilai belinya 13.474 rupiah. Terakhir, dolar Amerika Serikat pendengar 18.100 dan nilai belinya 17.218 rupiah. Itu dia peringkat informasi kurs dolar. Jadi untuk Anda menukarkan mata uang dolar, begitu juga sebaliknya, carilah tempat-tempat yang sudah memiliki izin. Tetap di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi.

0: Se saat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Mendengar kita bersama di info lalu lintas untuk edisi hari ini hari Jumat 22 Mei 2026 dan pagi hari ini akan dilaporkan langsung dari traffic light simpang Ampambil Mall Batam. Nah, bersama Bribda Rian Siombing yang akan melaporkan di pagi hari ini. Halo, selamat pagi Bribda Rian.
2: Halo, selamat pagi Bang.
1: Selamat pagi, seperti apa untuk situasi terkini di simpang traffic light Panbil Mall Batam?
2: Baik Bang, mohon izin. Selamat pagi sahabat pendengar RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan untuk situasi arus lalu lintas dari pantauan kami di pos polisi 9010 Polresta Parelang. Untuk yang pertama dari Jalan Lejen Suprapto Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas pada pagi ini. Mengingat jam-jam kepadatan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian barat. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji dalam situasi ramai dan relatif lancar. Namun pendengar perlu diantisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Panbil Mall dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk yang akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Dan juga kami sampaikan kepada pendengar adanya proses pembangunan pelebaran jalan bertepatan di depan pos polisi 9010 Panbil Mall yang menuju Batam Indo pintu 1. Kami mengimbau kepada pengendara baik roda 2 dan roda 4 maupun lebih untuk tetap berada pada lajur yang sudah ditentukan. Kurangi kecepatan kendaraan Anda. Jaga jarak aman kendaraan Anda apabila melintas pada area ruas jalan ini. Baik, untuk yang berikutnya pendengar, dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center pada pagi hari ini terpantau sudah hanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light yang akan berbelok ke arah Batu Haji dan Batam Center. Namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning pada kawasan industri Panbil di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang baru keluar dan masuk sebelum dan sesudah mendekati traffic light ini. Kami menghimbau kepada pendengar agar mempersiapkan diri sebelum berkendara. Pastikan dalam keadaan sehat dan cukup istirahat. Lebih baik berangkat lebih awal daripada terburu-buru dan membahayakan keselamatan di jalan raya. Demikian Bang untuk informasi arus lalu lintas yang dapat kita laporkan dari pos 9010 Polresta Parelang atau Panbil Mall Batam.
1: Ya baik, dari banyak kendaraan ini yang paling mendominasi kendaraan apa mungkin pada pagi hari seperti biasa super sibuk terutama para orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah, Brief Darian.
2: Baik Bang, betul Bang, pada pagi hari ini untuk kendaraan yang mendominasi yaitu kendaraan roda 2 di mana ada yang akan mengantarkan anak ke sekolah dan juga para karyawan industri yang akan bekerja maupun balik bekerja pada pagi hari ini Bang.
1: Baik, kemudian Brief Darian, seperti biasa setiap paginya ini memberikan laporan yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Batam. Pada pagi hari ini di traffic light Panbil Mall Batam Center, berapa orang yang sedang bertugas?
2: Baik Bang, pada pagi hari ini untuk yang sudah bertugas di sini sudah standby yaitu dari Disamapta Polda Kepri sejumlah 3 personil. Namun untuk personil Satlantas Polresta Parelang pada saat ini sedang menuju ke pos 9010 di mana baru melaksanakan apel pagi pada pagi hari ini Bang.
1: Baik, yang terakhir Brief Darian setiap hari melaporkan informasi yaitu seputar lalu lintas di Kota Batam. Nah, kalau masih ada pelanggaran biasanya masih banyak terjadi pelanggaran ini terutama roda 2 atau roda 4 ataupun yang tidak menggunakan helm dan lain sebagainya dan juga apakah masih ada yang menggunakan atau kendaraan ini bergonceng 3?
2: Baik Bang, untuk pengendara pada pagi hari ini, khususnya di pagi hari seluruhnya masih tertimbang menggunakan helm. Baik para pekerja industri masyarakat kita dan juga anak-anak sekolah yang akan berangkat pada pagi hari ini masih terpantau seluruhnya menggunakan helm dan tidak ada yang berbonceng 3. Namun kita mengimbau dikarenakan pada sore hari masih banyaknya yang tidak menggunakan helm melintas pada kawasan ini. Begitu juga masih banyaknya yang kita temukan parik tiga atau biasa disebut berboncengan tiga pada kawasan ini pada saat melintas.
1: Baik, terima kasih laporannya. Yang terakhir mungkin untuk tips pengendara agar selamat sampai ke tujuan bersama Brib Darian Syombing di Lantas Polda Kepri, silakan.
2: Baik, Bang, kami menghimbau bagi pengendara roda 2 khususnya melintas pada kawasan ini untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada pada kawasan ini. Lalu berhati-hati dalam berkendara. Bagi pengendara roda 2 selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang. Kemudian pengendara roda 4 agar selalu menggunakan seatbelt untuk keselamatan dalam berkendara. Karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Jadilah proper keselamatan dalam berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi. Demikian informasi dari Brib Darian pada pagi hari ini dari simpang traffic light Pambil Mall Batam atau pos polisi 9010 Polresta Barelang. Kembali ke studio. Salam presisi.
1: Baik, terima kasih laporan langsung yang disampaikan dari Brib Darian Syombing Pambil Mall Batam untuk pagi hari ini, dan kita akan update seterusnya informasi lalu lintas setiap hari Anda bisa dengarkan di Pro 1 RRI Batam bekerjasama dengan di Lantas Polda Kepulauan Riau.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak dilakukan.

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut kah?
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Baik, mendengar, terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi dipancar luaskan dari kawasan Jalan Belia Taman 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Mendengar, kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda di pagi hari ini di Pro 1 Riri Batam, karena informasi dan inspirasi. Nah, mendengar, satu dan informasi ini kita hadirkan dari 7 kabupaten kota, di mana Satgas Pangan Polres Bintan mengingatkan pedagang dan distributor agar tidak melakukan praktik penimbunan bahan pokok maupun memainkan harga menjelang Hari Idul Adha 2026. Nah, disampaikan Kanit Repeater Satkrim Polres Bintan Ibda Daeng Salamon menegaskan langkah tersebut ini dilakukan mendengar untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, di mana Satgas Pangan bersama stakeholder terkait telah melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Kijang Kecamatan Bintan Timur. Dari hasil pemantauan, stok kebutuhan pokok di Bintan dinyatakan mencukupi dan harga relatif stabil serta tidak melebihi harga inceran tertinggi. Nah, sementara untuk beberapa harga kebutuhan pokok seperti cabai rawit lokal ini Rp50.000 per kilogram, cabai hijau Rp28.000, bawang merah Rp32.000, dan bawang putih Rp26.000. Sementara minyak goreng kita dijual Rp15.700 per liter, beras program stabilitas pasokan dengan harga SPHP Rp62.000 per 5 kilogram, serta telur ayam ras Rp57.000 per papan ataupun sekitar Rp31.667 per kilogramnya. Itu dia berdengar untuk informasi harga kebutuhan pokok menjelang Hari Idul Adha dari Pasar Bintan. Nah, sementara itu informasi lain berdengar, Pemerintah Kota Batam melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda memberikan berbagai insentif perpajakan daerah untuk meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kemudahan layanan pajak. Nah, kebijakan ini mencakup seperti insentif pajak dan bangunan pedesaan perkotaan PBBP2 serta perolehan hak atas tanah bangunan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2025. Salah satu kebijakan utama ialah pembebasan PBBP2 hingga 100% bagi rumah dengan nilai objek di bawah Rp120 juta. Nah, selain itu masyarakat umum, pembebasan PBB juga diberikan kepada veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, pensiunan ASN, TNI, dan Polri, termasuk janda ataupun duda. Nah, mereka, pembebasan tersebut yang berlaku untuk rumah tinggal dan bukan bangunan yang digunakan untuk usaha.

Baik, berangkat, terima kasih kembali masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Tama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Berangkat, terima kasih juga yang ada di seputaran Tanjung Batu yang Balai Karimun yang dapat menangkap siaran kami di frekuensi 107,2 Pro 1 RRI Batam ataupun melalui streaming di rri.co.id. Berangkat, kembali kita hadirkan beberapa informasi menarik untuk Anda dari 12 kecamatan yang ada di Kota Batam. Nah, berangkat, kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Batam, Kepulauan Riau mempererat kolaborasi dengan Lembaga Kantor Berita Nasional antara Biro Kepulauan Riau. Nah, guna mendukung penyebarluasan informasi keimigrasian yang akurat, edukatif, dan terpercaya kepada masyarakat. Nah, disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Batam, Mayo Eka, saat mengunjungi kantor Biro antara Kepri, menyampaikan kolaborasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi publik terkait pelayanan serta pengawasan keimigrasian di wilayah Batam dan sekitarnya. Nah, sementara itu, Badan Pengusahaan BP Batam Kepulauan Riau juga membuka komunikasi dengan pelaku usaha terkait pelayanan terpadu satu pintu PTSEP yaitu dan online single submission guna meningkatkan pemahaman tentang perizinan investasi di Kota Batam. Nah, disampaikan Kepala PTSP BP Batam Nur Aziza, berbagai masukan dari pelaku usaha menjadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan investasi di Kota Batam yang tujuan utamanya agar target investasi di Batam dapat tercapai maksimal, dan masukan dari pelaku usaha sudah dicatat dan evaluasi termasuk hal yang perlu dikonsultasikan dengan kementerian terkait maupun pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, penguatan pelayanan dilakukan seiring terbitnya sejumlah regulasi baru, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Baik, pendengar, tepat pukul 7 nanti kita bergabung bersama Pertiga Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.